0: Syafiq, Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
1: Yang mana?
0: Ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Tajam betul ayat dia.
1: Yang tu nampak-nampak Zari. Itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
0: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
1: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
0: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
1: betul?
0: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
1: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
0: betul?
1: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
0: Kadang yang paling bahaya, bila orang kongsi tanpa semak,
1: betul?
0: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
1: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
0: betul?
1: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
0: Itu saya setuju. Okey, baik. Mula sekarang, kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
1: Betul tu Sari. Kita semua ada peranan sebagai rakyat.

0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Yeah, seperti biasa, pembuka jam yang ketiga, saya buka dengan info saya di Labuan FM. Ini mengenai dengan pedas. Apa yang pedas ni? Pernah tak jadi situasi macam ni kan? Bila kita sedap-sedap makan tom yum, makan sambal, ayam gepuk, ayam geprek, semua kan? Dengan kawan-kawan kita khususnya di luar, di kedai kan? Baru tiga suap, kadang-kadang kita perasan dahi dah berpeluh mengalir-ngalir. Kan? Hidung berhiliran, belaing. Jangan kan? Muka merah kan, mulut rasa pijar juga terbakar kan. Tapi tengok kawan ke sebelah, relax je kan. Macam orang kata tak ada apa-apa berlaku, dia relax, siap orang kata ratah lagi sambal-sambal tu. Mesti ada yang cakap kan, kau ni tak apa orang kata tak tahan pedas kau kan. Tapi adakah ini sekadar orang kata soal orang itu tahan pedas, lidah dia nipis kan, ataupun apa sebenarnya terjadi pada badan kita yang orang kata ada react lah dengan makan-makanan pedas ni? Jawapannya yes, memang ada. Yang mana setengah orang yang jauh lebih sensitif kepada makanan pedas berbanding orang lain. Tapi kenapa orang tertentu saja kan, lebih-lebih kita yang tak tahan pedas ni, kenapa? Mungkin salah satunya disebabkan oleh reseptor pedas anda itu lebih sensitif. Geng, sambal sikit pun dah berpeluh kan. Ada kadang-kadang orang makan mie segera yang perisa kari pun berpeluh-peluh dia kan. Rasa pedas ni sebenarnya bukan rasa seperti manis, masin tu kan, tapi dipanggil sebagai capsaicin, iaitu bahan aktif di dalam cili yang mana ia boleh mengaktifkan reseptor TRPV1 pada saraf barang kita kan. Dan reseptor ini biasanya bertindak balas kepada haba dan rangsangan yang boleh mencederakan tisu. Jadi apabila capsaicin ini datang, otak anda dapat signal dan terus panas katanya. Walaupun suhu makanan itu sebenarnya taklah panas mana kan, untuk orang kata boleh membakar lidah kita. Tapi itulah dia punya sainsnya kan. Dan juga mungkin badan kita ni ingat anda sedang kepanasan. Bila TRPV1 ini diaktifkan, badan kita boleh mula bertindak seolah-olah suhu anda, suhu badan kita meningkat. Sebab itu kadang-kadang kita boleh berpeluh, muka merah padam, hidung kita berair kan, mata kita berair, dan badan sebenarnya cuba menyejukkan badan kita ni. Padahal yang buat kecoh ni sebenarnya cili sahaja. Dan mungkin ada tolerance pedas memang boleh terbina lah. Yang mana kalau seseorang selalu makan makanan pedas, sensitivity terhadap cili ni boleh berkurang. Dan maksudnya di sini, makanan yang dulu rasa nak, orang kata macam pedas nak meninggal orang kata kan, selepas beberapa ketika mungkin rasa lebih biasa sahaja. Mungkin juga kadang-kadang ada genetik dan sebagainya. Okey, itu dia info sihat. Kenapa kadang-kadang kita makan pedas berpeluh-peluh kan, yang mana reseptor dari kita mengalami orang kata ada sedikit sensitif. Baik, kepada anda terima kasih. Okay, masih lagi mendengarkan Abang FM, suara pesisir anda. Hai, nama saya Carol Ong. Mereka sedang memandu. Hati-hati dalam perjalanan. Hari Ahad ni mungkin tak ada apa benda lah yang kita nak kabutkan kan. Jadi orang kata santai-santai lah saja bawa kenderaan. Sebab ini banyak lagi perkongsian dan hiburan. Jangan akan salam pandangan mencerahkan bagi anda.

0: Awas, pedofilia. Pedofilia adalah tarikan seksual orang dewasa terhadap kanak-kanak. Ini bukan sekadar kelainan tetapi satu jenayah. Setiap hari kanak-kanak seluruh negara berdepan ancaman yang jarang kita ambil peduli. Eksploitasi dan penderaan seksual. Sebagai ibu bapa dan masyarakat harus peka terhadap perubahan emosi, ketakutan atau kelakuan mencurigakan pada anak-anak. Jika sesuatu tidak kena, jangan diam. Bercakap dengan anak-anak tentang keselamatan diri. Awasi persekitaran dan pantau platform komunikasi digital mereka. Jika anda melihat tingkah laku orang dewasa yang mencurigakan terhadap kanak-kanak, jangan biarkan. Lapor segera kepada pihak berkuasa. Keselamatan mereka bermula dengan kita. Lindungi anak hari ini dan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda. Awas pedofilia.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.

0: 34 sen satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Mulakan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Ya, ini dia saya kongsikan kepada anda. Tular Sana Sini edisi hari ini 6 September 2026. Ini mengenai dengan kelibat ibu anak harimau kumbang bersantai di hutan simpan berembun. Cerita ini dari Jolobu, Negeri Sembilan. Ya, mana Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Negeri Sembilan sedang menyiasat mengenai kesahihan video tular yang memaparkan kelibat dua ekor harimau kumbang dipercayai ibu dan anak di kawasan hutan simpan berembun di Jolobu, Negeri Sembilan. Pengarah Perlitan Negeri Wan Mat Wan Harun berkata siasatan dijalankan bagi mengenal pasti lokasi sebenar dan keadaan haiwan liar tersebut. Menurut beliau, siasatan awal juga mendapati dua ekor haiwan yang dirakam itu dipercayai ibu bersama-sama dengan anak dianggarkan berusia 2 tahun ke bawah. Dan beliau berkata juga kedua-dua haiwan itu dikesan berada di dalam kawasan hutan simpan dan dipercayai berkeliaran di sekitar hutan simpan berembun. Dan sekat ini pihak perlitan tidak menerima sebarang aduan berhubung kejadian tersebut. Kecoh jugalah kan, gambar itu dikongsikan di beberapa laman media sosial baru-baru semalam mengenai dengan dua ekor harimau, orang kata harimau kumbang, berjalan-jalan di sekitar, ada yang di tangga, ada di sebagainya. Jadi mereka masih siasat, okay? Jadi kepada anda, terus setia bersama-sama kami tentu dalam Bond FM ni. Selepas ini saya kongsikan kepada anda update ataupun kemas kini semasa bacaan indeks pencemaran udara di wilayah Persekutuan Labuan setakat ini, okey, sampai pukul 8 ini. Jangan kemana-mana, terus dengarkan. Salam pada anda, mencerikan pagi anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: Empat dekad, satu suara, sejuta kenangan.

0: Hai, saya Wahida Abdullah. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM yang ke-40. Ingat tagline saya, semalam telah berlalu, esok belum pasti. Kita mulakan sesuatu yang terbaik hari ini.
1: Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rosila Jos, pernah berkhidmat sebagai salah seorang wartawan Best Labuan di Labuan FM lebih kurang 4 tahun, 2019 hingga 2022. Sebelum ulang tahun Labuan FM ke-40 kali ini, semoga Labuan FM terus menjadi suara dan sahabat kepada masyarakat serta mencipta lebih banyak kenangan bersama generasi masa akan datang. Empat dekad menyatukan suara, empat dekad mencipta kenangan. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Terus bersinar, terus menginspirasi. Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Hai, saya Hazri. Selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40.
3: Hai, nama saya Khairul Ong. Saya salah seorang penyampai dan penerbit rancangan di Labuan FM. Kenapa saya suka bekerja di Labuan FM? Sebab pertama sekali dapat mengasah bakat saya dan juga banyak belajar mengenai dengan penerbitan. Dan yang pastinya orang-orang Labuan memang awesome. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-40 buat Labuan FM. Semoga Labuan FM kekal menjadi radio nombor satu orang Labuan.
4: Hai, saya Susilawati Sokirman, pembantu tadbir perkeranian dan operasi di Jabatan Penyiaran Wilayah Persekutuan Labuan, telah berkhidmat selama 6 tahun dan saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Labuan FM ke-40. Onsoy!
5: Hai, saya Farida binti Sapon, aka Kak Eva, sebagai salah satu daripada juruteknikal bahagian MCR. Apa yang membuatkan Labuan FM kekal relevan selama 40 tahun adalah kami telah bangkit daripada analog kepada digital. Dan selama saya berada di sini, saya melihat perkembangan Labuan FM sangat pesat. Dahulu mungkin tiada automasi. Bila adanya automasi, segalanya menjadi mudah. Itulah kebaikan digital yang kita bawakan sekarang.
6: Hai, nama saya Dayang Khasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
7: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun Labuan FM suara pesisir.
8: Hai, nama saya Fee Bin Sami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.
9: 103.7 dan 89.4 MHz. Jom dengar Salam Padian yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Parian.
1: Salam Parian.
2: Ya, 8.49 minit pagi, anda masih mendengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda hingga pukul 10 pagi nanti. Baik, seperti saya janjikan, menerusi sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Jabatan Alam Sekitar, saya kongsikan kepada anda bacaan indeks pencemaran udara IPU di wilayah Persekutuan Labuan setakat pukul 8 pagi ini, 6 September 2026 adalah pada bacaan 162, yang mana status kualiti udara masih lagi berada pada tahap yang tidak sihat, dan orang ramai dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar serta aktiviti fizikal yang berpanjangan. Dan pastinya lah golongan yang kata berisiko khususnya seperti kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah kesihatan berkaitan pernafasan dinasihatkan supaya lebih berhati-hati. Dan juga orang ramai disarankan untuk sentiasa mengikuti perkembangan terkini bacaan IPU melalui sumber rasmi Jabatan Alam Sekitar, ataupun boleh dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda untuk kemas kini semasa mengenai dengan indeks bacaan indeks pencemaran udara di Labuan ini. Baik, 9 pagi nanti kita singgah sebentar ke Nasional FM untuk sama-sama kita dengarkan berita utama 9 pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang terakhir. Terus dengarkan Salam Padan, menceriakan pagi anda.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Izri Abdullah. Saya adalah timbalan pengarah RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di RTM dan saya melapor diri untuk bertugas di stesen Labuan FM pada bulan Februari tahun 2025. Saya mengharapkan semoga kepada para pendengar kita akan terus setia bersama stesen Labuan FM, suara pesisir anda, kerana kami adalah stesen radio yang memberikan maklumat serta informasi yang sahih dan juga memberikan hiburan yang sensasi dan terkini. Selamat menyambut ulang tahun RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda yang ke-40 tahun.
1: Hey, Proton Saga Kelabu.
2: Eh, apa ini?
3: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
2: Astaga, Anti. Kau punya kedai bulan ni. Makin maju.
3: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, bah. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
2: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
3: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
2: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapa yang barang.

Silap kibar jalur gemilang, denda RM20,000. Aset warisan pacu ekonomi pelancongan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Muda. Tambah beliau, Jalur Gemilang tertakluk bawa Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963 dan jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Dalam perkembangan lain, Dato' Aaron Agoh menekankan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan bagi memastikan seni dan budaya Malaysia terus relevan dalam kehidupan generasi muda. Beliau perlu diberi ruang untuk mengenali, mencipta dan mengembangkan seni dan budaya mengikut pendekatan yang dekat dengan dunia golongan tersebut. Jelasnya, usaha itu penting bagi memelihara dan mengetabatkan seni budaya sekaligus memperkukuh perpaduan negara. Program Kasih Madani yang menyediakan latihan dan pentarafan kepada pengasuh di rumah dicadang diperluas menerusi Belanjawan 2027. Ahli Parlimen Limbung Tebal, Dato' Sri Fadilina Siddiq memaklumkan langkah itu bagi membolehkan lebih ramai pengasuh menerima latihan serta meningkatkan kualiti perkhidmatan penjagaan kanak-kanak.
1: Yang mempunyai latihan, yang mempunyai yang tersebut sebagai penguasaan ilmu pengasuhan ini sangat penting dalam masyarakat. Bukan sahaja ia memberikan kita ruang kepada ibu-ibu yang bekerja ini untuk memberi fokus pada pekerjaan mereka, kerana isu-isu keselamatan anak ini telah pun diambil alih oleh pengasuh yang terlatih. Dan juga kita melihat bahawa tidak cukup setakat 1,000 orang yang kita ada setakat ini, dan program ini mesti ditambah dan diperbaiki dan diberikan pengkhususan dalam komiti ini dari semasa ke semasa.
0: Beliau yang juga Menteri Pendidikan menegaskan perlindungan kanak-kanak tidak seharusnya terhenti di peringkat pengasuhan, sebaliknya perlu diteruskan apabila mereka memasuki alam persekolahan menerusi pelaksanaan dasar perlindungan kanak-kanak secara menyeluruh. Beralih kepada ekonomi pelancongan, aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
2: Kalau kita tengok, kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada, boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Tambah beliau, langkah tersebut turut berpotensi memberi manfaat kepada usahawan dan komuniti setempat menerusi penyediaan peluang pekerjaan. Ini pula mengenai platform Meta. Kementerian Komunikasi menyarankan platform tersebut melaksanakan sekatan tambahan ke atas pengguna bawah 18 tahun di seluruh dunia dan tidak hanya tertumpu kepada pengguna di Amerika Syarikat sahaja. Timbalan Menteri Komunikasi, Tony Ching berkata, sekatan tambahan itu sesuai dilaksanakan di Malaysia dalam usaha melaksanakan sekatan akses media sosial ke atas kanak-kanak bawah 16 tahun.
3: Meta sepertilah mereka akan hentikan Infinity Scroll, kerana itu juga salah satu ciri yang banyak buat addition buat budak-budak kita edited. So Infinity Scroll, auto feed semua akan dihentikan. Dan Meta juga janji untuk pengguna bawah umur, mereka juga akan hide bilangan likes.
0: Tio Niching. Golongan muda berusia 18 hingga 35 tahun diberikan tumpuan khusus dalam menangani 4 cabaran utama, membabitkan penyebaran fitnah di media sosial, jenayah rentas sepadan dan teknologi, gejala sosial serta penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, Muhammad Hishamuddin Ghazali memaklumkan, usaha itu bagi memastikan generasi tersebut terus berada pada landasan yang betul.
4: Fitnah dengan kritik itu satu benda yang berbeza. Kritik itu bagi saya tak ada masalah. Tapi yang fitnah itu menggunakan maklumat-maklumat yang salah, memfitnah kerajaan, bagi saya mana-mana kerajaan, malah mana-mana individu juga tidak patut. Kerana ia dilarang oleh agama dan undang-undang kita lah. Jadi tindakan bagi pihak saya selaku JECOM, kita bekerjasama dengan MCMC, dengan PDRM dan pihak berkuat kuasa untuk kita ambil tindakan pantas lah, untuk pastikan benda-benda itu tidak berlaku di media.

0: Carnival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Purnio, fashion kaki Purnio, tingkah gerut dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Purnio. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Setiap sejarah bermula dengan satu suara. Dan di bumi bertua Labuan, suara itu terus bergema merentasi masa. Daripada gelombang radio yang menghubungkan masyarakat, menyampaikan berita, berkongsi budaya dan mengiringi setiap detik kehidupan. Labuan FM terus menjadi teman

0: untuk terus bersama-sama dengan anda. Sempena ulang tahun Labuan FM ke-40, kami merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pendengar, rakan strategik dan warga kerja yang telah menjadi sebahagian daripada perjalanan sejarah kami. Terima kasih kerana terus memilih Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: kami di Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Ya betul, dalam padan mencerahkan pagi anda. Hai, nama saya Khairul Ong. Akan menemani anda hingga pukul 10 pagi nanti di jam yang terakhir. Terima kasih kerana masih lagi kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Anda juga boleh mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik Muat Turun sekarang. Kena ia betul-betul percuma. Mereka yang baru sampai di Labuan yang sudah pun bercuti, kan, balik ke Labuan, welcome home. Saya ucapkan kepada anda, ada juga yang baru sampai, selamat datang ke Labuan. Nikmatilah keindahan pulau kami, Pulau Labuan. Baik, saya nak say hi-hi dahulu kepada mereka yang berada di Facebook Labuan FM yang menghantarkan ucapan selamat pagi. Kita ada Dian Diana, katanya di sini, Assalamualaikum, selamat pagi DJ, selamat pagi, Waalaikumsalam. Katanya, salam Padian, selamat bertugas Labuan FM terbaik, terima kasih. Daripada ada juga kita daripada Abdullah Ali, Dang Mawar Perindu, katanya good morning, good morning. Muhammad Hanafiah, katanya di sini, selamat tugas, salam ceria, semoga sihat hendaknya. James Pengiran di Sibu Sarawak, katanya sini, selamat pagi DJ, selamat pagi juga. Daripada Rasina Madzani, selamat pagi, selamat bertugas, katanya selamat pagi kepada semua pendengar, salam berhujung minggu, kan. Terima kasih atas ucapan anda. Jadi hantarkan ucapan selamat pagi ataupun mungkin ada yang sambut ulang tahun hari ini, insyaAllah saya akan bacakan satu persatu semuanya selepas ini. Dan pastinya selepas ini juga ada lagu-lagu yang padu macam ini.

0: Ya, kita dah aman Haikal, Mojek Hafiz, Zainal Khal, Zamir Harith dan Putri Sari. Semuanya selepas ini. Terus dengarkan Laban FM, suara pesisir anda.
1: Dengarkan Laban FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.
2: Happy when FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Laban FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Izri Abdullah. Saya adalah timbalan pengarah RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di RTM dan saya melapor diri untuk bertugas di stesen Labuan FM pada bulan Februari tahun 2025. Saya mengharapkan semoga kepada para pendengar kita akan terus setia bersama stesen Labuan FM suara pesisir anda, kerana kami adalah stesen radio yang memberikan maklumat serta informasi yang sahih dan juga memberikan hiburan yang sensasi dan terkini. Selamat menyambut ulang tahun RTM Labuan, stesen Labuan FM suara pesisir anda yang ke-40 tahun.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Zamadi, pernah bertugas di RTM Labuan daripada 2011 hingga 2017. Ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-40 kepada semua kaki tangan RTM Labuan, Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Izri Abdullah. Saya adalah timbalan pengarah RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di RTM dan saya melapor diri untuk bertugas di stesen Labuan FM pada bulan Februari tahun 2025. Saya mengharapkan semoga kepada para pendengar kita akan terus setia bersama stesen Labuan FM suara pesisir anda, kerana kami adalah stesen radio yang memberikan maklumat serta informasi yang sahih dan juga memberikan hiburan yang sensasi dan terkini. Selamat menyambut ulang tahun RTM Labuan, stesen Labuan FM suara pesisir anda yang ke-40 tahun.

0: Sarah Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami. Pilihan Jazzy.

0: Dengarkan pagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.
1: Lawan FM Padekan menemani anda. Jom sama-sama memeriahkan program ulang tahun Lawan FM ke-40 Suara Empat Dekad pada 12 September 2025 Sabtu minggu depan bermula 9.30 pagi hingga 2 petang bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Pelbagai acara menarik menanti anda, antaranya kita ada final pertandingan Idola Community at Labuan FM, ada juga program Derma Darah, Reruai Pameran, dan pastinya kita sajikan kepada pendengar-pendengar, kepada anda semua, iaitu persembahan artis jemputan. Ramai yang tanya artis mana kali ni? Tunggu, kita ada surprise untuk anda. Juga kita ada pengisian kuis Kahoot yang mana kuis Kahoot ini akan diterajui oleh Mawif. Jadi jumpa anda di sana sekali lagi 12 September 2026 9.30 pagi hingga 2 petang di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Wilayah Persekutuan Labuan. Okay? Jumpa anda di sana. 40 tahun menyentuh hati, 40 tahun mencipta memori.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebum mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
2: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
1: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
2: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
1: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
3: Labuan FM.

Nadira dengan Cuba Jadi Aku membawakan kita ke pukul 9.48 minit pagi. Baik, sebentar saya lagi pukul 10 kita akan singgah sebentar ke National FM untuk sama-sama kita dengarkan berita dunia 10 pagi. Dan jangan lupa juga untuk ikuti kami di semua platform media sosial Lampuan FM. Kita ada di Facebook, ada di TikTok. Hari-hari kami akan live di sana, okay? Dan juga kami juga tentunya ada di laman X, Instagram dan juga YouTube Lampuan FM. Nampaknya sampai di sini saja saya menemani anda. Pastikan kesetiaan anda di 103.7 dan 89.4 MHz, dan anda juga boleh dengarkan kami di mana juga anda berada melalui aplikasi RTM Klik Muatiran sekarang kerana ia betul-betul percuma. Selepas ini anda akan ditemani DJ Izu melalui variasi lebih banyak hiburan untuk anda hingga pukul 3 petang, dan selepas itu konti akan diambil oleh bersama-sama dengan DJ Alif melalui destinasi teman pemanduan anda hingga pukul 7 malam nanti. Jadi sampai sini saja saya menemani. Terima kasih semua. Rindu boleh kembali jangan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: Terima kasih kepada penyokong Salam Padian. Anda hebat bersama kami di Lawan FM, suara pesisir anda.
1: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu, sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada pihak berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur, tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jembatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama yang golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena kena pneumonia tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi kongsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, bolehlah layari laman web Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi yang tepat dan sahih.
3: Hai, saya DJ Shima. Happy birthday Lawan FM yang ke-40 tahun.
4: Halo, nama saya Roni Rosli. Sebagai pematuh himat am, saya telah berkhidmat selama 7 tahun di Labuan FM. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun Labuan FM yang ke-40 tahun.
5: Hai, Assalamualaikum. Saya Raf atau Rafi Haji Ibrahim, juga dikenali sebagai Korina dalam segmen EDD CEO Bandar, merupakan seorang penerbit rancangan di Labuan FM. Selamat ulang tahun ke-40 buat Labuan FM, 4 dekad bersama dengan anda semua.
6: Hai, nama saya Dayang Kuhasna binti Pangeran Omar. Saya telah berkhidmat di Labuan FM selama 5 tahun. Selamat ulang tahun Labuan FM ke-40. Semoga Labuan FM menjadi pilihan utama pendengar dan terus kekal sebagai stesen radio nombor 1 di Labuan.
7: Hai, saya Hebri Doni, merupakan penerbit rancangan dan juga penyampai radio di Labuan FM. Dan saya sudah berkhidmat dekat RTM Labuan ataupun Labuan FM hampir 9 tahun. Tapi masuk tahun ni 8 tahun lebih lah kiranya. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Untuk Labuan FM, semoga kekal relevan dan diterima masyarakat wilayah Persekutuan Labuan dan juga untuk luar Labuan terutamanya juga. Dan selamat ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Labuan FM, suara pesisir.
8: Hai, nama saya Fi Bin Suami. Saya adalah seorang penyunting visual di Labuan FM. Selamat menyambut ulang tahun ke-40 Labuan FM.

0: Labi One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labi One FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: Dengarkan Labi One FM setiap hari. Barulah syok.

0: Timur China, seorang disahkan terkorban manakala 11 lagi masih hilang selepas gelongsoran lumpur melanda sebuah kampung di daerah Sichuan, Bandar Jian, wilayah Jiangxi. Menurut pihak berkuasa tempatan, bencana berpunca daripada hujan lebat berterusan selama beberapa hari yang dibawa taufan Saudal. 2 lagi mangsa berjaya diselamatkan dan kini stabil. Usaha memindahkan penduduk yang terjejas serta mencegah bencana sekunder terus dilaksanakan. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kak semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Pertempuran yang semakin memuncak di wilayah Taiz Barat Daya Yaman menyebabkan hampir 1,800 keluarga kehilangan tempat tinggal dalam tempoh 2 hari berikutan pertempuran berterusan antara pasukan kerajaan dengan Houthi di daerah Magbana dan Jabal Habashi. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, kebanyakan keluarga terjejas berpindah ke daerah Magbana dan Jabal Habashi. Sebahagian lagi melarikan diri ke Barat Taiz. Sebuah pesawat pejuang Greece terhempas semasa pertunjukan udara di pangkalan udara Tanagra, kira-kira 55 km di utara Athens. Kedua-dua juruterbangnya terkorban. Menurut akhbar TO Prototema, punca kejadian masih belum diketahui. Acara berkenaan dibatalkan serta-merta. Wakil Malaysia Tanusha Shetty mengulangi pencapaian negara 28 tahun lalu yang dimenangi Lina Teo apabila meraih tempat ketiga pertandingan akhir Miss World 2026 di Da Trang, Vietnam semalam. Sebelum itu, Tanusha melayakkan diri ke kelompok 6 terbaik selepas memenangi segmen Beauty with a Purpose. Juara milik Hori Mola Dominguez dari Republik Dominika, tempat kedua dimenangi Elizabeth Reynes Eleven dari Spanyol. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Beijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Wang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Demikian Dunia 10 Pagi dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Meraga Setia, karya Rosmawati Arifin. Ada bukti untuk cinta ini. Tiada bicara tidak tertulis di lembar sejarah. Meraga Setia sebagai anak bangsa. Tiada bermakna andai hidup tak berjasa kepada tanah tumpah darah kita. Jangan dicalar amanah leluhur, jangan dicabar daulat tanah ini, jangan digadai janji setia. Walau seinci usah dikhianati, karena ibu pertiwi ini telah dipatri oleh kersan. Leluhur kita telah membayar harga setia dengan air mata, keringat, dan darah agar generasi tidak terus dijajah. Meraga Setia menzahirkan cinta. Ini tanah kita yang harus dijaga dari kocak onar nista, penderhaka bertopengkan dusta. Meraga Setia untuk Nusa. Demi tanah ini kitalah tuannya. Jangan dibiarkan musuh datang berbuat angkara. Meraga Setia ikhlas dari hati. Ini tanah kita, pacakkan panji kemas tinubari. Ini tanah kita, jangan disanggah hakikat itu. Kelak kan ditanya akan nilai cinta. Tanah ini amanah sang pencipta. Meraga Setia itu taruhannya.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Bangka Supurnio, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar setia Lawan FM, suara pensiran anda. Salam Malaysia Madani. Banyak terima kasih kepada rakan setugas kita DJ Khairul Ong yang telah mencerahkan menemani pagi anda semua menerusi segmen Salam Padian sebentar tadi. Baiklah, saya DJ Izu akan menemani anda semua menerusi segmen variasi pada pagi Ahad ini 6 September 2026. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk orang kata menikmatilah pagi hujung minggu bersama Labuan FM, suara pesir anda. Dan buat anda yang baru saja mungkin bangun tidur kan, yang sedang bersarapan pagi bersama-sama keluarga atau mungkin sedang menikmati secawan kopi sambil mendengar radio, selamat pagi saya ucapkan dan selamat menikmati sarapan yang telah pun dihidangkan. Baiklah, namun begitu ya, untuk makluman anda, keadaan jerebu masih lagi menyelubungi ya kawasan sekitar Labuan ini. Jadi kepada anda yang mungkin merancang untuk melakukan aktiviti di luar, jagalah kesihatan, kurangkan aktiviti yang orang kata terbukalah di kawasan terbuka, dan sekiranya perlu gunakanlah pelitup muka sebagai langkah-langkah perlindungan. Dan buat anda yang sedang dalam perjalanan, sama ada keluar mencari sarapan, membeli keperluan, keluar bersama-sama keluarga atau menuju ke mana-mana pun destinasi, ya, pandulah dengan berhemah dan sentiasa utamakan keselamatan di jalan raya. Dan paling penting ya, selamat berhujung minggu buat semua pendengar Labuan FM. Luangkanlah masa ini bersama-sama keluarga tercinta, nikmati sarapan bersama-sama, berehat secukupnya, dan semoga hujung minggu ini memberikan orang kata ketenangan lah serta tenaga baru untuk kita menghadapi minggu yang akan datang. Dan teruskan bersama Labuan FM di frekuensi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Atau dengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Click. Ya, muat turun sekarang kerana betul-betul percuma. Ikuti media sosial Labuan FM di Facebook, TikTok, Instagram dan juga YouTube. Baiklah, jom kita menikmati lagu-lagu yang akan saya putarkan, yang akan saya hadiahkan kepada anda semua. Jadi nikmatilah lagu ini, Malik Aman Ra, Kemi Kemo dan Ernie Zakri. Ayuh, dan lagu seterusnya, Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalamah, Aziz Harun, Aisyah Retno. Labuan FM, suara pesiran anda, setiap lagu ada cerita.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.

Lawan FM, suara pesisir anda. Selamat pagi, saya ucapkan kepada anda semua. Ada satu cerita yang ingin saya kongsikan. Menariklah perhatian di media sosial pada pagi ini. Yang mana kisahnya tentang seorang, iaitu isteri yang ditegur suami selepas dia berkongsi gambar dan video percutian mereka di media sosial. Rupa-rupanya gambar tersebut dilihat oleh keluarga mentua, mertuanya dikatakan mula memerli kerana mereka sekeluarga tidak dibawa, tidak diajak bercuti sekali. Sedangkan anak dan menantu pula boleh pergi bercuti bersama keluarga kecil mereka. Jadi si isteri pula merasakan kalau mahu ikut bercuti, sepatutnya cakap dengan baik-baik dan janganlah sampai menggunakan ayat-ayat sindiran, ayat-ayat sinis lah kan. Yang menariknya lagi, apabila suami meminta supaya dia tidak terlalu berkongsi gambar percutian mereka di media sosial, wanita itu pula mengatakan dia semakin bersemangat untuk memuat naik lebih banyak gambar. Ha, kalau sudah sampai macam ni, nampaknya isu asal bukan lagi tentang gambar bercuti, tetapi sudah menjadi isu komunikasi dan sempadan dalam keluarga ini. Dan media sosial hari ini memang menjadi, orang kata, ruang untuk kita berkongsi kegembiraan, pergi bercuti, makan bersama keluarga, sambut hari jadi, semuanya mahu dikongsi kan. Jadi tetapi kita kena ingat apa yang kita anggap sebagai perkongsian biasa ini mungkin boleh menimbulkan perasaan yang berbeza kepada orang lain. Dalam hal keluarga pula, mungkin kita boleh pegang satu peribahasa Melayu, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Kadang-kadang bukan, orang kata, perkara yang besar sebenarnya menjadi masalah, tetapi cara kita bercakap dan cara kita menyampaikan sesuatu yang boleh mengguris hati mereka. Jadi kalau keluarga mertua atau mentua ini terasa kerana tidak diajak bercuti, mungkin boleh disampaikan dengan cara yang lebih baik. Begitu juga pasangan suami isteri, kalau ada perkara yang tidak disenangi, berbincanglah dengan tenang dan jangan terus bertindak mengikut emosi. Jadi yang mana keluarga mertua ini juga mentua ini perlu memahami bahawa selepas anak berkahwin, mereka sudah mempunyai keluarga kecil dan kehidupan mereka sendiri. Tidak semestinya setiap kali anak pergi bercuti mau ikut, seluruh keluarga perlu diajak. Ini satu, orang kata, mungkin ada setengah adat juga kan, mesti ikut. Dan mungkin ada juga, dan bagi pasangan suami isteri pula, hormatilah keluarga masing-masing. Kalau ada perbezaan pendapat, cuba selesaikan dengan baik. Jadi ialah seperti kata pepatah juga pernah mengatakan, bagai menarik rambut dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berserak. Maksudnya, dalam menyelesaikan sesuatu masalah, kita perlulah berhati-hati supaya tiada hati yang terluka dan hubungan kekeluargaan tetap terpelihara, tetap utuh. Dan sebab akhirnya pendengar, dalam rumah tangga ini yang paling penting bukan sesiapa yang menang hujah, tetapi bagaimana kita boleh menjaga hati pasangan masing-masing, menghormati keluarga dan pada masa yang sama mempunyai batas dalam kehidupan peribadi. Jadi pada pandangan anda, perlukah pasangan suami isteri ini menghadkan perkongsian kehidupan di media sosial untuk menjaga hati keluarga mentua, atau keluarga pula perlu belajar menghormati privasi dan ruang kehidupan anak yang sudah berumah tangga? Jadi fikir-fikirkanlah kan. Jadi jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Ada permintaan lagu daripada TikTok Labuan FM. Azizi minta lagu daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Dan sebelum tu, jom kita layan lagu daripada Koi. Lagu Koi yang sangat viral ketika ini. Tiwi Karma, Labuan FM, suara pesisir anda.

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang masih setia mendengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang masih setia mendengarkan kami menerusi aplikasi penstriman RTM Klik. Dan ketika ini saya juga sedang bersiaran langsung menerusi Facebook Live Lawan FM dan juga TikTok Lawan FM Suara Pesisir Anda. Jadi bantu-bantu dulu saya, tap-tap screen guys. Baiklah pendengar Lawan FM, sebelum kita teruskan dengan lagu-lagu seterusnya, saya ingin kongsikan dan ingatkan sikit kepada anda semua pagi ini. Yang mana cuaca di sekitar Labuan masih berjerebu. Jadi kalau tiada urusan yang penting di luar itu, kurangkanlah aktiviti di kawasan terbuka ya. Dan kalau mahu keluar pun, ambillah langkah berjaga-jaga. Lebih-lebih lagi kalau ada ialah anak-anak kecil kan, atau ahli keluarga yang mungkin sensitif dengan debu ataupun udara macam sekarang ni. Dan buat anda yang sedang mandu pagi ini, saya nasihatkan pandu berhati-hati, perlahan-lahan. Jangan terlalu perlahan, nanti marah pula kereta di belakang. Kalau jarak peringatan kurang jelas, jangan terburu-buru. Jaga jarak dengan kenderaan di hadapan. Dan yang paling penting sekali, jangan kejar masa sampai keselamatan kita diabaikan. Dan orang kata biar lambat asal selamat. Jadi pendengar, hari minggu ini kita santai-santai saja. Kalau boleh duduk di rumah, luangkanlah masa bersama-sama keluarga, serapan bersama-sama dan nikmati pagi anda dengan tenang, insyaAllah. Dan kalau memang perlu keluar pun, jaga diri, jaga kesihatan dan sentiasa peka dengan keadaan jerbu di kawasan anda. Dan pakailah pelitup muka, belilah pelitup muka di kedai yang ada jual. Baiklah, jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Dan di jam yang kedua nanti, kita ada perkongsian dalam ruangan siapa dia, siapakah selebriti yang saya akan kongsikan. Tunggu dan nantikan. Jom, Rizky Fabian, Adrian Khalif, Alamak, Aisyah Retno Tak Adil.

0: Woi beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kali, malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala balik.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan. Tapi malam ni, aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.

0: jogeton serta hari bertemu pelanggan, pekat bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026 berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Lawan FM, suara pesisir anda masih bertemankan saya DJ Izu menerusi frekuensi Lawan FM 103.7 dan 89.4 MHz. Baiklah, terima kasih kerana masih menemani saya di frekuensi Lawan FM dan juga yang menemani saya menerusi TikTok Live Lawan FM ketika ini. Baiklah, pendengar setia Lawan FM, ada satu berita menarik untuk anda, yang mana Lawan FM, suara pesisir anda bakal menyambut ulang tahun ke-40 tahun dan sempena 4 dekad menemani anda. Kami bawakan sebuah program istimewa dengan tema Suara 4 Dekad. Jadi jangan lupa catat tarikhnya, 12 September 2026, hari Sabtu ya, 7 pagi hingga 2 petang, bertempat di Ujana Kewangan Labuan. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda, antaranya pertandingan Idola Community at Labuan FM. Mungkin ada yang bakal kita lihatlah bakat-bakat orang-orang Labuan ni menjadi bintang baru komuniti Labuan. Selain itu ada juga program Derma Darah, pameran agensi swasta dan pastinya persembahan artis jemputan yang akan memeriahkan lagi sambutan ulang tahun Lawan FM ke-40 tahun ini. Jadi jangan duduk di rumah saja masa tu. Ajaklah keluarga, kawan-kawan dan orang tersayang untuk sama-sama memeriahkan ulang tahun Lawan FM ke-40. Suara 4 dekad, yang mana 4 dekad bukan satu orang kata perjalanan yang singkat ya, dan 40 tahun berkongsi cerita, 40 tahun menyampaikan informasi, 40 tahun menemani

perjalanan dan 40 tahun menjadi suara buat masyarakat Labuan. Dan perjalanan ini tidak lengkap tanpa anda semua. Jadi buat pendengar-pendengar setia Labuan FM, sekali lagi kita jumpa pada 12 September 2026 hari Sabtu dari pukul 7 pagi hingga 2 petang, yang mana bertempat di Ujana Keuangan Labuan. Jadi Labuan FM 40 tahun suara 4 dekad. Jom kita raikan bersama-sama di Ujana Keuangan Wilayah Persekutuan Labuan. Jom kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, Delantis, Bunga Maaf, Baby Monster, Better Up dan Stacy, Kisah Dongeng.

Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayang diri, sayang keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alkoy.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Perkongsian siapa dia hari ini.
14: Labuan FM, suara pesisiran anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Baiklah, dalam ruangan siapa dia hari ini. Maafkan saya. Kita beralih pula kepada perkembangan dunia hiburan dan bakat seni tanah air. Ada beberapa berita menariklah saya ingin kongsikan daripada Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Selatan. Muhammad Rizwan Mat Taib atau lebih dikenali sebagai PRR1s, ya, dinobatkan sebagai juara Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Selatan, yang mana kejayaan itu hadir menerusi persembahan lagu Di Pinggiran dan Ya Habibi Ali Baba yang ternyata membawa tuah buat PR1s, ya. Dengan kemenangan tersebut, PR1s bakal membawa nama Zon Selatan ke peringkat kebangsaan, yang mana dijadualkan berlangsung di Sarawak pada Oktober ini. Yang mana menariknya lagi, perjuangan PR1s belum berakhir di sini selepas yang mana kemenangan di peringkat Zon, dan persiapan akan diperkemaskan lagi termasuk dari segi pemilihan lagu, persembahan dan juga elemen lakonan. Yang mana penerbit Bintang P. Ramli Zon Selatan, Sofia Muhammad Sufi, turut memaklumkan, ya, bahawa lebih banyak latihan akan dilaksanakan bagi memastikan PR1s dapat memberikan persembahan terbaik di pentas kebangsaan, ya. Malah katanya mereka juga bersedia melakukan kelainan bulan depan sebagai sebahagian daripada persiapan peserta. Kalau kita lihat pertandingan seperti Bintang P. Ramli ini bukan sekadar pertandingan menyanyi, ia juga menjadi ruang untuk menghidupkan semula karya dan legasi seorang seniman agung, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, yang terus dikenang sehingga hari ini. Jadi lagu-lagu beliau malar segar, dan tahniah kita ucapkan buat PR1s atas kejayaan menjuarai Zon Selatan. Dan selepas ini kita nantikan pula bagaimana beliau membawa identiti dan sentuhan tersendiri ke pentas peringkat kebangsaan di Sarawak. Dan kita doakan segala persiapan dipermudahkan, dan semoga PR1s mampu memberikan persembahan yang terbaik, juga mengharumkan nama Zon Selatan, ya, dan daripada lagu Di Pinggiran dan Habibi Ali Baba, kini pentas kebangsaan pula menanti. Baiklah, jom kita dengarkan yang mana lagu Ya Habibi Ali Baba, yang mana dinyanyikan oleh Meet Uncle Hussein dalam ruangan siapa dia. Terima kasih DJ Hebri atas terbitan itu tadi.

0: sial.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
2: Hiburan berinformasi. 8FM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hiburan berinformasi. Lawan FM.

Lawan FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus menyediakan Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada, di 103.7 dan 89.4 MHz. Masih bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda sehingga pukul 3 petang nanti. Kepada anda sedang mandu ketika ini, utamakan keselamatan, jangan pandu laju-laju dan patuhi peraturan yang telah pun ditetapkan. Dan keadaan jerbu di Labuan masih lagi pada tahap yang udara yang tidak sihat. Jadi kepada anda yang mungkin perlu sangat untuk keluar rumah, pakailah pelitup muka supaya anda tidak sakit dengan debu jerbu ini, ya. Dan jagalah kesihatan dalam keadaan yang berjerbu ini. Baiklah, pukul 12 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti warta ringkas yang akan disampaikan oleh rakan penyampai Zulhanizam dari Bilik Berita Ehwal Semasa RTM Labuan. Labuan FM, suara pesiran anda, kita kembali selepas ini.

0: Borneo sana. Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, tekad bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, sebagai panduan buat seluruh muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 6 September 2026 Masihi bersamaan 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah adalah pada pukul 12.19 minit tengah hari. Ambil kesempatan ini untuk menaikkan solat fardu zuhur pada tepat waktu, penuh khusyuk dan juga keikhlasan. Labuan FM, suara pesisir anda, kita berhenti berehat seketika.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Mutiara Hadis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Adab orang yang ditimpa musibah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, janganlah salah seorang dari kamu mengharapkan kematian kerana musibah yang menimpanya. Kalau memang hal itu harus, hendaknya ia mengatakan, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran yang dapat diambil daripada inti sari hadis tersebut, setiap Muslim diperintahkan agar bersabar dan redha apabila ditimpa musibah. Setiap musibah yang menimpa seorang Muslim bertujuan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan derajat seseorang. Bagi orang yang ditimpa musibah, tidak boleh meminta dan mengharap supaya dipercepatkan kematian. Diharuskan berdoa dengan lafaz ini, Allahumma ahyini ma kanat al-hayatu khairan li wa tawaffani idza kanat al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Wallahu a'lamu bis-sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutia.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, setiap masyarakat memerlukan pemimpin. Namun dalam Islam, kepimpinan bukanlah kemuliaan yang perlu dibanggakan, tapi amanah yang sangat berat untuk dipikul. Ramai yang mengejar jawatan, ramai yang berjanji ketika memerlukan sokongan, ramai yang bercakap tentang kebajikan rakyat. Tetapi tidak semua yang mampu menaikkan apa yang janjikan apabila amanah sudah berada di tangan. Allah Ta'ala berfirman, masih surah An-Nisa ayat ke-58, ba'da a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Sedang pendengar sekalian, jawatan adalah amanah. Kuasa juga adalah amanah. Kedudukan juga adalah amanah. Semuanya akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selaras dengan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maksudnya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan dalam apa yang dipimpinkannya. Sinam pendengar sekalian, apabila kita menjadi pemimpin, kita hendak ikut seperti mana kata Imam Al-Mawardi, iaitu kepimpinan diwujudkan untuk menjaga agama dan menguruskan urusan manusia dengan keadilan. Dalam masa yang sama, rakyat juga mempunyai tanggungjawab, iaitu jangan menyokong kezaliman dan jangan menyebarkan fitnah. Dan sentiasa mendoakan agar Allah Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada para pemimpin, kerana baiknya pemimpin memberi manfaat kepada ramai orang dan rosaknya pemimpin membawa mudarat kepada ramai orang. Justru sesiapa saja beri amanah untuk memimpin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana suatu hari nanti segala kuasa akan hilang, segala jawatan akan hilang, segala manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Ta'ala menguniakan kepada kita pemimpin yang amanah, adil dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjauhkan kita daripada kezaliman dan pengkhianatan amanah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Labuan FM, suara pesisir anda.
1: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Lobra FM, suara pesisir anda. Terima kasih kerana terus kekal di 103.7 dan 89.4 MHz. Selamat berhujung minggu saya ucapkan, walaupun keadaan jerebuh di luar sana. Jaga kesihatan, jaga diri, jaga pemakanan semua. Jangan lupa minum air secukupnya dan pakailah pelitup muka jika ingin keluar di kawasan luar rumah itu. Dan keadaan ketika ini cuaca berjerebuh, jadi awasi anak-anak semua dan janganlah bermain dahulu di luar rumah. Baiklah, pukul 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan kita selepas itu kita layan muzik untukmu. Lagu-lagu pastinya akan menghiburkan, menggembirakan hari anda pada hari ini bersama Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini.

cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita. Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

SPRM diarah siasat keliwatan bekalan baja pesawah Kedah. Smart selaras penugasan misi bantuan di Nepal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menyiasat isu kelewatan bekalan baja padi 3 kepada pesawah Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah. Arahan itu susulan rungutan dan bantahan pesawah yang terjejas termasuk memorandum yang diterima beliau berhubung masalah berkenaan.
1: Kalau syarikat yang seperti ini berulang kali melakukan kesilapan, batalkan. Ambil syarikat baru. Jangan jadikan petani dan pesawah mangsa. Ambil tindakan. Kalau nak dihadapkan mahkamah, hadapkan mahkamah. Kalau nak didakwa, SPRM masuk, masuk. Saya dah minta SPRM masuk dan kaji balik proses ini.
0: Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri ketika berucap pada Majlis Perasmian Penutup MAHA 2026 di Serdang. Dalam perkembangan berkaitan sektor pertanian akan terus menjadi antara fokus utama kerajaan dalam memperkukuh keterjaminan makanan negara. Dato' Sri Anwar berkata, peruntukan bagi sektor itu juga perlu dipertingkatkan seiring pencapaian dan perkembangan industri pertanian negara.
2: Dan ini benar, lihat kepada kenyataan ekspor saya bincang tadi. Ekspor nenas yang dulu kecil sekarang sudah besar. Production pengeluaran bawang yang hampir tidak ada dahulunya sekarang sudah berkembang. Apa kaitannya? Pertanian itu sudah modern. Hubungan antara bangsa daripada import ekspor dan perdagangan meningkat. Jadi semua langkah-langkah kita itu mesti balik kepada berpangkal kepada industri pertanian. Jadi saya sekali lagi rasa bangga bersama-sama dalam majlis MAHA ini, satu deretan program MAHA yang sudah menjangkau lebih 5 dekad, 50 tahun, tetapi ternyata MAHA 2026 dengan pasukan hebat tahun ini mencatat kemajuan tertinggi dalam sejarah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pencapaian itu turut diterjemahkan menerusi nilai jualan, pelaburan dan jumlah pengunjung yang mengatasi sasaran. Nilai jualan mencecah 66.88 juta ringgit mengatasi sasaran 58 juta ringgit. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, jangkaan pelaburan menerusi memorandum persefahaman yang dimeterai turut mencecah 10.3 bilion ringgit berbanding sasaran 8 bilion ringgit. MAHA 2026 juga merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung setakat semalam termasuk 1.7 juta golongan belia. Jumlah pengunjung dijangka melepasi 5 juta menjelang berakhirnya pameran malam ini berbanding sasaran asal 4 juta. Perkembangan jerebu. 35 kawasan di 8 negeri dan 3 wilayah persekutuan merekodkan kualiti udara tidak sihat setakat 12 tengah hari ini. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sarawak merekodkan jumlah kawasan tidak sihat tertinggi dengan 10 lokasi. Selangor menyusul dengan 6 kawasan, Johor 4, Markas Negeri 9 dan Sabah masing-masing 3. Pahang, Melaka dan Kuala Lumpur pula masing-masing merekodkan 2 kawasan, Markas Terengganu, Putrajaya Jaya dan Labuan masing-masing satu. Dalam pada itu, 23 kawasan mencatat kualiti udara sederhana dan 8

0: ini. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar JAS, Seri Aman mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi iaitu 217 di Kuti Kuching, 216 Serian yang masih berada dalam darurat jerebu pula. Terus menunjukkan penurunan bacaan IPU kepada 183 namun kekal pada tahap tidak sihat. Sebahagian besar kawasan lain turut mencatat kualiti udara tidak sihat dengan beberapa lokasi merekodkan bacaan melebihi 150. Kapit menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan tahap sederhana dengan bacaan IPU 97. Sekian laporan Syarikin Barin dari Kuching. Kita kembali bersama Izamil di Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Syarikin. Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart MAS-01 kini memasuki fasa penyelarasan penugasan bagi operasi bantuan kemanusiaan dan bencana di Nepal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dalam pencetan memaklumkan penyelarasan bersama Kedutaan Besar Malaysia di Nepal dan Agensi Pengurusan Kecemasan Tempatan akan menentukan aturan penugasan berdasarkan situasi semasa. Pelaporan harian sepanjang operasi turut diselaraskan antara NADMA dengan Kedutaan Besar Malaysia. Kesemua 11 anggota dan pegawai SMART membawa 12.4 tan peralatan mencari dan menyelamat itu tiba di Kathmandu tengah hari semalam selepas berlepas dari pangkalan udara TUDM Subang. Amerika Syarikat menafikan pernah cuba menentukan kepimpinan politik Malaysia susulan dakwaan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung perkara itu. Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Amerika David H. Gamble Jr. menegaskan kenyataan tersebut adalah palsu. Tan Sri Abdul Hadi semalam mendakwa wakil Amerika pernah menawarkan bantuan kepada PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Barisan Nasional dan mengambil alih pentadbiran. Dakwaan itu dikatakan berlaku ketika PAS bersama Pakatan Rakyat sekitar lautan Presiden Barack Obama ke Malaysia pada 2014.
2: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya, luar negara, seramai 22,000 penumpang terjejas susulan penggantungan sementara operasi lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat pencemaran abu vulkanik daripada letusan Gunung Anak Krakatau. Gangguan itu membabitkan 209 penerbangan termasuk laluan ke Singapura, Kuala Lumpur, Doha dan Sydney. Penutupan yang bermula pukul 1.30 pagi tadi dilanjutkan sehingga 9.30 pagi selepas ujian mengesahkan penyebaran abu berbahaya di kawasan lapangan terbang. Gunung Anak Krakatau dilaporkan kembali meletus pagi ini. Penumpang nasihatkan menyemak status terkini penerbangan masing-masing. Di Bangladesh, ribuan penyokong pembangkang berhimpun di Dhaka mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tariq Rahman menangani krisis bekalan yang semakin meruncing. Protes itu menjadi bantahan jalanan terbesar pertama sejak pentadbiran baharu mengambil alih pemerintahan 6 bulan lalu. Pemimpin pembangkang Shafiqur Rahman berkata, kemarahan rakyat didorong kekurangan bekalan gas memasak, elektrik dan baja yang semakin terjejas akibat konflik di Asia Barat. Amerika Syarikat dan Rusia kini dalam perbincangan baru untuk menamatkan perang di Ukraine. Utusan khas Amerika Steve Witkoff dan Jared Kushner dilaporkan telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Vladimir Putin di Kremlin bagi membincangkan sebuah pelan damai substantif. Langkah strategi itu bertujuan menghidupkan semula rundingan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Butiran penuh pelan berkenaan dijangka akan diumumkan oleh White House dalam masa beberapa minggu lagi. Beralih ke sukan bola sepak, Ketua Jurulatih Negeri Sembilan FC Daniel Jimenez Alcaniz mahu pemainnya membina mentaliti pemenang selepas terikat dua sama dengan Star City FC SCFC dalam aksi Liga Super di Paroi semalam. Pengendali dari Spanyol itu menegaskan satu mata tidak mencukupi selain menyifatkan prestasi pasukannya tidak konsisten antara babak pertama dan kedua. Sementara itu, Ketua Jurulatih SCFC Mehmet Durakovic mengakui kecewa selepas pasukannya terlepas peluang meraih tiga mata pertama musim ini. Namun, beliau tetap berpuas hati dengan prestasi keseluruhan pemain. Sementara itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Muhammad Nafuzi Zain kecewa dengan prestasi skuad penyu yang gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri. Beliau berkata anak buahnya tidak mempamerkan aksi

Atma Berdaulat, karya Emilia Ishak. Di puncak seguntang, sumpah sakti mula bergema. Antara raja berdaulat dan rakyat yang setia, marwah bangsa bukan barangan lelongan yang percuma. Ia adalah marwah yang dijulang ke puncak.

Kling kelam oleh tangan-tangan haloba yang tak pernah usai. Lihatlah sejarah yang kini menangis di penjuru, melihat si Kitul Modern menjual kunci kota. Integriti hancur menjadi debu yang terbang menderu, hanya kerana pangkat dan silau kilauan permata.

jarak tempat anak cucu merintih meminta ihsan orang. Kembalikan jiwa Tun Perak yang gagah bertapak menangkis badai yang datang membawa awan malang. Bangkitlah perwaris bangsa dari tidur yang panjang. Pasakan jati diri di bumi yang bertuah. Biar musuh datang membawa sejuta mata parang. Kedaulatan kita tetap teguh, tidak akan rebah. Daulat

genggam dalam hati. Pertahankan marwah sebelum semuanya menjadi lemas. Demi watan merdeka yang harus tetap abadi.

variasi. Variasi.

pasti menyeronokkan dan menceriakan hari anda hanya di Labuan FM 103.7MHz dan 89.4MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi

Lawan FM, suara pesisiran anda, bertemankan saya DJ Izu menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Dan petang ini kita ada slot Bollywood yang pastinya akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu Hindustan ya, petang ini sehingga pukul 3 petang. Dan kepada anda yang sedang mandu, utamakan keselamatan. Jangan biarkan lagu Hindustan ini mengganggu pemanduan anda, tetapi memberi anda semangat untuk terus memandu dengan selamat. Baiklah, saya DJ Izu akan menemani anda di penghujung jam terakhir ya untuk segmen variasi petang ini. Dan jomlah kita berhibur dengan lagu daripada Kala Doria, Sundihi Chauhan ya. Dan seterusnya lagu daripada Kavita Krishnamurti, Alka Yagnik, dan Udit Narayan, Sonu Nagam, Buli Chudhian. Dan seterusnya lagu Janam Janam, Arjit Singh dan Antara Mitra. Hanya di Lawan FM, suara pesiranda. Jom kita layan setiap lagu ada cerita.

0: apa cerita yang best, menerusi info menarik dalam Bollygood minggu ini.
1: Lawan FM, suara pesisir anda. Baiklah, menarik dalam Bollygood petang ini, saya ingin kongsikan kadang-kadang sebuah lagu bukan sekadar lagu, tetapi boleh menjadi sebahagian daripada identiti sebuah filem. Menariknya, banyak lagu Bollywood yang kita dengar hari ini sebenarnya mempunyai cerita tersendiri. Ada yang dirakam dalam lokasi yang sangat indah, sangat cantik. Ada yang memerlukan koreografi berhari-hari. Malah ada juga lagu yang akhirnya menjadi lebih popular daripada filem itu sendiri. So itulah, bila kita dengar satu lagu Bollywood, kadang-kadang baru beberapa saat muzik dimainkan, kita sudah boleh teringat filem, teringat watak dan babak-babak tertentu. Dan itulah keistimewaan muzik Bollywood. Ia bukan sekadar melodi, tetapi menggabungkan cerita, emosi, tarian, budaya dan ialah dalam satu persembahan itu sendiri. Kadang-kadang lagu cinta juga sebenarnya kadang-kadang buat kita tersenyum, kan? Dan lagu sedih pula boleh membawa kita kepada kenangan lama. Lagu ni mengingatkan saya tentang dia. Lagu ni mengingatkan saya tentang peristiwa ini. Dan lagu rancak pula. Lagu rancak ni sebenarnya belum sempat habis intro, bahu pun sudah mula bergoyang, kan? Jadi petang ini jom kita teruskan dengan alunan-alunan lagu-lagu daripada Bollywood, dengan pelbagai lagu yang bukan sahaja sedap didengar, tetapi setiap satunya mempunyai rasa dan cerita tersendiri. Bollywood bersama saya DJ Izu, dengar lagunya, hayati ceritanya, nikmati rentaknya. Dilto Pagalhai, Lata Mangeshkar dan Udit Narayan, hanya di 8FM, suara pesisir anda.

pasti menyeronokkan dan mencerahkan hari anda hanya di Labuan FM 103.7 MHz dan 89.4 MHz. Lagu-lagu hiburan dan informasi terbaik menerusi segmen variasi pilihan.

Lawan FM, suara pesisiran. Baiklah, slot Bollywood petang ini sudah sampai di penghujung rancangan. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana memilih Lawan FM sebagai radio pendengaran anda di mana jua anda berada. Dan terima kasih kerana menemani saya dari pukul 10 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Selepas ini, anda akan ditemani rakan penyampai DJ Alif dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Dan pada petang ini ada perkongsian daripada tetamu. Siapakah tetamunya? Siapakah gerangannya? Nantikan bersama-sama dengan DJ Alif dalam segmen Destinasi Teman Pemanduan Anda. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu Sony Udit Narayan, Jaspenda, Narula dan Manohar. Hanya di Lawan FM, suara pesisir anda.

mengetahui peranan agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan, isu-isu semasa dan perkembangan program di wilayah ini. Ikuti Bicara Wara dalam Bicara Eksklusif hanya di Labuan FM.

0: Anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu diibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, berhati-hatilah di jalan raya. Pandu dengan cermat dan selamat. Ingat orang yang tersayang. Buat anda yang tengah bekerja di hujung minggu pada ketika ini, tetaplah semangat guys. Kerana ingat, ada impian yang perlu kita capai. Okay? Dan untuk anda yang tengah bercuti pada ketika ini, selamat bercuti. Manfaatkanlah masa anda bersama dengan orang-orang yang tersayang. Dan jangan lupa juga yang mana anda juga boleh mengikuti kami, anda juga boleh mendengarkan kami secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okey, dan anda juga boleh mengikuti siaran langsung kami melalui kami punya medsos ataupun media sosial di live TikTok Labuan FM dan juga live Facebook Labuan FM. Jadi mungkin ada pada ketika ini ada yang sudah berada, kita ada sudah penonton-penonton yang berada di dalam live TikTok kita dan juga live Facebook, dan mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa hari ini bicara eksklusif? Kan? Sebab seperti biasa, dalam segmen Destinasi Hujung Minggu, untuk di jam yang pertama, dari pukul 3 hingga pukul 4, kita akan ada silang budaya. Tapi, kenapa hari ini kita ada bicara eksklusif? Kan? Jadi, pada hari ini kita akan ada maklumat-maklumat penting yang kita perlu sampaikan kerana besok sudah bermulanya waktu persekolahan. Okay? Jadi, untuk edisi hari ini, bicara eksklusif 6 September 2026, kita akan membincangkan tentang satu perkara yang cukup penting khususnya kepada para pelajar, guru dan juga ibu bapa, iaitu berkenaan dengan persediaan persekolahan semasa jerbu. Okay, jadi bagi membincangkan perkara ini, kita akan bersama-sama dengan Tuan Yahya bin Ahmad Putih selaku pengarah pendidikan wilayah Persekutuan Labuan. Assalamualaikum Tuan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sentiasa baik ya. Walaupun syukur. Keadaan di luar sana, kita berdepan dengan jerbu.
0: Betul. Jadi kita kena sentiasa menjaga keselamatan, kesihatan tuan-tuan.
1: Sentiasa ceria, sentiasa sihat.
0: Syukur alhamdulillah. Okey tuan, jadi yang seperti kita sudah maklumlah kan, dan saya percaya mereka pun pendengar-pendengar kita pun perasan juga masalah yang sedang melanda kita pada ketika ini. Yang mana keadaan jerbu yang melanda ketika ini pastinya menimbulkan kebimbangan, terutama apabila melibatkan kesihatan anak-anak yang perlu hadir ke sekolah. Okey, lebih-lebih lagi apabila bacaan indeks kita, sebab saya dah cek tadi, kita punya bacaan indeks ataupun kita punya indeks pencemaran udara ataupun IPU Labuan pada ketika ini berada pada paras 158. Jadi itu kategori yang tidak sehat tuan kan?
1: Iya.
0: Tidak sehat. Okey, jadi dia bila atas sudah 100, dia akan dikategorikan sebagai tidak sehat. Okey. Jadi tuan, untuk soalan kita yang pertama ni tuan, apa sebenarnya langkah-langkah persediaan yang telah diambil oleh pihak sekolah bagi memastikan keselamatan dan juga kesihatan murid sepanjang musim jerbu ni tuan?
1: Baiklah. Ya, sebelum saya menceritakan berkenaan dengan langkah-langkah untuk Jabatan Pendidikan Labuan menangani isu jerbu di Labuan, saya ingin menzahirkan ya perasaan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak RTM Labuan yang telah memberi ruang yang bagi saya sangat penting untuk kita mengongsikan tentang gerak kerja kita bagi kita menangani isu yang sedang berlaku khususnya di Labuan, iaitu tentang jerbu yang melanda wilayah wilayah kita lah, ya, khususnya di wilayah Persekutuan Labuan. Jadi apabila kita bercakap tentang langkah, kita sebenarnya JPN Labuan telah merangka satu tindakan berasaskan IPU, ya, indeks pencemaran udara, iaitu kita telah menyediakan satu matriks mudah ya sebagai rujukan yang boleh diguna pakai oleh semua 17 buah sekolah rendah dan 10 buah sekolah menengah. Jadi total kesemuanya ialah 27 buah. Jadi metrik ini sebagai satu panduan kita bagi menerangkan secara mudah berkenaan dengan apakah gerak kerja kita di peringkat wilayah Persekutuan Labuan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita juga telah memastikan kesiapsiagaan melalui konsep pantau, maklum dan bertindak, iaitu Jabatan Pendidikan Labuan telah menetapkan satu rantaian arahan ya untuk sekolah.

0: melaksanakan dengan memastikan maklumat yang diterima itu sama, seragam dan juga akan diterima oleh para ibu bapa serta murid keseluruhannya. Jadi oleh sebab itu kita meminta supaya guru-guru sentiasa peka, ya, peka terhadap keadaan kesihatan murid, khususnya yang mempunyai masalah kesihatan,
1: yang masalah pernafasan, asma.
0: Kan? Okay. Jadi perkara-perkara ini kita warga pendidik saya minta supaya dapat membuat pemantauan. Jadi secara rumusannya itu antara langkah awal yang kita telah laksanakan bagi mendepani keadaan jerbu yang sudah menunjukkan bacaan yang tidak sihat di wilayah Persekutuan Labuan ini.
1: Okey, jadi dalam keadaan jerbu yang seperti kita hadapi sekarang, aspek kesihatan dan keselamatan murid sememangnya perlu diberikan perhatian yang serius.
0: Murid dan guru, seluruh warga sekolah.
1: Okey, jadi persediaan itulah di peringkat sekolah amatlah penting supaya murid-murid masih dapat mengikuti pembelajaran dengan keadaan selamat, ya.
0: Betul.
1: Namun selain daripada persediaan, pemantauan kualiti udara juga pastinya memainkan peranan yang penting, tuan, kan?
0: Yeah.
1: Okey, jadi bagaimanakah pihak sekolah memantau bacaan indeks pencemaran udara dan apakah tindakan yang diambil sekiranya bacaan mencapai pada tahap yang tidak sihat ataupun berbahaya, tuan?
0: Dengan memegang konsep yang sahih hanya di RTM sebenarnya, kita pun mendapatkan ruang maklumat yang rasmi itu berkaitan dengan kualiti udara daripada sumber rasmi dan memantau bacaan IPU dari masa ke masa. Ini sangat penting, ya. Kalau saya boleh bawakan berkenaan dengan surat siaran KPM bilangan 1 tahun 2019, apabila bacaan IPU melebihi 100, semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid hendaklah dihentikan. Jadi sekarang ini sudah capai 158. Sebab saya di dalam konti tadi, saya sempat melihat kualiti udara kita 158. Dan 158. Ini menunjukkan bahawa kualiti udara kita tidak sihat.
1: Tidak sihat.
0: Jadi bila tidak sihat itu, maka aktiviti luar bilik darjah mestilah dihentikan. Ia termasuk pendidikan jasmani, sukan, aktiviti co-curriculum, ya, perhimpunan atau apa juga aktiviti yang menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Jadi kita tidak mahulah murid kita ini berada di kawasan yang terbuka,
1: betul,
0: yang mendedahkan mereka kepada tahap kualiti udara yang tidak sihat.
1: Betul.
0: Sekiranya bacaan IPU meningkat melebihi 200 pula, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh, ya, dilaksanakan berdasarkan keadaan setempat. Ya, pemantauan dan nasihat pihak Jabatan Pendidikan serta ketetapan semasa Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kalau kualiti udara kita mencapai 200 atau lebih, maka kita boleh mengadakan satu tindakan cepat, iaitu dengan membuat penutupan sekolah. Setakat ini alhamdulillah lah, ya, kecuali di beberapa buah kawasan di Sarawak yang sekolahnya ditutup kerana kualiti udaranya sudah mencapai 200 dan ke atas. Jadi saya ingin menekankan bahawa keputusan berkaitan persekolahan bukan dibuat berdasarkan satu bacaan semata-mata, tetapi mengambil kira bacaan IPU, keadaan setempat, perkembangan kualiti udara serta arahan dan nasihat pihak berkuasa pendidikan. Sekiranya sekolah ditutup, pihak sekolah khususnya, ya, saya menyuruh, ya, supaya dapat memastikan maklumat penutupan itu disampaikan dengan segera kepada ibu bapa dan penjaga melalui saluran rasmi, ya, secara bertulis kepada media rasmi, atas talian seperti Facebook, WhatsApp dan sebagainya, supaya semua ibu bapa tahu dan dapat mengambil tindakan cepat untuk memastikan anak mereka itu tidak terhantar ke sekolah, ya. Jadi nanti akan memberi apa namanya tu isu pula ibu bapa terpaksa mengambil alih balik, ya, anak mereka di sekolah kerana kelemahan sistem penyampaian kita. Jadi apabila kualiti udara sudah 200, semua kita harus apa namanya tu, meletakkan bahawa sekolah perlu ditutup dan tindakan pemakluman kepada ibu bapa perlu diambil tindakan dengan segera. Ya, macam saya katakan tadilah, kita tidak mahu ibu bapa membuat keputusan berdasarkan maklumat yang tidak sahih atau mesej yang tersebar di media sosial. Jadi kepada ibu bapa yang di luar sana, kalau 200 tu dan ke atas kualiti udara kita tidak sihat, makanya kita akan membuat penutupan sekolah.
1: Jadi kepada ibu bapa, perlulah sentiasa untuk peka dengan maklumat-maklumat yang akan disampaikan nanti, kan?
0: Ya, betul.
1: Sentiasa alert lah supaya tidak terlepas sebarang maklumat-maklumat yang disampaikan oleh pihak sekolah dan juga agensi-agensi kerajaan.
0: Ya, dan pihak Jabatan Pendidikan juga akan sentiasa dari masa ke masa akan mendapatkan info-info. Kerana di Labuan ini kita ada Jawatan Kuasa Bencana Negeri, di mana kita akan membuat tindakan-tindakan bagi memperlihatkan tanggungjawab kita untuk mendepani isu yang berkaitan dengan jerbu inilah. Ya, jadi kita bekerjasama erat dengan pihak Perbadanan Labuan, dengan PIPMM, Jabatan Alaman Sekitar, Jabatan Kesihatan, ya, bagi memastikan bahawa kita benar-benar ya mengambil satu keputusan bersama untuk kemaslahatan warga Labuan secara amnya dan sekolah-sekolah khususnya. Jadi saya tetap menekankan bahawa kita harus mendapatkan maklumat yang sahih dan betul, ya, dengan saluran rasmi Jabatan Pendidikan Labuan. Kalau kita lihat kan banyak sangat.
1: Ini sekarang ni kan, ya, ada sangat. Orang itulah orang RTM kata tak pasti, jangan kongsi. Okey, jadi jelaslah kita tengok kan bahawa pemantauan bacaan IPU ni memang sangat penting dalam menentukan langkah yang perlu diambil oleh pihak sekolah, kerana dalam keadaan yang jerbu kita pada ketika ini, keselamatan dan kesihatan warga sekolah perlulah sentiasa menjadi keutamaan. Okey, jadi kita akan berehat dahulu seketika dan kembali selepas ini dalam Bicara Eksklusif.

0: hari yang sama, kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Hiburan berinformasi. Lawan FM.
2: Okey, baiklah, Lawan FM, suara pesisir anda. Kembali lagi bertemankan dengan saya, DJ Alif, dan juga Tuan Yahya bin Ahmad Putih selaku pengarah pendidikan wilayah Persekutuan Labuan dalam bicara eksklusif kita di hujung minggu ini. Okey, dan okey, dalam keadaan jerbu kita, bukan sahaja tahap kesihatan murid perlu diberikan perhatian, malah aktiviti pembelajaran di sekolah juga perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Okey, terutamanya apa bila aktiviti yang melibatkan kawasan luar bilik darjah. Jadi tuan, apa garis panduan kepada guru untuk mengendalikan aktiviti pembelajaran dan kokurikulum ketika jerebu melanda, khususnya untuk aktiviti luar bilik darjah?
3: Okey, baiklah. Sebenarnya Kementerian Pendidikan Malaysia memang alert akan perkembangan keadaan jerebu ini. Sebab itu surat siaran KPM bilangan 1 tahun 2019 berkaitan langkah-langkah Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menjamin kesihatan dan keselamatan murid di sekolah-sekolah yang berada dalam kawasan berjerebu yang dianggap kritikal sudah kita kongsikan pada 2 hari bulan September yang lepas, pada hari Rabu lepas, bagi kita memberikan pemahaman kepada semua pengetua dan guru besar supaya sentiasa merujuk kepada surat siaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan di sini saya nak mengambil kesempatan kepada para guru ya, supaya sentiasa peka, macam saya katakan tadilah, ya, sentiasa peka terhadap bacaan IPU dan keadaan semasa sebelum merancang dan melaksanakan sebarang aktiviti yang melibatkan murid. Kalau sudah tahu dia punya bacaan tu sudah melihat tinggi, janganlah pula kita bawa anak murid kita itu untuk mengadakan aktiviti pendidikan jasmani di luar bilik darjah. Betul. Ini orang bilang mencari balak pula ni. Sebab sebab
2: cari penyakit.
3: Sebab kita dah sudah mention perkara tu. Jangan. Ya, aktiviti PDP mesti berlangsung dalam bilik darjah dan tidak di bawah keadaan kawasan persekitaran terbuka yang boleh menjejaskan kesihatan murid. Dan macam saya katakan tadilah, apabila IPU itu bacaannya 100 dan ke atas, semua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid mestilah dihentikan. Ya, sukan sekarang ini sibuk sekolah ni untuk aktiviti sukan.
2: Training sukan dulu, rehatkan dulu.
3: Aktiviti co-curriculum ni macam unit beruniform berkawat di tengah-tengah padang, kiri kanan, kiri kanan, tak boleh. Pendidikan jasmani dan aktiviti lain yang memerlukan murid berada di luar bangunan atau terdedah kepada udara terbuka, kita memang tak benarkan, memang dihentikan. Jadi ini perkara yang memerlukan kepekaan yang tinggi, dan guru-guru perlu cakna akan keadaan IPU ini. Jadi bagi memastikan proses pembelajaran terus berjalan, kita tidak mahu juga kan macam jadi apa temu yang murid akan dapat. Jadi aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah hendaklah dilaksanakan di kawasan yang tertutup. Kalau yang kalau yang ada dewan tu dalam dewan lah, supaya mereka tidak terdedah kepada
2: jerbu tu.
3: Jerbu. Ya, guru juga boleh menyesuaikan kaedah pengajaran supaya objektif pembelajaran tetap dapat dicapai objektifnya tanpa mendedahkan murid kepada pelbagai risiko akibat jerbu. Jadi dalam melaksanakan aktiviti, guru-guru juga perlu mengambil kira keadaan kesihatan murid, ya, secara individu. Yang khususnya murid yang mungkin lebih terdedah kepada kesan jerbu. Jadi kalau sudah nampak murid tu macam sudah macam orang Labuan bilang ampus, macam ngalih sudah kan,
2: layu-layu sudah,
3: nafas pun angih-angih sudah orang bilang kan. Jadi jangan lagi dipaksa untuk melakukan aktiviti. Kita sudah tahu bahawa mungkin anak ini perlu diberikan rehat dan kita kena inform kepada ibu bapanya.
2: Boleh dapatkan rawatannya.
3: Ya, rawatan. Sebab apa namanya tu, saya yakin di mana-mana klinik kesihatan dan juga hospital sekarang ini penuh ni.
2: Betul.
3: Ya, penuh dengan kunjungan orang ramai sebab kan, untuk mendapatkan rawatan. Sakit tekak semua dan
2: mata
3: sebagainya.
2: Mata pedas-pedas.
3: Ya, mata pedih dan sebagainya. Jadi prinsip utama kita adalah sebarang aktiviti sekolah hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira keselamatan dan kesihatan murid sebagai satu yang bersifat keutamaan. Jadi kesihatan murid, keselamatan murid itu prinsip kita itu, ya, perlu diberikan keutamaan.
2: Itu yang diutamakan kan. Misalnya dalam keadaan jerbu ni pastinya memerlukan guru dan juga pihak sekolah yang lebih peka dalam merancang aktiviti murid kan.
3: Ya, betul.
2: Di apa aktiviti di luar bilik darjah ni dia kiranya mengambil langkah yang berkaitan dengan sentiasalah menyemak bacaan IPU kita. Kan, jangan pula nampak IPU kita sudah tinggi masih lagi tendangam kan.
3: Betul, IPU bacaan tinggi mau juga membuat aktiviti itu dah boleh.
2: Dah boleh kan.
3: Kan.
2: Betul. Okay, jadi dalam hal ni ibu bapa juga orang kata mempunyai peranan yang cukup penting lah. Kan. Jadi mungkin tuan ada nasihat yang tuan boleh berikan kepada ibu bapa bagi memastikan anak-anak sentiasa bersedia dan juga berada dalam keadaan sehat sebelum hadir ke sekolah ketika jerbu.
3: Ya, sebenarnya ruang ini bagi saya terbaiklah untuk kita apa namanya sama-sama saling mengingatilah. Ya, saya pun ibu bapa sebenarnya ya, dan saya ingin menasihati ibu bapa dan penjaga supaya sentiasa mengambil tahu perkembangan keadaan jerbu serta memantau bacaan IPU melalui sumber rasmi kerajaan. Ya, jadi ini boleh didapati daripada saluran berita di RTM. Betul. Umpamanya kan, yang memberikan satu maklumat dari masa ke semasa berkenaan dengan apa namanya tu IPU,
2: IPU
3: serta laman rasmi Jabatan Alam Sekitar yang juga menyediakan maklumat berkenaan dengan IPU juga. Jabatan Penerangan yang di Labuan ini saya nampak laman rasmi Facebook Jabatan Penerangan aktif ya, untuk mengongsikan indeks pencemaran udara yang khususnya di Labuan. Jadi ini sangat penting untuk kita jadikan rujukan ya, kepada ibu bapa. Saya sangat mengharapkan kerjasama ibu bapa ya, kerana aspek penjagaan kesihatan murid ini bukan semata-mata tanggungjawab pihak sekolah.
2: Betul.
3: Tetapi memerlukan kerjasama semua pihak.
2: Betul.
3: Khususnya ibu bapa. Ya, jadi kalau anak tu dilihat dari rumah sudah
2: layu-layu
3: macam layu, janganlah dihantar ke sekolah.
2: Bilang kami jangan dipogos pergi
3: jangan
2: sekolah.
3: Jangan luan dipajal. Bukan maksudnya kami meminta anak murid itu tidak ada ke sekolah. Tapi ibu bapa perlu maklumkan kepada pihak sekolah. Jadi sekolah pula kena ambil cakna perkara ini. Kan, jadi anak ini bukan tidak hadir tanpa sebab. Tetapi anak ini tidak hadir disebabkan ada masalah kesihatan yang ia perlu jaga. Kalau ia datang keluar lagi ke sekolah, terdedah lagi kepada udara yang tidak sihat, ia akan menjadi impak yang lebih mudarat. Jadi kita tidak mahu perkara itu. Ya, jadi sebab itu sebelum anak-anak ini datang ke sekolah, kena pastikan tahap kesihatan mereka. Jika anak-anak menunjukkan tanda-tanda tidak sihat, mengalami masalah kesihatan yang berkaitan dengan keadaan jerbu, jadi ibu bapa, saya minta supaya mengambil tindakan yang wajar dan memaklumkan perkara itu kepada pihak sekolah. Nyorang kan sekolah-sekolah kita ni dia juga zalim lah.
2: Itu betul juga kan.
3: Dia juga
2: ada timbang rasa
3: datang,
2: juga.
3: Datang Jokow. Anda boleh.
2: Dan
3: sebab
2: juga.
3: kita faham. Mm-mm. Ya, sebab ketahanan badan kita ni tidak sama. Seorang demi seorang murid itu tidak sama. Jadi itu yang kita minta supaya ibu bapa dapat alert dan ambil langkah pencegahan betul. Awal.
2: Kan.
3: Jadi seterusnya ya, ibu bapa harus sentiasa mengikuti maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh pihak sekolah juga. Itu penting melalui medium rasmi, WhatsApp rasmi. Di sekolah ini kita ada
2: grup-grup WhatsApp,
3: WhatsApp yang melibatkan sekolah dengan ibu bapa, sekolah dengan PIBG dan apa namanya tu guru kelas bersama dengan anak-anak murid itu. Jadi kena alert tentang apakah info-info yang cuba dikongsikan oleh pihak sekolah. Kerana sebenarnya di peringkat kita juga mulai minggu depan ni kita akan menubuhkan satu war room kita untuk kita membuat satu memerhati apa namanya tu secara lebih dekat apa namanya tu keadaan IPU kita ini dan jabatan pendidikan yang melibatkan pertama sektor perancangan yang merupakan sektor yang menjadi urus setia, sektor pengurusan sekolah, sektor pembangunan murid. Kami ini akan bersama-sama dan juga sektor pembelajaran akan bersama-sama memantau keadaan persekitaran IPU ini untuk kita mengambil satu tindakan yang wajar. Dan semua perkara itu akan kita bincangkan dalam war room untuk kita kongsikan kepada para ibu bapa. Kenapa? Kita mahu anak-anak kita ini pertama dapat pendidikan dalam apa juga keadaan, tapi kita masih memikirkan
2: pendidikan tentang, itu masih berjalan.
3: Pendidikan itu masih berjalan. Tapi masih juga kita memberikan penekanan pendidikan itu dan pada masa yang sama kita tidak membiarkan juga mereka ini terjejas kesihatannya.
2: Jadi pendidikan itu akan berjalan mengikut situasi keadaan semasa.
3: Betul. Sebab kita ada pengalaman dulu sewaktu COVID.
2: Kan. Lagi satu sebagai peringatan untuk adik-adik kita lah kan. Jadi mungkin bila dengar kalau sudah jerbu, kalau ada sakit tidak pergi sekolah, jangan pula buat-buat sakit. Itu tidak boleh. Jangan kena jujur. Kena jujur. Kena rajin datang pergi sekolah. Kalau sehat, datang pergi sekolah pakai face mask, pelitup muka.
3: Tiba-tiba batuklah pada macam tu kan. Dia boleh macam mana?
2: Tak boleh. Kena jujur.
3: Kena jujur ya anak-anak. Jangan mengambil ruang ini, peluang ini untuk kita memberitahu ma hari ini dah baik rasa aku maknya.
2: Macam kan? Yang batuk-batuk aku
3: mamanya ke tempat kerja, ianya bermain game semua sepanjang hari.
2: Itu tak boleh.
3: Boleh kan? Nama macam itu. Tapi saya percaya ibu bapa dapat memantau perkembangan dan kesihatan anak-anak.
2: Betul kan? Dan macam yang Tuan Pengarah kita cakap, ibu bapa juga perlu sentiasa peka dengan keadaan kesihatan anak-anak, memastikan mereka dalam berada dalam keadaan yang baik dan mengikuti perkembangan serta arahan semasa yang telah dikeluarkan.
3: Betul.
2: Okay. Jadi kita akan berehat dahulu seketika. Teruskan setia bersama-sama kami dalam Bicara Eksklusif.

0: mengetahui peranan agensi kerajaan serta badan bukan kerajaan, isu-isu semasa dan perkembangan program di wilayah ini. Ikuti Bicara Wara dalam Bicara Eksklusif hanya di Labuan FM.
1: Okey, baiklah. Kembali lagi kita dalam rancangan Bicara Eksklusif bertemankan dengan saya, DJ Alif, dan tetamu kita pada hari ini iaitu Tuan Yahya bin Ahmad Putih selaku Pengarah Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan. Okey, jadi sebelum ini kita telah membincangkan berkenaan dengan persediaan pihak sekolah, pemantauan IPU, aktiviti pembelajaran serta peranan ibu bapa dalam memastikan keselamatan dan juga kesihatan anak-anak kita sentiasa terjaga ketika musim jerebu ini. Namun, bagaimana pula sekiranya keadaan jerebu semakin buruk? Jadi, sekiranya keadaan jerebu kita bertambah buruk, Tuan, hingga memerlukan penutupan sekolah, apakah mekanisme yang disediakan bagi memastikan proses pembelajaran murid tidak terjejas? Mungkin ada juga ibu bapa yang tertanya-tanya berkenaan dengan ini.
2: Ya, kalau saya boleh imbas semula sewaktu kita COVID dulu kan, apabila berlakunya penutupan sekolah, maka kita ada satu mekanisme pembelajaran yang kita gunakan untuk memastikan anak-anak kita ini tidak berlaku defisit pembelajaran. Salah satu pendekatan yang kita gunakan ialah pembelajaran PDPR di rumah. Ya, PDPR ini kita akan menggunakan satu kaedah secara online, boleh, dan pada masa yang sama kita juga mengadakan pengajaran dan pembelajaran secara offline. Ya, maksud online itu ialah kita mengikut jadual persekolahan macam biasa, dan kita akan guru-guru akan mengajar di dengan anak-anak murid seperti biasa. Offline ini ialah satu kaedah yang mana kita akan menggunakan modul yang mana murid-murid akan diberikan modul untuk mereka
1: siapkan.
2: Walau bagaimanapun kita tidak mahu juga memberi bebanan. Jadi kalau semua juga membagikan modul tu jarihlah orang bilang kan. Betul. Jadi anak murid yang sepatutnya jadi streslah pula kan, sebab
1: banyak
2: modul yang perlu disiapkan. Jadi kita akan memberikan satu modul yang bersesuaian untuk dapat disiapkan oleh murid. Jadi kaedah ini bagi saya agak relevan, ya, sebab pengalaman kita sudah ada dan bahan-bahan pembelajaran boleh disediakan supaya murid masih mempunyai peluang untuk meneruskan pembelajaran dari rumah. Okay. Namun begitu, kita perlu memahami bahawa dalam keadaan kecemasan seperti jerebu yang serius, keselamatan dan kesihatan murid tetap menjadi keutamaan. Jadi atas sebab itu kita akan menyusun kita punya jadual pembelajaran murid itu supaya mereka ini dapat mengikuti pembelajaran secara atas talian, mengikut jadual yang disusun oleh pihak sekolah. Jadi kita akan memberi otonomi kepada pihak sekolah untuk menyediakan satu jadual dan masih juga mengambil kira jumlah waktu ataupun jumlah waktu minimum yang seharusnya murid perlu capai, sebab murid ini perlu memenuhi berapa jam untuk satu-satu subjek. Jadi kita tidak mahu murid ini mengalami defisit dan masih juga pembelajaran macam biasa. Rasanya guru-guru kita ini ada pengalaman sewaktu COVID terdahulu kan. Jadi mereka ini telah ada tahap pengetahuan mereka dalam pengendalian pembelajaran PDPR secara ni. Online ini bukanlah satu perkara yang baru sebenarnya, tetapi perkara yang sudah mereka sudah laksanakan sebelum ini. Ya, jadi motif kita macam saya katakan tadi, kita tidak mahu murid ini terabai. Tambah lagi kita ada murid-murid calon SPM.
1: Betul.
2: SPM akan berlangsung pada bulan 11 November nanti. Jadi kita tidak mahu
1: lagi.
2: Kita tidak mahu persiapan murid-murid kita ini terjejas dengan apabila kita melaksanakan PDPR ini. Jadi perkara-perkara ini kita sudah ambil pertimbangan ya, supaya murid kita tetap meneruskan pembelajaran menerusi kaedah-kaedah yang telah kita tetapkan ya, melalui PDPR ini.
1: Ya. Jadi walaupun sekolah orang bilang tidak perlu datang ke sekolah waktu nanti, tapi pembelajaran tetap berjalan seperti biasa.
2: Kehadiran pun diambil. Sebelum kita memulakan PDP itu, seorang-seorang guru akan memanggil. Sebagai contoh, Yahya hadir. Siti Rahimah hadir. Alif hadir. Semua tu yang akan kita pastikan mereka berada dalam PDPR kita. Kita tak mahu tercicir mereka ni.
1: Jadi seperti biasa, tapi cuma tempatnya saja yang berbeza. Okay? Jadi kita dapat memahami bahawa sekiranya berlaku sebarang perubahan terhadap sesi persekolahan, aspek keselamatan murid tetap menjadi keutamaan. Okay? Dan sebelum kita mengakhiri perkongsian kita pada hari ini, saya kira ini adalah satu soalan yang penting juga untuk kita mendapatkan pesanan daripada Tuan Yahya kita kepada seluruh warga sekolah dan juga masyarakat Labuan. Jadi mungkin Tuan ada message ataupun peringatan yang ingin Tuan sampaikan kepada warga sekolah dan juga masyarakat agar sama-sama mengutamakan kesihatan serta mematuhi arahan pihak berkuasa sepanjang tempoh jerebu ini.
2: Pesan saya yang pertama ialah, jangan percaya kepada berita-berita di luar yang tidak betul, yang tidak sahih tentang keadaan sekolah lah. Sebagai contoh, kenapa di sekolah sana tutup? Kenapa di Labuan dah tutup? Sebab data rujukan kita ialah IPU.
1: Betul.
2: Ya, sebab dalam surat kita, dalam pemakluman surat siaran kan, kalau IPU itu bacaannya 200, makanya kita boleh tutup sekolah. Tapi kalau bacaannya kurang daripada 200, udaranya tidak sihat, maka aktiviti luar dihentikan. Sekolah macam biasa. Jadi perkara itu saya tekankanlah. Jangan percaya kepada berita yang tidak sahih dulu. Kerana lokaliti adalah berbeza. Ya, mungkin di kawasan A bacaan dia tinggi, di kawasan Labuan mungkin rendah. Di kawasan yang tinggi itu mungkin sekolahnya akan ditutup. Di Labuan tidak, kan? Jadi jangan dibuat perbandingan untuk kenapa di sana tutup, kenapa di Labuan tak tutup. Sebab itu kan, itu yang pertama. Sebab itu kan saya minta supaya kita dapatkan maklumatnya betul ya, daripada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Penerangan, dan juga RTM sendiri serta Jabatan Pendidikan lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, pihak sekolah ya, perlu cakna sebenarnya tentang keadaan murid kita. Ya, keadaan murid kita, dan juga perlu cakna tentang keadaan IPU juga. Ya, tapi kalau IPU atas 100 ini memang kita tak benarkan pun aktiviti luar bilik darjah.
1: Jadi tidak sihat.
2: Tidak sihat. Jadi kita tidak mahu ya, pengetua dan guru besar perlu cakna dan teliti ya, untuk memastikan tidak ada aktiviti yang dilaksanakan di kawasan terbuka dalam keadaan kualiti udara yang tidak sihat. Manakala kalau ada ibu bapa contohnya kan, yang menghubungi pihak sekolah tentang anaknya tidak sihat kerana mengalami batuk-batuk, sebab yang tahu keadaan ini ialah ibu bapa di rumah. Jadi pihak sekolah kena dapatkan maklumat itu dan tidak mengenakan tindakan ke atas anak-anak murid kita. Okey, itu pihak sekolah lah. Seterusnya ibu bapa. Ibu bapa juga harus mengambil serius berkenaan dengan keadaan jerebu ini. Janganlah sekarang ini kan, kalau saya tengok di luar sana tu kan, keadaan itu masih lagi nampak dari sini kan. Cuaca yang tidak sihat, kualiti udaranya itu. Janganlah biarkan anak kita di luar. Pada waktu inilah timbul keinginan dan keazaman untuk menjadikan kehidupan lebih cergas. Bukannya cergas ni, tambah berpenyakit.
1: Ada yang ada. Berjoging.
2: Ya, tak mahu
1: lah. Pergi main badminton lah. Ya. Jangan. Kurangkan dulu. Rehatkan dulu.
2: Ya, jadi perkara-perkara ini perlu diambil perhatian ibu bapa. Dan saya minta juga ibu bapa untuk merujuk kepada sumber rasmi ya, berkenaan dengan kualiti udara. Dan sebelum saya terlupa, di peringkat kami juga ya, kami amat menekankan ya, tentang punca kuasa yang diturunkan oleh KPM berkenaan uh-huh. dengan tindakan-tindakan yang perlu diambil uh-huh. Oleh Jabatan Pendidikan dan Sekolah uh-huh. bagi mendepani atau mengambil tindakan yang betul ya uh-huh. Bagi menghadapi keadaan jerebu ini ya. Uh-huh. Jadi kita jangan panik. Okay, kita harus dalam keadaan yang tenang. Kerana apabila kita tenang itu, kita akan dapat mengambil keputusan yang bukan saja baik untuk diri kita tetapi juga untuk anak-anak di Labuan sana.
1: Keputusan jadi, yang rasional.
2: Ya, kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa, murid dan masyarakat amat penting dalam memastikan segala tindakan yang diambil dapat dilaksanakan dengan berkesan. Last but not least, kita kena jaga kesihatan. Bawa minum banyak air, banyak. Dan anak-anak pun kita bekalkan minuman yang apa namanya tu ngamlah untuk orang sepanjang waktu persekolahan tu.
1: Yang mencukupi.
2: Yang mencukupi supaya macam anak-anak itu kan nak karing leher. Kan? Sebab kalau karing leher ini masuk lagi jerbu, tambah sakit tekak. Ya? Okay, jadi itulah pesan yang saya boleh sampaikan dan kongsikan di sini. Dan akhir sekali, terima kasih RTM. Kerana memberi ruang pada waktu petang ini. Biasanya pagi ini biasa luar pagi. Biasa. Kenapa kita buat pada petang ini? Kerana esok nak buka sekolah.
1: Esok sekolah sudah. Jadi, ya, jadi pengetahuan ilmu
2: perlu, ibu bapa perlu tahu tentang maklumat-maklumat ini. Kerana besok mereka nak menghantar anak mereka ke sekolah. Tiba-tiba malam ini kan cuaca kita
1: inaik 200. Palis naik 200. Dan,
2: janganlah minta-minta palis-palis.
1: Tapi 200. Kalau.
2: Kalau. Maka ibu bapa pun sudah tahu. Kan? Tetapi kita pun akan menggerakkan kita punya gerak kerja war room untuk memaklumkan dan menyebarkan semua maklumat kepada semua sekolah di wilayah Persekutuan Labuan.
1: Okay. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Yahya atas pesanan yang sangat-sangat bermanfaat sebentar tadi. Jerbu ni dia bukanlah sesuatu yang kita boleh pandang ringan. Okay? Dengan keadaan kualiti udara kita yang tidak sehat pada ketika ini, marilah kita sama-sama mengambil langkah berjaga-jaga untuk sentiasa peka terhadap keadaan di sekeliling. Okay? Dan Alhamdulillah akhirnya kita pun telah sampai di penghujung rancangan Bicara Eksklusif kita. Memang betul-betul eksklusif hari Ahad waktu petang. Okay? Jadi kita ucapkan terima kasih banyak juga kepada Tuan Yahya bin Ahmad Putih selaku pengarah pendidikan wilayah Persekutuan Labuan atas kesudian bersama kami dan juga berkongsikan pandangan dan juga maklumat berkenaan dengan persediaan sekolah semasa jerebu ini. Terima kasih banyak Tuan.
2: Ya, sama-sama.
1: Okay. Dan daripada perkongsian ini kita dapat memahamilah bahawa menghadapi musim jerebu memerlukan kerjasama daripada semua pihak. Tidak tergantung, tidak tertumpu kepada satu pihak saja kan?
2: Betul.
1: Semua pihak. Jadi sekolah bersedia, ibu bapa peka, masyarakat perlu prihatin. Okay. Dan yang paling penting, kesihatan dan juga keselamatan anak-anak perlulah sentiasa menjadi keutamaan. Okay. Dan kita harapkan sama-sama kita doakan semoga jerebu ini segera beransur pulih dan kita semua dapat kembali menjalani aktiviti harian dalam keadaan udara yang lebih baik. Okay. Dan selepas ini, kekalkan kesetiaan anda. Okay, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang telah setia bersama kami. Okay, dari awal pukul 3 tadi dan untuk di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam menu muzik yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita. Jadi stay tune guys. Bye-bye. Assalamualaikum.

Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Suara pesisir anda. Okey, baiklah, itu dia tadi pembuka tirai ruangan menu muzik kita, lagu Poco Poco daripada Butterfly yang petang ini pastinya menerusi menu muzik dari pukul 4 hingga pukul 5 petang. Kami akan bawakan deretan lagu-lagu daripada pendengar. Okey, khas buat telinga anda yang setia bersama kami di Labuan FM. Okey, dan baiklah, seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan dan juga membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda menerusi live Facebook dan juga live TikTok Labuan FM. Dan mana tahulah kan, sekiranya adalah juga yang malu-malu mau DM ataupun mau letak komen di Facebook ataupun TikTok, anda juga boleh DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-5897-3484. Okay, jadi saya ulang sekali lagi, 011-5897-3484. Dan kali ini kita teruskan dengan dengan ruangan menu music kita, yang mana kita ada Ahmad. Katanya, salam destinasi dan selamat petang DJ Alif. Selamat petang semua pendengar. Semoga baik-baik sahaja, dipermudahkan segala urusan kita ni, insya Allah. Dan katanya minta juga untuk dimainkan lagu daripada Olan, Kenangan Semalam. Dan insya Allah kita akan mainkan selepas ini. Seterusnya kita ada Haziq daripada Sabah. Katanya minta untuk dimainkan lagu Percaya Padaku, Ungu. Okey, jadi ini dia lagu-lagu permintaan hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okey, baiklah 8 FM, suara pesisir anda. Masih lagi bertemankan dengan suara saya dari Konti ke Udara, hadir dalam menu muzik teman pemanduan anda. Okey, dan petang ini menerusi segmen destinasi. Okey, seperti biasa kita akan ada menu muzik yang mana kita akan mainkan lagu-lagu pilihan daripada pendengar. Dan anda juga bolehlah mengikuti kami di siaran langsung live TikTok Labuan FM dan juga live Facebook Labuan FM. Yang mana pada ketika ini kita ada Hilda katanya, hai DJ, hai juga Hilda. Kita ada Ujang katanya, putarkan lagu Ella dan juga Corey, judulnya, judul lagunya Pergilah Kasih. Okey, dan selepas ini kita akan putarkan, bukan Pergilah Kasih, Pergilah Sayang. Pergilah Sayang tu. Okey, dan kita ada juga Hilda kata, saya orang Labuan. Wah, kita sama. Saya pun jadi orang Labuan sudah ni. Katanya juga minta untuk dimainkan lagu daripada lagu Widuri. InsyaAllah kita akan putarkan selepas ini. Kita ada juga Jambek daripada Indonesia. Katanya selamat petang dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Selamat petang. Terima kasih banyak. Jauh kita punya rakan ataupun sahabat TikTok kita daripada Indonesia. Ha, kan? Kita ada juga Rab katanya, selamat petang DJ Jerebu DJ. Jadi harap adik di sana jaga kesihatan. Adik di Sandakan jaga kesihatan. Selamat petang juga Rab. Semoga sehat-sehat selalu, jaga kesihatan juga. Kita sama-sama kita doakan agar kita semua sehat selalu. Okey, dan okey, kita akan layankan lagu permintaan juga daripada Jambek. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Nora, judulnya Naluri. Rajin si Jambek ni request lagu, keminatan lagunya ni. Okey, jadi apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Ujang. Katanya minta dimainkan lagu Ella dan juga Corey. Ini dia, Pergilah Sayang.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.

Okay. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Okey, Labuan FM, suara pesisir anda. Bertemankan lagi dengan saya, DJ Alif, dalam Mini Music, teman pemanduan anda. Dan itu dia tadi, lagu-lagu daripada pilihan pendengar kita yang telah mewarnai ruangan udara anda. Okey, dan kita teruskan lagi dengan Mini Music kita kali ini, yang mana kita ada orang kampung. Permintaan daripada sahabat yang berada di live TikTok kita pada ketika ini. Katanya, minta untuk dimainkan lagu Cintamu Mekar di Hatiku. Katanya rock-rock patang ni baliau. Okey, jadi kita rock-rock dulu. Tadi kita sudah santai-santai, sudah mendayu-dayu. Jadi kita mendengarkan pula lagu yang rock-rock dulu. Okey, dan seterusnya kita ada juga Mojo. Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mojo. Katanya minta untuk dimainkan lagu Roman Cinta. Lagu ini ditujukan khas untuk mantannya, katanya lah. Untuk mantannya yang telah berkahwin pada hari ini. Duh, kesian kan. Tapi apa-apa pun, iyalah, jodoh tu di tangan Tuhan kan. Siapalah kita untuk menentukan. Jangan risau. Patah tumbuh hilang berganti. Okay, itu pepatah yang selalu kita ucapkan. Dan kita ada juga Azizi. Katanya, Assalamualaikum Tuan. Bolehkah mainkan lagu Opera Hidup daripada Wings? Waalaikumsalam Azizi. Mantap, tetap power. Okay, boleh. Lepas ni kita akan mainkan lagu Wings. Okay, dan kali ini sebelum kita lainkan lagu permintaan daripada orang kampung, daripada Mojo, daripada permintaan daripada Mojo, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Mei yang berasal daripada Sempurna. Katanya ucapan ini ucapan untuk Alip dari kami, Mei dan 2A, Mei 2A dan Hairul. Ucapannya, okay. Katanya, sejuta maaf untukmu yang mungkin hatimu tergores dengan tidak sengaja oleh perbuatan kami semalam, dan ucapan kami minta maaf dari hujung rambut hingga hujung kasut. Dari kata minta maaf, tapi nak apa, maafnya tu mungkin boleh disimpan untuk hari raya dulu. Sekarang belum hari raya lagi. Okey, nak apa, gurau je. Okey, dan mengiringi ucapan ini dengan permintaan lagu daripada Justin Bieber, ini dia, Sorry.

Z. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Okey, baiklah, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang terus setia bersama kami pada ketika ini, dan kepada anda juga yang telah menghantarkan ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Okey, jadi kita harapkan semoga lagu-lagu yang dimainkan tadi dapatlah menceriakan hari anda, kan? Okey, dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih kita kepada sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini. Kita ada Bibi, kita ada May, kita ada Syafiq, kita ada Ana, kita ada Baby, kita ada Fazira. Okey, terima kasih banyak. Dan kita ada juga Kak Azira, kita ada Yop Aziz, kita ada Suzy. Hai Suzy, kita ada Landak. Terima kasih banyak diucapkan kerana terus menyokong live TikTok Labuan FM. Dan tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Labuan FM pada ketika ini. Terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Okay? Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung rancangan untuk mini music kita. Dan selepas ini kita untuk di jam yang seterusnya, sama-sama kita ikuti utama 5 petang dari pusat berita RTM dan juga Warta Labuan dari bilik berita Ehwal Semasa Labuan FM. Okay? Jadi okay, kita tutup ruangan mini music kita dengan lagu permintaan daripada Bibi. Katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Cakrahan. Ini dia, Mencari Cinta.

Segmen destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, Suara Pesisir.

0: hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa, dan batuk mendatang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari pusat berita RTM.

batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Pengarah Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan Lukman F. Laisa mengesahkan penutupan tambahan melibatkan lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Radin Intan 2, Budiarto dan Pondok Cabai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik melaporkan abu gunung berapi telah mencecah ketinggian sehingga 50,000 kaki. Kor Pengawal Revolusi Islam IRGC Iran mendakwa menyerang sebuah drone laut tentera laut Amerika Syarikat yang cuba memasuki Selat Hormuz. Serangan itu menyusul selepas IRGC mendakwa menyasarkan 3 kapal tangki minyak dan memaksa 2 kapal perang Amerika berundur. Iran menyifatkan tindakan itu sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika ke atas kapal tangkinya semalam. Bagaimanapun, Markas Pemerintahan Pusat Amerika menafikan kapal perangnya mengalami kerosakan. Di Amerika Syarikat, 2 maut maka 2 lagi cedera selepas sebuah pesawat kecil terhempas di Fresno, California. Memetik laporan Xinhua, pejabat syarif memaklumkan pesawat enjin tunggal itu ditemukan terbakar di tebing sungai San Joaquin. Anggota bomba berjaya memadamkan kebakaran dan menghalang api daripada merebak ke kediaman berhampiran. Sukan, 4 acara Para Sukma Selangor 2026 ditangguhkan hari ini. Susulan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU di Shah Alam dan Kelang pada tahap tidak sihat. Ia membabitkan para olahraga, para renang, para memanah dan bowling padang. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Sukma dan Para Sukma Selangor 2026, Mohd Najwan Halimi berkata, keputusan untuk meneruskan acara berkenaan akan dibuat berdasarkan bacaan IPU semasa dan nasihat agensi berkaitan. Dalam saingan yang berlangsung, atlet para powerlifting Terengganu Muhammad Syazmin Syamsua meraih pingat emas kategori lelaki bawah 59 kilogram. Biarpun beraksi dalam keadaan demam, atlet berusia 25 tahun itu melakukan angkatan 136 kilogram untuk muncul juara. Pingat perak milik Wakil UFS Ketua Labuan manakala atlet Johor meraih gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Batal kontrak syarikat yang berulang kali gagal urus bekalan baja. Jangan politikkan siasatan isu tata kelola. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam. Demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Dan sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, tekad bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Jangan ubah frekuensi anda. Segmen Destinasi akan terus menemani anda.

hari yang sama. Kita keluar rumah, kita berjalan, kita bekerja, kita memandu, kita bernafas seperti biasa. Tapi, pernahkah kita terfikir apa sebenarnya yang kita hirup? Jerebu mungkin tidak kelihatan seperti sesuatu yang berbahaya, tetapi udara yang tercemar boleh membawa sara halus yang memberi kesan kepada kesihatan. Mata mula pedih, tekak terasa tidak selesa dan batuk mula datang tanpa diundang. Jangan tunggu sehingga kesihatan terjejas untuk mula berjaga-jaga. Apabila keadaan udara tidak sihat, kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu berada di luar, gunakan pelitup muka yang bersesuaian dan minum air secukupnya. Dan satu lagi, elakkan pembakaran terbuka. Kerana asap yang kita lepaskan hari ini mungkin menjadi udara yang terpaksa kita hirup esok. Jaga diri, jaga keluarga, jaga udara yang kita kongsi bersama-sama. Nafas kita, tanggungjawab kita. Labuan.

0: Segmen Destinasi menemani anda Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I
1: won't lie. Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
1: Labuan FM.
2: Rumah Bangsa, karya Ahmad Zawawi Chekhov. Mari kembali betulkan rumah ini, rumah warisan yang terasnya masih ampuh karena darjat bangsanya teras tajam yang utuh, bahasanya tali temali yang mengikat layar pada angin. Martabat tinggi sebuah rumah besar ini bukan sekadar memacu

Kan Hak dan Benarnya Tanah Ibunda. Rumah Bangsa bukan hanya

dan hanya jaringan keluli ampuh. Rumah bangsa adalah kebijaksanaan.

pencurinya adalah kita. Kita buka jendela, menyapa angin dan berlapang dada, mengatur sukat hitung bertimbang bicara, bukan mengundang tawa, diperlekeh dan dipersendang.

setiap warna. Untuk kita persoalkan tentang hanya siapa dia dan siapa kita, tentang setia rela di tanah selajur pusaka ibunda. Jangan hanya dengan teguh kata-kata kita lacurkan jua, sama simpulkan ikatan yang kejam demi persetiaan yang bermaruah. Cakna memayung Lagasi mencantum raja-raja bangsa. Pasaknya daulat leluhur pacang berpaksi pesan raja-raja. Setiap inci tanah bertuah

putih, bersih, dan bercahaya adalah pelita rumah kita.

0: segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Labuan FM, suara pesisir anda. I won't lie to you.
1: Tuan Aliuddin alias Din bin Atat alias Muhammad Arshid, pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
2: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya kita, supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiranlah. Ini kadang-kadang jiran apa ni, jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jemaat alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena tidak melakukan mas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah apa nih, melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua apa nih, di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman Jabatan Sekitar. Insya Allah di dalam

0: disampaikan bukan sekadar coretan harian, melengkapkan hari Anda dengan hiburan dan berinformasi terkini dan bermakna. Isu semasa, info sukan, cerita terkini dan hiburan. Semuanya di Labuan FM.
1: Lima tangki emosi anak yang mereka craving atau hunger for.
2: Pertama, tangki perkataan mengesahkan, pujian spesifik, menenangkan, menggalakkan dan mempercayai.
3: Kedua, tangki sentuhan selamat, usapan di bahu dan belakang, pelukan, ciuman di dahi ataupun pipi.
2: Ketiga, tangki masa istimewa dan berkualiti, temankan anak-anak bermain, dating one-to-one setiap anak, solat bersama, makan bersama dan lain-lain.
3: Keempat, tangki khidmat ataupun tindakan, layanan yang baik, senyum kepada mereka, pandang mata apabila mereka berbicara kepada anda, buatkan air dan lain-lain.
2: Kelima, tangki material yang bersesuaian, ikut kemampuan, beli sesuatu yang mereka sukai dan hargai.
1: Penuh tangki ini, maka kuranglah sedikit karenah misteri atau karenah mencabar anak-anak. Jom sama-sama penuhi untuk diri, pasangan dan anak kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM.
4: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
5: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Pandang Sana, Borneo Arts Festival 2026 kembali bergema. Nikmati tarian kaki Borneo, fashion kaki Borneo, tingkah geru dan jogeton, serta hari bertemu pelanggan, pekan bahasa kebangsaan, jualan, pameran, seni dan budaya Borneo. Harta Pusaka Borneo, warisan yang menyatukan. Pada 25, 26 dan 27 September 2026, berlokasi di Kompleks Ujana, Kewangan Labuan. Borneo Arts Festival 2026, jumpa anda di sana.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

Baiklah, masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi, kita ucapkan terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami pada ketika ini. Buat anda yang sedang memandu pulang setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay? Jadi kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani. Saatnya irama dan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruslah setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Nurani
1: Labuan FM.
2: Wadzakir, fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

0: Yes.
1: Kembali lagi kita dalam ruangan Nurani yang pastinya akan terus menemani setiap detik perjalanan waktu anda dengan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Okay? Jadi baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuhan pada hari ini, iaitu 6 September 2026. Waktunya adalah pada pukul 6.25 petang nanti. Jadi, marilah kita bersama-sama mengambil kesempatan yang ada ini untuk menunaikan kewajipan kita dengan penuh khusyuk dan juga keinsafan. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan lagi dengan mutiara hadis yang bertajuk Orang Yang Dikabulkan Doa, diikuti pula dengan Al-Huda Li Qalbi yang bertajuk Jiran dan Sahabat Yang Baik, yang mana ianya akan disampaikan oleh Ustaz Sahirul. Jadi, teruskanlah setia bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Orang yang dikabulkan doa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, sesiapa yang suka Allah mengabulkan doanya ketika dalam keadaan kesukaran dan kepayahan, maka hendaknya ia banyak berdoa ketika dalam keadaan lapang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Mafhumnya, tiga jenis doa yang akan dikabulkan dan tidak ada keraguan pada ketiganya, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, Allah sentiasa mengabulkan doa hambanya yang meminta. Allah mengabulkan doa seseorang yang berdoa ketika ia berada dalam kesusahan dan kepayahan hasil dari amalannya yang sentiasa berdoa ketika lapang. Perbanyakkanlah berdoa ketika kita lapang dan selesa. Berdoa adalah ibadah. Ada tiga kelompok manusia yang jika ia berdoa, doanya mustajab dan dimakbulkan. Pertama, doa orang yang dizalimi. Kedua, doa orang yang bermusafir. Dan yang ketiga, doa kedua ibu bapa untuk anaknya. Bagi ibu bapa, perbanyakkanlah berdoa kebaikan untuk anak-anak. Elakkan daripada mengeluarkan perkataan dan kalimah buruk untuk anak. Mungkin juga ia akan menjadi doa dan dimustajabkan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Laban FM yang dikasih sekalian, jadilah sahabat dan jiran yang baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi wa khairul jirani indallah khairuhum li jari. Maksudnya, sebaik-baik sahabat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik jiran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik terhadap jirannya. Sidang pendengar sekalian, sebagai orang Islam, kita sentiasa mengharapkan kehidupan yang baik dan juga bahagia. Maka antara tanda kebahagiaan seseorang itu apabila memiliki sahabat dan jiran yang baik. Sidang pendengar sekalian, sebaik-baik sahabat di sisi Allah SWT adalah yang paling baik terhadap sahabatnya. Sahabat yang baik membantunya ketika susah, juga menasihati dengan hikmah dan menjaga maruahnya. Menurut Ibn Rajab Al-Hambali, seorang sahabat yang baik ialah yang membawa seseorang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkannya daripada agama. Dan sebaik-baik jiran si Allah Taala adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Tidak menyakiti jirannya, menghormati haknya, membantu ketika diperlukan, menjaga keselamatannya serta berkongsi kegembiraan dan juga kesusahan. Sidang pendengar sekalian, dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, jadikanlah diri kita sebagai sahabat dan jiran yang paling baik. Negara yang makmur dan sejahtera adalah hasil daripada kehidupan anggota masyarakat yang saling bertolong bantu dan juga bekerjasama. Hadis yang dibacakan tadi mengajarkan kepada kita bahawa ukuran kemuliaan seseorang si Allah SWT bukan terletak pada kedudukan dan kekayaan, tetapi sejauh mana ia berbuat baik kepada sahabat dan juga jirannya. Persahabatan yang ikhlas dan hubungan kejiranan yang harmoni merupakan antara tanda kesempurnaan akhlak seorang mukmin. Mudah-mudahan kita semua beroleh keberkatan dan menjadi jiran dan sahabat yang baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baiklah, alhamdulillah, akhirnya kita pun telah sampai di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini. Semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sepanjang Ruangan Nurani sebentar tadi mampulah menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang sedang resah dan menjadi penawar buat hati yang sedang diuji, okay? Jadi, kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal sampai ke destinasi. Dan tidak dilupakan juga ucapan terima kasih untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live TikTok Lawan FM pada ketika ini, kerana terus ataupun selalu menyokong live TikTok kita. Tidak dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di live Facebook Lawan FM. Dan selepas ini, siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam daripada Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Dan kita akan melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan suara yang sama. Saya Alif, bersuara di udara, terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda. Nasional.

0: Profesional FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Pukul 7.15 minit malam waktu sekarang ini bersama dengan saya Sazlan Muslimin dan juga Muslimat. Sebentar lagi akan berkumandangnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 7.18 minit malam.

الصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 24 hingga 26.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur baur dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya, datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya. Wallah.

Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya, Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan dia sentiasa memberi pertunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya, ke jalan yang betul lurus yang selamat itu.

0: orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni, Masya Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira. Bila ghairi hisab, Masya Allah. Sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah? Nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh. Tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi SAW. Ada pula perempuan ni akan kata, kalau Ustazah isteri Nabi ramai macam mana pula? Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi SAW ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah. Tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesolehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini lah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam.

Kanal FM sentiasa di hati muslimin dan muslimah. Sebentar tadi, tepat pada pukul 7.18 minit malam, telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang semua waktu dengannya sama menaikkan ibadah fardu maghrib buat muslimin dan juga muslimat. Baik, saudara, bersama dengan saya Isa Azlan nak kongsikan status kualiti udara setakat jam 5 petang dengan 3 stesen mencatatkan status baik, 29 stesen status sederhana, 34 stesen status tidak sihat, 1 stesen dengan status sangat tidak sihat di Seri Aman, Sarawak dengan bacaan IPU 214. Dan alhamdulillah untuk status berbahaya tiada stesen yang dicatatkan. InsyaAllah semoga kita doakan dengan bacaan IPU semakin baik dari hari ke hari, insyaAllah dengan pelbagai usaha yang ditangani oleh pihak kerajaan untuk sama-sama membantu menurunkan status bacaan IPU yang tidak sihat semakin baik dari hari ke hari. Baik, ini dia Yan Zain dengan lagunya Insan. Channel FM sentiasa di hati. Mantap.

Backstreet Boys dengan lagunya Laju dan Live. Terima kasih mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati saya. Sazlan masih lagi di sini menemani anda. Baik saudara, untuk perlawanan Liga Super Malaysia, ada lagi satu perlawanan yang akan berlangsung malam ini. 5 perlawanan telah berlangsung pada Jumaat dan juga Sabtu. Keputusannya, Johor Darul Takzim menumpaskan DPMM FC dengan 3-0, manakala Kelantan Red Warriors FC tumpas 1-3 kepada Kuala Lumpur City FC, manakala Negeri Sembilan FC dan Star City FC seri 2 sama. Sabah FC pula kecundang di tangan Kuching City FC dengan keputusan 0-2, manakala Terengganu FC dan Penang FC juga seri, keputusannya 0-0. Dan malam ini satu lagi pertemuan, tuan rumah Selangor FC akan menentang Melaka FC pada pukul 8.15 minit malam. Nanti saya akan kongsikan bagaimana perjalanan untuk pertemuan tersebut dan juga keputusan akhir untuk perlawanan tersebut. Jom layan Yanti dan juga Roni lagunya ini, Bintang Kehidupan. Nasional FM, mantap.

0: susahkan aku. Aku pencat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih dan sebab itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Frekuensi ceria di tempat anda.
9: Epoch 90.9 Nasional FM. Sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, Degup, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Kita dah masuk jam yang baru. Waktu sekarang 8.10 minit malam. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sama dengan saya Sazlan menemani anda sehingga pukul 12.30 malam untuk penutup hari Ahad 6 September 2026. Baik saudara, waktu ini untuk perkongsian first masa daripada portal berita RTM saudara, 6 pendaki termasuk 4 beranak dikhuatiri hilang di lodging dengan polis menerima laporan keluarga di Selangor selepas kumpulan gagal keluar mengikut tarikh dijadualkan pada 3 September. Hubungan terakhir menunjukkan mereka berada di kawasan hutan Perak sebelum terputus. Polis berurusan dengan pihak Perak untuk pengesahan. Kumpulan memiliki permit memasuki hutan menggunakan malam gunung dengan polis menyemak maklumat kenderaan termasuk kemungkinan kenderaan sewa. Seterusnya, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand mengadakan lawatan kerja ke Malaysia dengan lawatan mencerminkan komitmen mengekalkan hubungan dua hala rapat dan mempertingkatkan kerjasama saling menguntungkan dalam pelbagai bidang. Perbincangan meneliti perkembangan hubungan dua hala serta langkah memperkukuh kerjasama perdagangan, pelaburan, kesaling hubungan sepadan dan pertanian. Menteri Luar Malaysia akan menghoskan majlis makan tengah hari pada 7 September untuk memperkukuh hubungan dan persahabatan. Lawatan sebahagian pertukaran peringkat tinggi mencerminkan persahabatan erat antara negara jiran dan anggota ASEAN dengan hubungan ekonomi menunjukkan pertumbuhan berterusan. Selain itu, Darren James dinobat olahragawan Sukip 2026 dengan beliau meraih 3 pingat emas dan memecahkan rekod kejohanan dalam 10,000 meter, 5,000 meter serta 3,000 meter lari berhalangan. Pencapaian tersebut menebus kekecewaan edisi lalu dengan Darren anggap pengiktirafan sebagai rezeki dan masih terasa seperti mimpi. Tahniah diucapkan dan untuk berita penuh, layari portal berita RTM menerusi berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

0: sentiasa di hati.
1: Muslimin dan Muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu insya' bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Ahad 6 September 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 731, Minim Alam wilayah Persekutuan Labuan 734, Kuching Sarawak 753, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 828, Kuala Terengganu 822, Kuantan Pahang 822, Kota Baru Kelantan 823, Johor Bahru Johor 818, Bandaraya Melaka Melaka 825, Seremban Negeri 9 826, Shah Alam Selangor 828, Ipoh Perak 831, Georgetown Pulau Pinang 833, Alor Kedah 834 dan Kangar Perlis 834. Minit Malam
2: Lidaul Islam, kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, Ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya Allah, tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni, masya Allah, hebat, subhanallah. Kerana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau Ustazah, isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami, berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesolehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini nak sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وعيتهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Sanal FM sentiasa di hati muslimin dan juga muslimat. Selamat menaikan ibadah fardu isyak buat muslimin dan juga muslimat. Sebentar tadi, tepat pada pukul 8.28 minit malam, telah pun disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Baik, saudara, untuk Liga Perdana Inggeris yang bersambung perlawanannya hari ini, ada dua perlawanan yang berlangsung. Untuk perlawanan pukul 9 malam, sebentar lagi Everton FC sebagai tuan rumah akan menanti kunjungan Manchester United FC, manakala pada pukul 11.30 minit malam Arsenal FC akan menentang Chelsea FC. Jadi dua perlawanan yang dikatakan akan mencuri tumpuan untuk menyaksikan siapa yang akan menduduki tangga teratas untuk carta Liga. Dengan kedudukan sekarang ini, Manchester City di kedudukan yang teratas, Hull City tangga yang kedua, Arsenal di kedudukan yang ketiga, Chelsea mengekori rapat di kedudukan yang keempat. Menarik untuk menyaksikan dan menantikan perlawanan yang akan berlangsung pada malam ini. ST12 dengan lagunya Putri Iklan, Nasional FM. Mantap.

program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik. Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya

0: Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya download RTM Klik. Betul-betul cuma tau.
1: Betul. Terima kasih Tok T yang dengarkan Nasional FM juga menerusi secara dalam talian di radio.rtm.gov.my. Saya nak raikan terkejut-terkejut sahabat kita yang ada di ruangan TikTok Live. Ada Cik Mas, Dayang Hawa, Zamani Ismail, Ita Rozaya, Awang Arsenal Brunei, Ainun Mat Isa. Siapa yang lagi belum masuk, rugi tak masuk. Sebab apa saya sebutkan namanya tau. Yang ni nama betul pakai dekat TikTok kan. Saleha Muhammad, Adik Saleh, Asmadi Ali, Hafiz Zahari, Haniza Ismail 835, Joker 525, Muhammad Ismail. Kalau belum masuk, kalau belum ikuti kami di TikTok, kata cariannya Nasional FM, sentiasa di hati, masuk sekarang. Banyak berita selepas ni dalam dan luar negara. Berita utama 9 malam dari pusat berita RTM. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alusta Kedah

0: dimulakan dengan perkembangan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara yang mula sesak berikutan pertambahan kenderaan pada hari terakhir cuti persekolahan hari ini. Bersama Aidi alias Mat Rusuk di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Silakan Aidi.
1: Ya, Diati, seperti dijangka, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama mengalami peningkatan jumlah kenderaan menuju ke ibu negara ketika ini. Di lebuh raya KL Karak, seperti dijangka terdapat peningkatan kenderaan di kilometer 19.8 menghampiri Plaza Tol Gombak, dan keadaan ini dijangka akan berterusan sehingga tengah malam atau awal pagi nanti. Terdapat juga penambahan kenderaan di Genting Sempah arah barat, namun trafik ketika ini masih lagi lancar dan bergerak. Di Bentong, iaitu di kilometer 55.5, trafik masih lagi lancar dan terkawal. Itu sahaja laporan yang dapat saya kongsikan dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali semula kepada Diati di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih ID. Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
2: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan pesawah tidak sepatutnya menjadi mangsa dalam isu kelewatan bekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA di Kedah. Beliau berkata isu kelewatan bekalan baja itu secara langsung memberikan imej buruk kepada KPKM.
2: Rekod Kementerian Pertanian itu baik. Jiwa orang-orang seperti Mat Sabu, KSU dan lain-lain ini, jiwa yang kasih kepada rakyat, mau membantu. Tetapi satu dua kerusakan ini memberi imej yang buruk kepada kita. Sebab itu, kita tidak harus biarkan.
0: Beliau menyatakannya ketika berucap pada majlis perasmian penutupan Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 di Serdang. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Kuching dan Seri Aman merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Seri yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
3: Kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenihan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khusus. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenihan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tiada sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT ditutup selagi Kerajaan Madani mentadbir negara. Sebaliknya, institusi itu akan dipertingkat memandangkan SJKT adalah sebahagian daripada sistem pendidikan Malaysia. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq menyifatkan andaian yang timbul sebagai tidak berasas. Menurut beliau, Kementerian Pendidikan telah menggariskan beberapa pendekatan bagi mengukuhkan proses pembelajaran di SJKT sebagai usaha mengangkat elemen pendidikan.
4: Ya, saya perlu ulang penegasan tersebut kerana saya fikir masih ada lagi di dalam masyarakat kita yang memberikan satu pandangan bahawa sekolah-sekolah ini akan ditutup dan sebagainya. Tapi kita bagi jaminan sebagai Kerajaan Madani, tiada SJKT yang akan ditutup. Malah kita akan memberikan tumpuan kepada semua sekolah untuk pembangunan, penyelenggaraan dan juga program-program yang terkait dengan pengukuhan guru dan juga para pelajar kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu dikekalkan sebagai Perdana Menteri untuk terus menerajui Kerajaan Madani sehingga tamat tempoh penggal Parlimen. Setiausaha Agong Parti Tindakan Demokratik DAP, Anthony Luke berkata Datuk Seri Anwar masih mempunyai sokongan majoriti Ahli Dewan Rakyat. Sehubungan itu, tiada keperluan membubarkan Parlimen lebih awal dari tempoh penggal. Beliau yang juga Ahli Parlimen Seremban berkata berbaki kira-kira 15 bulan bagi tempoh penggal perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk melaksanakan agenda-agenda reformasi yang telah dipersetujui bersama berbanding memberi tumpuan kepada pilihan raya.
5: Beberapa pindaan perlembagaan persekutuan yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, iaitu pemisahan peguam negara yang telah pun dipersetujui di peringkat Jemaah Menteri, telah pun dibawa ke Parlimen dan telah pun melalui proses select committee. Agenda untuk menghadkan tempoh dua penggal 10 tahun untuk Perdana Menteri itu telah pun dipersetujui di Jemaah Menteri, malah pernah dibawa ke Parlimen. Jadi ini dua perkara besar yang seharusnya menjadi tumpuan kerajaan dalam persidangan Parlimen yang akan datang, selain daripada pembentangan belanjawan.
0: Anthony Luke.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Luar negara, 6 lapangan terbang di Indonesia menggantung operasi susulan letusan gunung berapi Anak Krakatau. Setakat petang tadi, 301 penerbangan termasuk 58 penerbangan antarabangsa dilaporkan terjejas selepas lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta menggantung operasi. Singapore Airlines dan Malaysia Airlines turut membatalkan penerbangan dari dan ke Jakarta untuk hari ini. 5 gunung berapi di Indonesia kini berada pada tahap amaran 3, iaitu Anak Krakatau, Semeru, Merapi, Lewatobi Laki-Laki dan Sinabung. Setakat ini juga pihak berkuasa mengesahkan tiada risiko tsunami susulan letusan berkenaan. Pada 2018, lebih 400 nyawa terkorban di Jawa dan Sumatera susulan tsunami yang berpunca daripada letusan Anak Krakatau. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Indonesia, Siti Sumilah Rita Susilawati berkata, Gunung Berapi Anak Krakatau di Indonesia kekal sangat aktif dan aktivitinya berpotensi meningkat. Meskipun berlaku penurunan ketara dalam kekuatan isyarat seismik Gunung Berapi yang direkodkan hari ini. Mengenai taburan abu, Siti Sumilah menyatakan, awan abu tebal pada ketinggian kira-kira 15 km dari aras laut telah menjauhi kawah aktif dan bergerak ke arah barat daya menuju Lautan Hindi. Sukan skuad hoki remaja lelaki negara meneruskan momentum positif dalam kempen Piala Asia Remaja 2026 apabila mencatat kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Bangladesh 4-2 di Mochi, China hari ini. Semalam, Malaysia membuka kempen dengan bergaya apabila membelasah Kazakhstan 8-0. Young Tigers dijadual berdepan juara 3 kali Pakistan pada Selasa ini sebelum melengkapkan saingan peringkat kumpulan menentang tuan rumah China sehari kemudian. Akhir sekali, badminton Masters China bergu campuran negara Ho Pangron dan Lai Peijing tewas dalam pertarungan akhir. Kepada pilihan pertama kejohanan yang juga wakil tuan rumah, Feng Yanze Huang Dongping 19-21, 16-21 dalam tempoh 50 minit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat kerjasama global, ASEAN tangani cabaran global. Operasi pembenihan awan diteruskan bantu turunkan IPU. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Orang Kelantan, jom ramai-ramai meriahkan Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung pada 11 dan 12 September ini. Banyak aktiviti menarik, hadiah istimewa dan artis undangan. Nak tahu solusi kewangan yang sesuai dengan keperluan anda? Nak dapatkan penerangan produk dan servis Bank Islam? Semuanya ada di sini. Jangan lepaskan peluang, teroka tawaran menarik dan rancang masa depan kewangan dengan lebih yakin. Datang ramai-ramai ke Karnival Bank Islam di Maiding Tunjung 11 hingga 12 September. Bank Islam sentiasa bersama anda.
2: Terus memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

9.22 minit malam waktu sekarang. Atas saja dengan lagu Kita Usahakan Lagi. Sama dengan saya Isa Azlan, menemani anda berbaki 3 jam lagi menuju pukul 12.30 malam untuk menamatkan siaran hari ini, hari Ahad 6 September 2026. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Isa Azlan, baik saudara. Bermula waktu ini sehingga pukul 12.30 malam, lagu-lagu sahabat-sahabat pendengar yang diinginkan menerusi ruangan pilihan bersama 2.0, ada yang sudah pun meminta menerusi Facebook Nasional FM sentiasa di hati sejak siang tadi tau. Ha, okay. Siang tadi telah pun dinaikkan poster pilihan bersama 2.0, kena minta di ruangan komen tersebut dua pilihan lagu, salah satunya akan dimainkan. Okey, saya akan mulakan dengan pilihan yang terpaling awal. Okey, yang ikut turutan. Ha, jangan risau. Okey, yang terpaling awal lah sehingga ke yang kemudian, yang sebelah-sebelah atas tu. Okey. Baik, Nur Diana Nordin, lagu pilihannya Di Dadaku Ada Kamu, nyanyian Amelina. Manakala lagu pilihan Roslinda iaitu Lena Julie Intan daripada kumpulan Wings. Dan sekarang ini lagu Jampi, nyanyian Hel Husaini. Lagu pilihan Mama Ida Labu. Ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati. Mantap!

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: kasih terus layan Nasional FM sentiasa di hati waktu sekarang pukul 9.36 minit malam. Baik saudara, untuk perkembangan semasa perlawanan Liga Super di antara pasukan Selangor menentang Melaka, yang mana keputusan semasa minit ke 56 sekarang ni, Selangor 2 Melaka 0, dengan Selangor menyumbat jaringan pada separuh masa pertama dan menambah jaringan pada separuh masa awal separuh masa yang kedua. Dan pada separuh masa pertama sebentar tadi, Selangor menerima kad merah untuk bermain dengan 10 orang sekarang ini. Dan manakala untuk perlawanan Liga Perdana Inggeris, Everton dan juga Manchester United, minit ke-36 sekarang ni, keputusan semasa masih lagi 0-0. Belum ada jaringan di gelanggang Everton. Baik, saudara, saya akan berkongsi perkembangan semasa untuk dua perlawanan tersebut. Kita harapkan ada keputusan yang positif lah untuk Selangor dan juga Manchester United AC. Baik saudara, untuk lagu pilihan bersama 2.0, Elbiana Rosliana Lia, lagu pilihannya Yang Penting Happy, nyanyian Jamal Mirdad. Manakala Budak Lawa Yang Mistik, nak dengarkan lagu Tinggal Tanda Tanya, nyanyian Ella. Manakala Ibu Kota Cinta, lagu nyanyian kumpulan Def Gap C, lagu pilihan Najib Muhammad. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Baik, sekarang ini ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM sentiasa di hati sehingga pukul 12.30 malam ini bersama dengan saya Isa Azlan. Baik saudara, selepas tamat Sukma Selangor 2026 disambung Paras Sukma 2026 dengan 14 kontinjen iaitu 13 negeri dan satu wilayah persekutuan, Brunei tidak menyertai kejohanan Paras Sukma untuk kali ini, yang mana untuk kedudukan carta pungutan pingat semasa setakat pukul 9 malam, yang mana di kedudukan paling atas ataupun tangga yang pertama sekarang ini Sabah. Okey, terkejut kan? Okey, dengan 5 emas, 6 perak, 5 gangsa. Di kedudukan yang kedua, barulah tuan rumah negeri Selangor dengan 5 emas, 3 perak, 4 gangsa. Seterusnya Johor mengekori rapat dengan 4 emas, tiada pingat perak dan juga 4 pingat gangsa. Manakala kedudukan terbawah Pulau Pinang, kedudukan yang ke-14, masih lagi tiada pungutan pingat. Jadi masih panjang lagi perjalanan dan macam-macam boleh berlaku. Baik saudara, kita teruskan dengan ruangan pilihan bersama 2.0 untuk Ilah Hidayah. Lagu pilihannya Aku Masih Di Sini, Kepulauan Ekspedisi, manakala lagu Duster nyanyian Asfan dan Manusia, lagu pilihan Muhammad Azhar Arharun. Noraini, Noraini, nak dengarkan lagu Di Sebalik Rahsia Cinta Metropolitan. Nasional FM.

0: Hello, hello. Hey, hi. Saya Rusham, no? Nah, kalau nak dengar
1: UFO, bukan UFO.
0: Sexy. Info-info terkini dan lagu-lagu terbaik, dengarkan Nasional FM.

dan salam sejahtera. 10.35 minit malam, masih lagi bersama dengan saya Zazlan, Rosi Ruangan Pilihan Bersama 2.0 sehingga pukul 12.30 malam. Baik saudara, di Petaling Jaya tamat perlawanan antara Selangor dan juga Melaka yang mana menyaksikan sebelum penutup aksi babak separuh masa yang kedua. Selangor menambah satu lagi jaringan dan keputusan penuh. Selangor menumpaskan Melaka dengan keputusan 3-2. Baik saudara, untuk esok Alpha 2.0 edisi Isnin 7 September 2026, jangan lupa untuk mendengarkan perkongsian berkenaan dengan jerbu ancaman udara tindakan bersama bersama-sama dengan tetamu Tuan Muhammad Yunus bin Rais yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Udara Jabatan Alam Sekitar pada pukul 10.30 minit pagi. Baik saudara, selepas ni lagu pilihan Ainul Jaafar AJ nak dengarkan La Isla Bonita, nyanyian Madonna, manakala No April lagu pilihannya Satu Nama Tetap di Hati, kumpulan EYE. Tetapi dengarkan dahulu ini kumpulan Slam dengan lagunya Gerimis Mengundang, lagu pilihan Boniface Joe, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.

10.51 minit malam Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan saya Isazlan. Baru saja tadi Everton menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-83, namun Manchester United tidak menunggu lama. Pada minit ke-88, Manchester United menggandakan jaringan dengan Benjamin Sesko pada minit ke-88 untuk kedudukan semasa sekarang ini 2-1 Manchester United 2 Everton 1, dengan memasuki babak ataupun masa kecederaan 5 minit masa tambahan yang diberikan. Baik, saudara, selepas ni berita penutup untuk hari Ahad 6 September 2026, berita utama 11 malam dari Pusat Berita RTM bersama dengan kakak Oyen, Siti Nur Giyati Zaidi. Harap betul lah saya sebut. Okey, baik saudara, untuk lagu sebelum penutup pukul 11 malam, lagu pilihan Hida Mulyani Ali, lagu Baby Acha, nyanyian Baby Acha, lagunya Anjir Baby. Dan kemudian jam yang seterusnya, masih lagi saya akan terus belanja, terus payung lagu pilihan sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Berkaitan dengan perkembangan letusan gunung berapi di Indonesia, serentak dengan letusan besar Anak Krakatau, Gunung Semeru di Pulau Jawa turut meletus, memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 1 km dari puncaknya. Menurut Badan Geologi Kementerian Tenaga dan Sumber Mineral Indonesia, Gunung Semeru meletus pada 7.51 minit pagi tadi waktu tempatan. Letusan itu direkodkan oleh seismograf dengan amplitud maksimum 23 mm dan berlangsung selama 102 saat. Terdahulu pada hari sama, Gunung Ili Lewotolok turut meletus memuntahkan awan yang mengandungi abu setinggi kira-kira 400 meter dari puncaknya. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan kerajaan, tentera, polis, pasukan penyelamat serta agensi berkaitan lain supaya terus memantau keadaan dan memastikan kesiapsiagaan bagi menghadapi sebarang perkembangan selanjutnya. Sebanyak 31 penerbangan ke Jakarta dari beberapa lapangan terbang di seluruh negara dibatalkan hari ini. Pembatalan itu susulan penutupan sementara lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta akibat abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurut Malaysia Airport Holdings Berhad (MAHB), pembatalan yang dilaporkan syarikat penerbangan setakat ini melibatkan penerbangan yang dijadualkan antara 6.45 minit pagi hingga 11.55 minit malam ini. MAHB memaklumkan KLIA merekodkan pembatalan tertinggi dengan 21 penerbangan. Penumpang yang terjejas dinasihatkan menghubungi syarikat penerbangan masing-masing untuk mendapatkan maklumat terkini manakala kawasan rehat turut disediakan di KLIA. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 6 penerbangan dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang ke Jakarta, Indonesia dibatalkan hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang, Wong Hon Wai berkata pembatalan itu melibatkan penerbangan Air Asia, Transnusa dan Batik Air dengan kira-kira 1,000 penumpang terjejas. Tambah beliau, pihak berkuasa negeri akan terus memantau perkembangan berhubung gangguan penerbangan itu. Terkini, Indonesia memperluas penutupan sementara lapangan terbang daripada 6 kepada 8 selepas abu gunung berapi dari Anak Krakatau mengakibatkan perjalanan udara tergendala sekaligus menjejaskan kira-kira 150,000 penumpang dan 467 penerbangan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata maklumat terkini daripada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik menunjukkan abu gunung berapi itu bergerak ke arah timur pada aras penerbangan 15,000 kaki selepas angin sebelum ini membawa abu berkenaan ke arah barat menuju Lautan Hindi. Lapangan terbang Taufik Kimas dan lapangan terbang Atung Bungsu, kedua-duanya di Sumatera Selatan, adalah dua lapangan terbang terbaru ditutup. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bagi memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur. Menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Operasi pembenihan awan di Sarawak akan diteruskan bagi membantu mengurangkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa bahagian di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelaksanaan operasi berkenaan dibuat berdasarkan nasihat Met Malaysia. Ketika ini, dua kawasan di Sarawak iaitu Seri Aman dan Samarhan merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Bagaimanapun, keadaan jerebu di Serian yang diisytiharkan darurat menunjukkan perkembangan positif dengan bacaan IPU semakin menurun.
2: Kita kita harap sempena dengan perayaan Hari Malaysia di Kuching, keadaan jerebu dengan adanya operasi pembenahan awan atau OPA dapat menurunkan tahap indeks sebaran udara di negeri Sarawak khusus. Terus dijalankan mengikut di mana luruan angin dan juga awan itu berada. Dan kita mendapat nasihat daripada Met Malaysia untuk pembenahan awan ini dilakukan mengikut luruan angin yang telah saya sebutkan tadi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengerusi Barisan Nasional BN Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof diberi mandat merundingkan kerjasama dengan mana-mana pihak bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keputusan berhubung bentuk kerjasama itu perlu mengambil kira kehendak pengundi serta kepentingan negeri. Pada PRN Melaka 2021, BN memenangi 21 kerusi manakala Pakatan Harapan memperoleh 5 kerusi dan Perikatan Nasional 2 kerusi.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: di hati.
1: Terima kasih. Ini dia jam yang terakhir. Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya, Isa Azdan. Assalamualaikum, salam sejahtera. 11.16 minit malam waktu sekarang ni, 100% memainkan lagu sahabat-sahabat pendengar kita menerusi ruangan pilihan bersama 2.0 bermula jam 9 malam tadi. Baik saudara, jam yang terakhir ini untuk lagu pilihan Usif Joseph, lagu yang ingin didengari iaitu Memori Yang Sepi. Syahsaz, lagu pilihannya Usang, nyanyian Rahim Maruf, manakala Marsha Saleh nak dengarkan lagu Dari Kaca Mata, kumpulan Meh. Terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Mantap.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Channel FM sentiasa di hati. Dua lagu terakhir sebelum melabuhkan tirai pukul 12.30 malam ini, Nenek Ani dengan lagu pilihannya Gelombang Cinta, nyanyian Heavy Machine. Manakala Nur Azila nak dengarkan Menentang Perjodohan, nyanyian Ferhat Najib. Selepas ni Abang Manis Naza akan teman-teman untuk Nasional Geng Burung Hantu, 12.30 malam sampai pukul 6 pagi. InsyaAllah kita jumpa lagi di masa di lain waktu. Saya Is Azlan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial.

Persembahan senario dengan sebelum dan sesudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Iz Azlan yang telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Dari sertan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya sering mendoakan semoga anda terus jaga kesihatan anda. Jaga kesihatan baik-baik untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam, MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar-pendengar Nasional FM sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Live Titong seketika nanti. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan lagu-lagu terbaik di samping informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan kepada anda. Jadi untuk geng-geng buruh hantu, dah bersiap sedia belum? Dah bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? 12 malam hingga 1.30 minit pagi, kita sejam setengah ini lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita seperti biasa. Mood apa dia? Mood menangis di tepi bujur katil. Lagu dan lirik ciptaan suami Roa. Ini dia persembahan Ella, Ratu Rock Tanah Air kita dengan Puteri Kota. Jadi terus layan, terus dengarkan, luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM.

Kumpulan Wings dengan Ranggi Metropolis. Waktu sekarang sudah pun 12:26 minit tengah malam. Ada yang tengah sibuk, sibuk gosok baju sekolah anak kan. Almaklumlah, dah habis cuti sekolah dah ni. Namun begitu, bagi negeri Sarawak ada 14 PPD, 14 kawasan yang diwartakan untuk tidak bersekolah sepanjang minggu ini ya. 7 September sampailah hari Jumaat nanti. Jadi ambil maklum mengenai perkara ini. 14 PPD yang terjejas akibat jerebu yang berlaku. Di tempat-tempat lain yang masih lagi bersekolah, itu yang ibu-ibu tengah sibuk gosok baju anak sekolah ni. Ada yang tengah lipat kain, kemas rumah dan macam-macam lagi. Ada yang tengah bekerja, selamat bertugas untuk anda yang baru saja memulakan tugas. Selamat bertugas, jangan risau, saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menghiburkan anda sambil-sambil anda melakukan tugasan anda. Tugasan yang diberikan dengan penuh rasa tanggungjawab dan juga amanah dipikul sebaik-baiknya, insyaAllah. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Sama-sama kita doakan yang tengah mencari rezeki atas jalanan juga, selamat memandu, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih hong satu kali, pam-pam-pam. Ingat, kita nak cari rezeki bukan cari maut. Yang paling penting terus berhati-hati ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Sarawak di daerah Seri Aman, di Pantu dan juga Lingga, Serian dan juga Tebedu, Samarahan, Gedung dan juga Simunjan. Sabah pula disandakan Labuk dan juga Sugut, termasuklah disandakan Telupit dan juga Paitan, Pantai Barat di Ranau sehingga jam 2 pagi nanti. Oh, kita harapkan hujan yang berterusan di negeri Sarawak dan kawasan negeri Sarawak dan juga Sabah antara yang terjejas teruk akibat jerebu yang berlaku kan. Jerebu rentas sempadan dari negara jiran. Okey, untuk anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, jangan lupa laporkan diri untuk bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram juga di live TikTok seketika nanti. Nanti kita sama-sama teman berteman sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan Janji. Kalau tak boleh tunai janji, jangan berjanji tau. Cakap je insyaAllah. Ini orang saya janji, saya janji, saya janji. Tapi akhirnya janji tinggal janji. Janji pada kawan, janji pada kekasih, janji kepada ibu dan ayah. Macam-macam lagi yang kita berjanji kan. Tapi akhirnya kita tidak tunaikan. Jangan main-main dengan janji. Nampak macam mudah je kita sebut janji. Kataan tu senang je, lima huruf je, janji. Tapi sebenarnya bila kita berjanji tu berat untuk kita tunaikan. Berat kita pikul tau. Jangan main-main. Nampak mudah tapi berat sebenarnya untuk kita pikul. 12.41 minit tengah malam. Baik, ramai yang terjejas sebenarnya. Terutamanya melibatkan penerbangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Dan sebanyak 22 penerbangan Malaysia Airlines dan juga Batik Air dibatalkan semalam susulan gangguan operasi di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta. Malaysia Airlines juga memaklumkan 14 penerbangan antara Kuala Lumpur dan juga Jakarta dibatalkan selepas abu gunung berapi dari anak Krakatau menjejaskan perjalanan udara. Jadi penerbangan terjejas. Banyaklah penerbangan yang terjejas, iaitu MH713, 712, 711, 710, 711, 717, 716, 721, 720, 723, 722, termasuklah 726D. Susulan situasi yang, situasi yang tidak menentu ini, Malaysia Airlines telah pun memantau perkembangan semasa dengan teliti. Jadi kemas kini selanjutnya mengenai penerbangan yang terjejas akan dimaklumkan secara terus kepada pelanggan yang terlibat. Jadi penumpang diingatkan supaya memastikan butiran hubungan hubungan mereka dikemaskini menerusi My Booking di laman sesawang Malaysia Airlines bagi menerima maklumat terkini melalui email dan juga SMS ya. Jadi pelanggan juga yang terjejas boleh juga mendapatkan bantuan menerusi sokongan live chat di laman sesawang syarikat penerbangan itu ataupun pusat hubungan globalnya. Sudahlah, jerbu yang berlaku. Anak Krakatau juga meletus. Jadi kita sama-samalah kalau boleh lakukan solat hajat di seluruh negara. Kalau boleh kita lakukan solat hajat di seluruh negara. Bukan saja di kawasan yang terjejas. Malah di tempat kita yang tidak terjejas pun kita lakukan solat hajat. Agar semua berakhir dengan sebaik-baiknya. Akan segala bencana ataupun segala kejadian alam yang berlaku ini akan segera berlalu. Kita mohon bersama-sama kepada Allah SWT insyaAllah. Mana tahu doa anda adalah dimakbulkan. Kalau tak doa saya, doa anda dimakbulkan. Jadi sama-sama kita lakukannya. 12.43 minit tengah malam. Siapa lagi yang dah melaporkan diri bersama dengan saya? Ada Alfred Lehmann, Abdul Jalil Tahir, Ita Chot dari Ipoh, Cik Burger dan juga rakan-rakan Muhammad Jali Kamaruzaman Ajib dari Kelapa Sawit Gulai Johor. Muhammad Rabai Mat, kita ada Bang JJ Gemas UPS dari Terengganu, cuaca sini bereh boh katanya. Mazli Zawati Misran dari Rembau Negeri Sembilan, tanda hadir malam ni di GBH. Muhammad Faizal Mustafa dari JB, Ahmad Suhaili dari Brunei, Daniel Abdul Jalil Tawau dari Sabah, Intan Hamid juga turut bersama-sama, Nur Azila, Marsa Saleh, Hasna Hasrani dari Jerantut, lagi siapa lagi? Syahputra Mesin Johor, Nani Nani, dia kata salam tengah malam, geng-geng GBH, malam sunyi lagu pilihan bulan berkumandang. Siapa lagi? Nolia Ramli Lia, Tantari Mas Merah, Riz Dris. Kita ada Nip Mas, Kota Baru, Dark Red, Princess Sue, Jos Mizi Abdullah dari Puchong, Lin Roslinda, Ahmad Abbas, Dr. Tengalayan GBH, Nina Wahida. Kita turut bersama-sama itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di National Game Buruh Hantu. Terus berhibur lagi. Ini dia Mus bersama dengan kumpulan Wings Enigma. Terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, luncur sampai pukul 6 pagi nanti.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Membawa kita ke 1.3 minit pagi waktu ini. Di jam yang kedua, Nasional Game Berhantu. Pertemuan hari Isnin 7 September 2026. Ada yang dah cuti lama kan, masa cuti sekolah tu. Hari ini baru nak memulakan kerja. Dia kata, aduh malasnya bang. Nak memulakan kerja, jangan malas-malas. Jangan biarkan kemalasan itu menghantui diri kita. Terus semangat, semangat dalam melaksanakan kerja. Sebab kita mencari rezeki ni satu ibadah. Jadi bila kita lakukan ibadah itu, lakukan dengan penuh semangat, baru datang keberkatan. Betul. Baik, ada beberapa kawasan di Kota Baru Selatan, terutamanya di sebahagian Pasir Putih dan juga Macang, yang terjejas bekalan airnya kan. Kira-kira pemegang 34,000 akaun pengguna lah yang terjejas akibat kebocoran paip utama di Pulai Condong. Dan akan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat mulai 12 tengah hari ini. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Infrastruktur Air dan juga Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Dato' Dr. Izzani Hussein menyatakan kebocoran paip glass fiber GRP itu berukuran 1,100 mm itu dikesan pada Jumaat lepas sebelum kerja pengorekan dan juga pembaikan dimulakan pada hari yang sama. Dan beliau berkata paip yang mula digunakan pada 2018 itu mengalami kebocoran sepanjang kira-kira 10 cm. Selain keretakan hampir seluruh badan paip, dipercayai akibat kisan menjadikan kejadian berkenaan berlaku buat kali keempat. Jadi Air Kelantan Sdn Bhd mengarahkan pakar kontraktor dari Kemaman Terengganu melaksanakan pembaikan segera. Pada awalnya dianggarkan mengambil masa 10 hari namun berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari saja. Jadi mulai tengah hari nanti, bagi akaun yang terjejas, 34,000 pengguna yang terjejas tu akan pulih secara berperingkat, insyaAllah. Jadi kalau tak ada air ni masalah tau. Oh, dia kata tak ada elektrik ni boleh kita terima lagi. Air tak ada ni masalah ni. Nak makan, nak minum, nak buang air, nak mandi, macam-macam lagi. Sebab tu air sangat-sangat penting. Dalam tubuh badan kita juga, air kena cukup. 70% tubuh badan kita mengandungi air. Bumi kita juga mengandungi air 70%. Bayangkanlah, itulah kepentingan air kan. Linda Rizkuna memberikan salam. Zailan Rose juga turut hadir. Karamel Latte, sakit gigi waktu ini. Sakit gigi makan ubat. Sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik di Nasional Game Berhantu ya. Bunga Februari ada Zam, Zaini Omar, Lara Saufi, Asmadi dari Alu Gajah, Melaka, Merpati Putih, Jenal, Black Ants, ada Mila, Mak Yu, Vario, Nur Cahaya Berlis. Yusran Zainal katanya dalam perjalanan ke JB. My Love, ada H dari Pekan, Wan Besar pun hadir. Tio Gusan Nagi, Ita Chod, Kak Lina, Batu Lapan. Kak Lina, Batu Lapan. Batu Lapan tak apa Kak Lina, jangan jadi batu api. Itu bahaya eh. Ahmad Nurul Amri, Farah Mane, Aku Zah, Fikri 92, Joe, Nuraini, Nurjiz, Hana 5596, Muhammad Zul dari Langkawi turut hadir. Adam dari Langkawi, Ban SP, Abang Lori, Pan. Mantap. Nampak saya je bagi hon terus. Muhammad Nazwa, hon terus layan. Gemenci hadir. Jadi terus layan eh, dengan lagu-lagu terbaik. Azman Arifin juga dari Kota Baru. Lagi siapa? Lagi siapa? Azwana, selamat pagi. Siapa lagi? Nolia Ramli yang hadir melalui live TikTok pada waktu ini. Siapa yang hadir tu, tolong hadir dengan tepi-tepi like ya. Tap-tap layar tu. Kasih semangat sikit eh. Fidah Malik, Pascat, Restoran Syafiq juga hadir. Yokalang. Okey, jom terus berhibur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu rancak menerusi lagu rock yang rancakan. Entak-entak kepala. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini pula. Ramlah Ram. Lagu daripada komposernya Ismail Ahmad Nawab. Diam-diam jatuh cinta. Siapa pernah merasai perasaan sebegini? Saya pernah. Sungguh.

paduan suara Sonu Nigam, Kamal Han dan juga Jasmine dan Nirula. Menerusi lagunya Hello Brothers. Ini lagu dalam filem Hello Brothers kan. 1.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama-sama dengan Nasional Keberuhantu di Nasional FM, yang sememangnya sentiasa di hati anda. Pertemuan hari ini Senin 7 September 2026 yang menyambut hari lahir sama hari lahir. Senyum-senyum je kan, sambut hari lahir tu dengan senyuman, bukan dengan sebuah tangisan, bukan bukan dengan sebuah kesedihan, tapi dengan sebuah kesyukuran kerana dipanjangkan usia. Mudah-mudahan ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Buat anda semua rakyat Malaysia, jangan buang sampah merata-rata, terutamanya sampah-sampah kecil di tempat-tempat awam ya. Sebab kalau kita tengok kan, sebanyak 15,678 notis pemberitahuan kesalahan telah pun dikeluarkan kepada individu yang membuang sampah kecil di tempat awam di 7 negeri tau, yang menerima pakai Akta Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam 2007 ataupun Akta 672 bagi tempoh 8 bulan tahun ini saja. Perbadanan Pengurusan Sisa Berbejana dan juga Pemeriksaan Awam SWCOP menyatakan jumlah itu 11,109 notis melibatkan warga tempatan, manakala 4,569 lagi adalah warga asing. Antara kesalahan ini kena faham betul-betul ni, antara kesalahan dia apa dia, yang membuang puntung rokok, yang isap rokok tu buang puntung merata-rata pun kena saman, botol plastik, lidi kertas dan juga tisu di tempat awam. Daripada jumlah 4,569 warga asing, 3,870 merupakan pekerja, manakala bakinya adalah pelancong. Jadi tindakan penguatkuasaan terus diambil tanpa mengira kewarganegaraan. Betul. Jadi terima kasih yang buang sampah merata-rata, terima kasih untuk anda sebab dapat saman kan. Buang sampah lagi, buang sampah lagi. Kalau tak serik-serik, saya tak tahulah siapa yang dah kena saman kan. Dah bayar saman, lepas tu menjalankan ataupun melalui tempoh khidmat masyarakat. Lepas tu tak serik juga lagi, saya tak tahu tau. 7 negeri menerima pakai akta, iaitu Wilayah Persekutuan, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah, Pahang, Johor dan juga Perlis. Jadi tolonglah ya, jangan buang sampah merata-rata. Kalau kena saman, jangan salahkan saya, salahkan diri anda juga. Saya sendiri pun, kita kena jagalah, kena jaga terutamanya di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tempat tumpuan dunia tau. Tempat bukan tumpuan negara kita je, tempat tumpuan dunia. Dunia mengenali Kuala Lumpur. Ramai pelancong-pelancong yang datang ke Kuala Lumpur. Jadi tolong jaga kebersihan. Biar mereka pulang ke negara dia. Dia kata Malaysia cantik, Malaysia bagus, Malaysia bersih, sangat-sangat bersih. Nak cari sampah pun susah. Itu yang kita mahukan. Itu tandanya kita berdisiplin. Itu tandanya kita bertamadun. Nusafah Maruah Selangor hadir. Terima kasih hadir. Alia Shalia Normal Ahmad, kita ada Puteri Lilin, Mak Tok Ain dari Sabah, Simon Jaunis, ada Iyang Sabaria, Awang Bodyguard, Jajah 83, Muhammad Nur Nazwan, Hafizah dari Tabah, Princess Darling, Wan Hafizi dari Gombak katanya hadir menerusi Nasional Kemburuan tu. Shannon Abdul Rashid juga, terima kasih. Ada Lavender Girl, Ruki Jah dari Sabah, Chef Zeng, Jah, ini kakak bomba kita yang berada di Sarawak, Labubu Semperenggam, Hanif Rani, Sik Gedah, Mohd Fairu Chek dari Butatan Sabah, Kim Kapuan, ada Bizatul Bentong, Hamida, Azmi Rina, Fairuz Ahmad, Baby Emma, ada Leha. Oi, mantap semua. Pak Endak juga turut hadir. Ada Din, Din ataupun Dina ke apa tu, Alan Burger Geni Drap Pulau Pinang, Nur 68 juga terus bersama-sama menerusi live kita pada waktu ini. Lin Shazlin, kakak Taylor kita, sedang merempit ni bang, merempit jahit baju. Marfa Palan, Rang Rodong, dia kata menghala ke Bukit Raja, jom perkena Tom Yam dulu. Selamat, selamat, selamat menjelma selera. Izzah KBI, Nur Atika Bakar, ada Murni Sa'ad, Jalatun Gansop dari Depo Sepanggar Petronas KK Sabah, Dato' Fidik Maling, Hamdan Hamdan Arifin, ada Pak Su Omar Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura hadir, Timbul Tawau juga turut bersama-sama.
Angah, dia kata selamat pagi bang. Okey, selamat pagi juga untuk anda. Kita terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak yang saya bawakan dari 12 malam hingga sekarang. Ini 1.30 minit pagi. Dan tibalah masanya untuk kita bertukar mood kita, bertukar jiwa kita. Bukan bertukar jadi Ultraman, jadi Superman, jadi Gaban ke, tidak. Satria Baju Hitam, tidak. Wonder Woman pun tidak. Tapi kita tukar jiwa kita. Jiwa daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan anda. Kenangan yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan yang banyak mengajar kita, memberikan kita pembelajaran untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan lagu ini juga dapat menghiburkan anda. Terimbau kenangan pahit manis. Kalau boleh yang manis je, yang pahit tu kita letak ke tepi. Takut kalau kita kenangkan luka lama berdarah kembali. Betul, boleh tau. Saya sendiri pun kalau terkenangkan peristiwa pahit tu boleh jadi menangis. Boleh jadi rasa sakit hati. Jadi sakit hati tu kita letak ke tepi. Kalau boleh kenangkan kenangan manis saja. Kalau boleh ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati, saya mulakan dengan lagu ini dahulu.

0: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak Ye.
2: Ini tiba masanya Zone.

ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Joey. Sukses dengan Kerana Cinta Kuturutkan. Betul juga kan, bila dah jatuh cinta tu semuanya indah kan. Gentuk pun bau wangi, itu kata bidalan orang-orang tua. Tapi semua orang mencari kebahagiaan. Tapi percayalah, bahagia itu macam mana? Bahagia itu bukanlah hidup dalam kekayaan tau. Betul, ada yang kaya tapi tak bahagia. Tapi bahagia itu sebenarnya apabila kita hidup, kita dapat hidup bersama dengan orang yang kita cintai. 1.58 minit pagi waktu ini. Sedikit masa lagi, tepat jam 2 pagi kita nak masuk ke jam yang ketiga Nasional Game Buruhan tu. Sekejap betul masa berlalu. Yang tengah buat kerja tu sambil-sambil layan lagu, sambil-sambil layan mata. Ada yang dah mengantuk, tu saya nampak tu. Ya, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Saya ada mangkuk ajaib, jangan main-main tau. Mengantuk tu take 5 lah eh. Take 5, cari air ke. Tapi jangan tidur lah, kalau boleh jangan tidur. Jangan biarkan kerja kita, tugasan kita dilaksanakan oleh rakan-rakan kita. Kawan-kawan kita pun ada tugas masing-masing. Dia nak siapkan kerja dia, kita siapkan kerja kita. Mengantuk macam mana pun, kita cubalah bertahan. Sampailah kerja yang kita laksanakan, tugasan yang diberikan dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, operasi pemberian awan di negeri Sarawak juga akan diteruskan dan juga dilaksanakan mengikut kesesuaian pergerakan angin dan juga kedudukan awan bagi membantu mengurangkan keadaan jerebu di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pelaksanaan operasi berkenaan akan dibuat berdasarkan nasihat Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Jadi OPA akan terus dijalankan mengikut luruan angin dan juga awan itu berada dan mendapatkan nasihat daripada MEM Malaysia juga eh. Jadi di negeri Kedah juga diharapkan, Kedah juga mengharapkan pemberian awan dapat diteruskan bagi membantu meningkatkan paras air empangan di negeri itu yang kian menyusut sebenarnya. Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya Sumber Asli Bekalan Air, Sumber Air dan juga Alam Sekitar Negeri Dato' Muhammad Yusof menyatakan walaupun operasi yang dilaksanakan pada Khamis hingga semalam berjaya menghasilkan hujan, ia masih belum sebenarnya mencukupi untuk meningkatkan takungan di empangan. Beliau berkata sebelum ini OPA dilaksanakan bagi pada 2 September itu, jumlah keseluruhan takungan air di empangan utama iaitu empangan Pedu, empangan Muda Jago dan juga empangan Ahning adalah sebanyak 37.14% bagi pada dan juga pagi ini menyusut kepada 36.64%. Di kawasan di kala kita berada dalam El Nino dan juga jerebu ni, ada kawasan yang dilanda panas yang ekstrim, juga jerebu yang menghadirkan kualiti udara yang tidak sihat. Jadi kurang-kurangkanlah aktiviti luar rumah tu. Kita hadkan masa di luar bangunan ataupun elakkan senaman ataupun kerja lasak di kawasan terbuka. Pakai pelitup muka yang sesuai, N95 terutamanya jika terpaksa berada di luar kerana kalau kita pakai pelitup muka N95, ia sangat berkesan menapis partikel halus. Dan yang paling penting, ambil sekurang-kurangnya 8 gelas air. Minum air secukupnya. Tutup pintu dan tingkap. Rapatkan rumah untuk menyekat kemasukan asap jerebu. Ini bagi perokok-perokok se-Malaysia. Jangan merokok di dalam rumah ataupun ruang tertutup bagi mengelakkan pencemaran udara bertambah teruk. Ingat perokok-perokok se-Malaysia. Okey, geng-geng Buruhan tu, berkat bandel katanya tengah bekerja pada waktu ini. Okey, Miss Sarah Aini 67, Jumaat Inkrom, Pak In Burger 7 Ibaling. Kita ada Lulu Ahmad, Daniel, Haziq, Iskandar, Nur Ati, Remy 78, Cik Nini, Sakura Putih, Samsudin, Ayu, mengelaporkan diri bersama dengan saya, Kamaria, Diina, Katna, Azasno, Lin Sabrina, Jilok juga turut bersama-sama, Mat Yusri, ada Baju Buruk tengah berniaga di bang, berniaga burger. Okey, Alhamdulillah, macam mana perniagaan hari ini? Peniaga-peniaga burger se-Malaysia. Nur Pineng, Farif Hakimi, Widuri, Cik Munirah, Cik siapa lagi? Cik Muridah, Rasa Rais, Metal Sejati, ada Fira R, katanya salam Abang Manis. Oh, nama singkat je, R je eh. Ada Anggun juga salam, dia memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua okey lagi, geng-geng Buruhan tu.
pergi ke dapur buat air kopi O kau-kau ke, teh O ke, biskut-biskut yang ada ke, kudap-kudapan yang ada, kita kunyah-kunyah sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik juga Sari Amri. Gemersik suara Aziz menerusi lagu ini, Pelamin Angan Ku Musnah. Ramai yang nak menangis tepi bujuk katil. Jom sama-sama kita menangis di tepi bujuk katil. Terus layan nasional kiburhan tu di National FM, sentiasa di hati.

0: sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Kini tiba masanya Zon

punca. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ada juga cinta yang tidak kesampaian. Cinta bukan untuk dimiliki sebenarnya, dan juga bukan janji yang diulang. Cinta itu ikhlas melepaskan, merelakan si dia bahagia, walaupun hati kita sendiri rasa retak. Dari kejauhan kita doakan agar senyuman si dia itu selalunya manis, selalu je cerah, meskipun bahu kita menanggung sebuah duka dan juga sebuah rindu yang tidak pernah ingin kembali. 2.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang terus bertemankan Nasional Gemburuhantu. Masih lagi bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif. Kita akan teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Kita nak tengok juga keadaan cuaca yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada waktu ini. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Larut dan juga Matang, termasuk di Kerian, Kelantan, di Kota Baru, di Bacuk, Gua Musang, Tumpat, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, termasuk di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Sarawak, di Kapit, Belaga dan juga Bukit Mabung sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Nak senang kita nak tahu keadaan cuaca, muat turun je aplikasi My Cuaca. Senang je kita tengok keadaan cuaca. Cuaca ni sangat-sangat penting sebenarnya. Apatah lagi bila kita nak melakukan aktiviti luar rumah kan. Jadi bila kita dah tahu diramal hujan, sediakan payung sebelum hujan. Sediakan payung sebelum hujan. Macam juga macam begitu jugalah dengan kehidupan kita. Kita bersiap sedia apa saja dalam menghadapi segala ujian dan juga rintangan yang datang. Okey, geng-geng berhantu, Mashinta, hadir Mashinta melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Bang Sam, Kartina Abdul Karim yang baru melaporkan diri, Razak Black dari Baling, Ariana Yana, Fiza Riza, Azlina Mansur, Khairul Anwar, Abang Long Awang, Siti Fatima, Ina dari Melaka, Junaida Kamarin, Nuraz, Muhammad Fikri, Hayati, Miss Kayoi, Mizi 85, Tengku Din, Pilot Darat, Papapan, kasih hon Tengku Din, Mawar Jingga juga turut bersama-sama, Maznah 646. Alhamdulillah ramai yang hadir ni. Mastura, ramai yang tak boleh nak tidur. Kenapa tak boleh nak tidur? Kenapa? Bagi tahu saya. Ada yang kata memang tak boleh nak tidur bang. Lagu semua best-best. Semestinya yang terbaik, lagu-lagu terbaik itu di National FM, juga di RTM, kerana kami sentiasa memberikannya terbaik untuk anda sebagai pendengar-pendengar. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu daripada komposernya Fauzi Marzuki, Shima, dengan Sedar. Sedar tak sedar? Sudah pun 2.33 minit pagi. Jadi terus dengar, terus layan, luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif, saya Alif di sini. Nasional Gemburuhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu yang cukup syahdu, dendangan kumpulan Spoon dengan Ringgit Berjuta. Ada yang dah menangis, ada yang katanya luka lama berdarah kembali. Luka kerana cinta. Luka tu memang tak ada suara tau. Luka tu memang tak ada suara. Sebab itulah air mata kita jatuh tanpa bicara. Kadang-kadang kita teringin menjadi manusia yang paling sabar dalam setiap perkara yang kita lalui. Tapi apakan daya, kita ni manusia biasa, punya hati dan perasaan. Ada masa kita lemah juga, lemah dengan keadaan, lemah dan juga kalah dengan ujian dan juga cabarannya. Terutama bila hati kita terluka kan. Tepat jam 3 pagi waktu ini. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Berbaki 3 jam lagi untuk kita bersama-sama. Pertemuan Isnin 7 September 2026. Nasam lagi yang buruk hantu. Masih lagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim, saya Alif. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, dalam menghadapi situasi jerbu pada ketika ini, banyak kawasan, banyak tempat, banyak daerah, banyak negeri yang telah pun mengadakan musyarat khas penyelarasan tindakan dan juga kesiapsagaan, termasuklah di Labuan juga kan. Di Labuan juga satu mesyuarat telah pun diadakan bagi menilai status terkini di pulau itu berikutan bacaan indeks pencemaran udara IPU berada antara 150 dan juga 170 dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan memberikan tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan sebenarnya dan juga kesihatan awam termasuklah aspek persekolahan selain menyelaraskan tindakan segera dan juga susulan antara agensi. Buat masa ini sekolah di Labuan masih lagi dibuka, masih lagi diteruskan sesi persekolahan meskipun bacaan cuaca ataupun bacaan IPU-nya berada pada paras tidak sihat. Namun begitu, segala aktiviti di luar sekolah, di luar bilik darjah dihentikan, termasuklah aktiviti senaman dan sebagainya dihentikan untuk semua sekolah di Labuan berdasarkan cuaca ataupun jerbu pada ketika ini. Minum air banyak-banyak, jaga kesihatan baik-baik. Saya sering mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Sihat itu mahal tau, sihat itu sangat-sangat mahal. Kita ada duit banyak, lepas tu kita terbaring atas katil, kita tidak boleh berjalan, tak mampu nak berjalan pun tak berguna juga. Tak ada maknanya bila kita ada duit banyak begitu. Yang paling penting kita sihat. Kita sihat, betul-betul sihat, kita boleh mencari rezeki untuk keluarga kita. Kita boleh melakukan ibadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Itu yang kita mahukan. Ataupun saya mahukan anda semua jaga kesihatan baik-baik. Selalulah periksa kesihatan anda. Jangan bila dah sakit baru kita nak merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Adi Pontian, sama pagi Adi Pontian. Ahmeng juga, kasut dah buruk juga, luncur katanya. Abel Farhan, Saleha Muhammad, Isa, Lady Heda, Cik La Siti dari Melaka, Mama Siti Aminah, Cik Hida, ada Awin Puteri, Nurul Khaliza, Zaliana Tasib, Fatimah Hatim Tai, Diana Ati 80, Suzana Ahmad Puteri, Dalisha, Norma Dayana, Abdul Razak Ramli. Terima kasih lah eh. Andri Konfana juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Tinta dah luncur terus GBH. Oh, geng-geng Perodua dah mula bekerja kan. Lepas ada cuti panjang, selamat bekerja lah geng-geng Perodua. Jangan lupa pula, dah cuti panjang tiba-tiba terlupa pula macam mana nak pasang skru ni. Kena pasang betul-betul tau. Kena pasang betul-betul. Pasal kereta pelanggan-pelanggan mengharapkan satu kualiti yang baik. Tapi saya tahu Perodua antara kereta yang sangat-sangat berkualiti, kereta Malaysia yang sangat-sangat berkualiti. Cik Iyah juga hadir. Mantap Cik Iyah yang hadir. Ramai yang hadir buat kuih waktu ini. Selamat buat kuih lah, geng-geng buat kuih se-Malaysia. Buat sedap-sedap tau kuih. Kalau buat karipap tu jangan sampai intinya inti oksigen. Banyak saya jumpa karipap yang inti oksigen. Ini nampak macam gemuk sekali kita makan, inti oksigen. Tak apalah, mungkin karipap kesihatan namanya ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula, lontaran Ella, Ratu Rock Tanah Air kita. Menerusi lagu tahun 1990, Sepi Sekuntum Mawar Merah. Tapi percayalah anda juga tidak sepi.
tidak sepi bertemankan Nasional Kibur Hantu. Saya juga tidak sepi sebab saya bertemankan dengan anda semua pendengar Nasional FM di seantero dunia.

0: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Still Hot dengan She's Gone. Maksudnya apa dia? Dia pergi. Pergi membawa luka. Tapi kalau kita terluka kerana cinta tu, jangan sampai membenci tau. Jangan sampai membenci, sebab Allah tak pernah suruh kita luka untuk membenci. Tapi sebenarnya dia izinkan kita luka itu supaya kita belajar untuk lebih mencintai tanpa meletakkan manusia di atasnya. Luka yang datang tu bukan untuk menghukum kita, tapi untuk menyembuhkan ego kita. Mungkin kita ada ego. Kena ambil maklum lah mengenai perkara ini. Kadang-kadang bila terluka tu, dia salahkan cinta. Tidak, jangan salahkan cinta. Cinta itu tak salah. Yang salahnya diri kita. Kadang-kadang kita terlalu ego dalam percintaan. Ego dengan pasangan masing-masing. Okay, 3.29 minit pagi waktu ini. Semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang baru bangun tidur? Ui, ramai. Ramai yang baru bangun tidur. Kita juga nak ucapkan tahniah lah. Juga terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sanggup datang dari mana pelusuk negara pun untuk memeriahkan pameran pertanian Hati Garca dan juga Agro Pelancongan Malaysia Maha 2026 yang telah pun mencatatkan lebih sebenarnya 5 juta pengunjung. Menteri Pertanian dan juga Ketua Jaminan Makanan Dato' Seri Mohd Sabu menyatakan daripada jumlah itu sebenarnya lebih 1.7 juta golongan belia, sekaligus membuktikan sebenarnya sambutan menggalakkan terhadap acara berkenaan. Sepanjang tempoh penganjuran Maha 2026 turut juga berjaya merekodkan jangkaan kolaborasi strategik dan juga pelaburan berjumlah 10.35 bilion ringgit serta nilai jualan langsung mencecah 66.88 juta ringgit. Jadi dengan pencapaian itu sebenarnya lebih lagi mengukuhkan bahawa Maha sebagai platform penting dalam memperkasakan sektor agro makanan serta membuka peluang perdagangan dan juga pelaburan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Apa yang saya suka tentang Maha ni adalah kita bawakan semua usahawan-usahawan dari seluruh negara, usahawan-usahawan negara kita, terutamanya golongan-golongan muda yang menyertai, yang kata orang tu menceburi bidang usahawan. Dari situlah sebenarnya kita memperkenalkan usahawan-usahawan muda produk-produk makanan kita ke pentas antarabangsa. Ramai juga pemerhati-pemerhati antarabangsa, peniaga-peniaga dari luar, pelabur-pelabur dari luar yang hadir ke Maha. Itu sebenarnya satu platform yang terbaik lah untuk usahawan-usahawan negara kita. Okay, Ten, selamat pagi Ten. Salizal, Manda Izzat, Cik Norma, Ina 1075, Mr. I, Cik Ayu Comel, Iris Comel, Jamilah 79, ada Aini, Musmad yang hadir menerusi live kita pada waktu ini. Okay, jom terus kita layan lagi waktu ini sampai jam 4 pagi nanti. Lagu-lagu hashtagnya adalah kenangan lalu. Kita berhenti seketika untuk menangis tapi bujuk kata, sebab kita nak beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dengan lagu-lagu yang terbaik juga. Dan lagu-lagu 80-an, saya mulakan dengan lagu ini. Ini lagu tahun 1986 dalam filem Ali Setan. Fuad Dato' Ahmad Daud, Wajah Rahsia Hati. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9.

Sun Song Venom dengan Memori Duka. Tapi betul, ada fakta, tidak semua luka itu sembuh sepenuhnya. Betul. Walaupun ianya berhenti berdarah, tapi bekasnya masih lagi kelihatan, kan? Luka itu bukti bahawa kita pernah bertahan, bahawa kita pernah jatuh sedalam itu. Tapi walau apapun, kita tetap terus berdiri, terus bersemangat dalam hidup. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kerana ujian dan juga dugaan akan terus datang melanda kepada kita. Kadang-kadang tanpa kita duga, tiba-tiba ujian itu datang. Sama ada kita bersiap sedia ataupun tidak, kita kena terus melaluinya. 41 minit pagi waktu ini, alhamdulillah kita dah memasuki jam yang kelima Nasional Game Berhantu. Masih ramai lagi yang tak tidur-tidur. Geng-geng berhantu bermimpi di siang hari. Alhamdulillah, teman berteman. Geng-geng berhantu bukan saja di Malaysia tau, malah geng-geng berhantu berada di luar negara, di seantero dunia. Nasional Game Berhantu mendunia. Sebab itu mereka yang berada dalam live TikTok ni, ramai yang datang dari seluruh dunia, termasuklah di Indonesia, di Brunei. Ada yang tengah menjamu selera pada waktu ini, selamat menjamu selera. Ada yang kata makan Maggi je bang, lapar ni. Boleh makan Maggi, boleh, tapi jangan selalulah. Makan makanan yang berkhasiat. Maggi ni memang sedap waktu-waktu begini kan, tapi jangan diamalkan selalu. Makan makanan segera ni, mi segera ni, tak baik untuk kesihatan sebenarnya. Bolehlah, boleh, tetapi sesekali eh. Jangan selalu-selalu, takut nanti terjejas kesihatan anda. Baik, terima kasih geng-geng berhantu. Baik, ada juga yang nak memohon kemasukan tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 bagi pendidikan khas ambilan tahun 2027. Dah dibuka sebenarnya untuk permohonan itu pada 1 September yang lalu kan. Jadi permohonan dibuka 1 September sehingga 30 September 2026. Permohonan secara dalam talian juga boleh dibuat melalui pautan ephas.moe.gov.my ya. Jadi sesiapa yang nak mohon, anak-anaknya yang nak memasuki ke tingkatan 1 dan juga tingkatan 4 pendidikan khas ambilan tahun depan, tahun 2027, dah boleh memohon sekarang pada tarikh tutupnya 30 September 2026. Jadi tahun ini tahun kita, guru bitara nadi negara. Terima kasih juga kepada cikgu-cikgu se-Malaysia tau. Kita kena ucap terima kasih pada cikgu-cikgu, guru-guru kita. Terima kasih banyak-banyak cikgu, kerana tidak jemu-jemu untuk terus mengajar anak-anak bangsa kita, untuk menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu dan ayah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada negara, bangsa dan juga agama. Geng-geng berhantu, Bunga Larangan hadir, Zulaika Azurin juga turut bersama-sama. Bunga, kita ada Matahari, Ismi Pal, Opa Akil Akif, Mael, Abang Latif. Lagi, siapa lagi yang masih kekal setia? Ramai-ramai yang kekal setia. Ain Noraini juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, kasut dah buruk, kata masih lagi kekal setia bang, walaupun sambil-sambil makan ya. Okay, terus sambung lagi berhibur. Tadi dah kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya anda sudah pun terbuai dengan kenangan-kenangan itu. Dan kita tambah lagi kenangan melalui lagu-lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum itu, saya nak bawakan anda ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini sebenarnya, lagu yang cukup popular dan penghujung tahun 90-an. Dan lagu ini sebenarnya, ataupun filem ini sebenarnya, menggambarkan sebuah filem percintaan tiga segi. Filem yang asalnya gelak ketawa, tapi berakhir dengan sebuah kesedihan. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu ini, Kuch Kuch Hota Hai. Saya sendiri kalau tengok filem ini saya ingat lagi di hujung tahun 90-an, 5 kali ke 6 kali saya pergi ke panggung wayang melihat cerita ini, menonton cerita ini. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Jom sampai pukul 6 pagi.

композиција на Клаус Мен, Рудолф Шенкер, скопија на Still Loving You. Sementara itu, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah. Di Kuala Muda, Yan, Kulim, Bandar Baru dan juga Pendang di seluruh negeri Pulau Pinang, di Perak, di Kerian, Kelantan melibatkan jajahan Kota Baru, Bacu, Kuala Kerai, Pasir Putih, Tumpang, Pasir Mas, Tanah Merah dan juga Jeli, Terengganu di Kuaman dan juga Besut, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung, Serian sehingga jam 7 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, untuk di awal pagi ini, 4.33 minit pagi waktu ini. Yang dah sampai destinasi, alhamdulillah, syukur, yang memandu jauh beratus-ratus kilometer sebenarnya, pemandu-pemandu Malaysia ni, pilot-pilot darat terutamanya, dari utara ke selatan, selatan ke utara, pantai barat, pantai timur, dari Sabah ke Sarawak, Sarawak ke Sabah. Apatah lagi memandu di waktu-waktu awal pagi begini kan, mata pun layu je. Jadi kalau mengantuk tu, jangan lupa berehat. Tidur. Ubat mengantuk adalah tidur. Dah bangun, barulah cari kopi O. Bukannya cari kopi O dan teruskan pemanduan. Tidak. Jangan salah faham. Ubat mengantuk adalah tidur sebenarnya. Rehatkan mata seketika. Pembawa berat juga turut hadir. Terima kasih pembawa berat. Alisha Wong Semaju, Abang Jeb dari Kuching, Ijan... siapa lagi? Rindo Hara, Sam DZ, Abang Hashim, AB Hashim, Riz Gone, Cik Lah, Mona Rahim, Master Rider, Nilia Zaila, Ila Zaila, Ejen White Gluta Horse, Ana Musab. Terima kasih banyak-banyak. Baru siap kerja ni Abang Lori, Bad SB katanya. Q8754. Okay, kita sambung lagi beribur, menangis tapi berjogetil. Barusin lagu ini pula. Dari Kak Melah kita, Ramlah Ram, daripada komposernya Azmir. Tajuk lagu ni best tau. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah? Kalau anda tak tidur, jangan salahkan saya, ya?

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Ri dengan lagunya Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Tetapi izinkan juga pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. 5-6 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Jadi pagi ini seperti biasa, marilah kita mulakan pagi kita dengan menyayangi diri kita dahulu. Kemudian baru kita sayang insan-insan yang berada di sekeliling kita. Kita berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua yang kita sayang, ya. Jadi selamat pagi yang baru bersama dengan Nasional Game Berhantu. Berbaki kurang sejam lagi untuk kita terus bersama-sama. Saya akan ke udara sampai pukul 6 pagi. Jadi kita jadilah insan yang paling ikhlas. Jadilah orang yang paling ikhlas dalam hidup. Bukan yang paling baik. Dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan. Tapi orang yang ikhlas itu memang dah tentu-tentunya yang dari insan yang baik-baik. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Isnin 7 September 2026, 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.59 minit pagi, Labuan 5.3 minit pagi, Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5.26 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu 5.52 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.55 minit pagi, Johor Bahru Johor 5.51 minit pagi, Bandar Raya Melaka 5.57 minit pagi, Seremban Negeri 9.58 minit pagi, Shah Alam Selangor 5.59, Ipoh Perak 6.1 minit pagi, Johor Bahru Pinang 6.3 minit pagi, manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jangan lupa Raudah juga akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustaz Muhammad Fadli Hasbullah ataupun dalam kurungannya ataupun dikenali sebagai Ustaz Manis, ya. Nah, tapi bukan Abang Manis. Kalau Abang Manis ceramah nanti takut ramai yang menangis pula. Jadi Ustaz Manis dengan tajuknya Aku Berjuang Untuk Umatku Menyelusuri Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rakaman Raudah telah pun berlangsung di Masjid Al-Mushinin, Taman Desa Kuala Lumpur. Gagian baru hantu, terima kasih. Terus kekal setia. Dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini, ramai sebenarnya yang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas, sebab buat kuih, sebab memasak, sebab nak buka warung, sebab tengah berniaga. Macam-macam lagi lah, eh. Tapi ada juga yang memang tak boleh nak tidur. Tak buat apa pun tapi tak boleh nak tidur. Cuaca panas bang, berbahang je lah. Nak buat macam mana, kita berada dalam El Nino pada waktu ini. Apapun, banyakkan minum air, jaga kesihatan baik-baik. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, mudah-mudahan terlebih keinsafan, mudah-mudahan. Dan lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam. Di jam terakhir saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Dato' Ramli MS, lirik oleh Lukman S, persembahan Kesawari dengan Teguh. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada, kita terus layan sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

tuan-tuan, sebut tentang sebut ini, kalau tuan-tuan perasan pada zaman Khalifah Utsmaniyah, bermula dari 1299 sampai 1924, kerajaan Islam Utsmaniyah adalah kerajaan khalifah warisan Rasulullah yang terakhir. Macam mana dia didik umat dia untuk mencintai, menyebut, mengingat pada Nabi. Seluruh umat Utsmaniyah, Turki, Istanbul, diajar dan dididik oleh sultan dan khalifah. Bila mana nama Nabi disebut, Muhammad ke, Nabi ke, sallallahu alaihi wasallam ke, apa-apa yang cerita tentang Nabi, umat, seluruh umat Islam di Utsmaniyah, di Istanbul ketika itu, mereka dididik akan meletakkan tangan di dada sambil kepala tunduk, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini dengar nama Nabi tanpa rasa, siap mendada lagi. Umat kita di Malaysia ni, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita begitu sukar untuk mendatang dan menghadirkan rindu kasih cinta. Paling kurang bila sebut nama Nabi, off dunia. Kita tak boleh sampai level orang Utsmaniyah yang dengar cerita tentang Nabi, sebut dengar nama Nabi, tangan sallallahu alaihi wasallam. Sultan dia didik seluruh dayang-dayang istana.

untuk come. Soalan Les Muhammad, absorb the feel. Seolah-olah engkau berada di sisi Muhammad. Tuan-tuan, kita dengan Nabi banyak cinta orang ketiga. It's not because I love you. It's not because I not love you. Bukan aku tak cinta, bukan aku tak ingat, bukan aku tak rindu. Tapi banyak sangat gangguan lah orang ketiga antara cinta kita. Dunia he, phone he, zindagi he, he, he. Sembanyak benda ni, dunia, ML, game, phone, gadget, banyaknya mengganggu, menyebabkan kita dengan Nabi samar, pudar. So sekarang nak cabut, nak tarik satu persatu. Antara kita dengan Nabi, tak ada sesuatu yang menghalang. Barulah kita boleh beradab. Sebut nama Nabi, akan tertitis air mata. Sekarang tak ada air mata tu, tak sampai. Sebab banyak ikatan, gangguan, godaan yang sedang menarik dan menghijab antara kita dengan baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan, okay, kembali. So apa benda yang saya nak bawa perbincangan kita malam ni? Ada tiga poin sebagai mukadimah. Apa yang kita nak lahirkan? Sebagaimana kita maklum, maulid datang di perkataan walada. Dalam kalimah bahasa Arab, walada telah dilahirkan. Fi'lul madhi. Yuladu, fi'lul melahirkan. Yu'alu, yuladu melahirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Fi'lul mudhari'. Daripada walada telah dilahirkan, wa yuladu melahirkan, maulidi kelahiran. Maulud, bayi yang dilahirkan. So Nabi dilahirkan, tuan-tuan, kita tak dapat ulang dah. Sejarah takkan berulang. Nabi tak boleh lagi dilahirkan. So bersempena dengan maulidin Nabi, apa yang kita nak lahirkan dalam hati saya dan hati tuan-tuan? Yang pertama, fikrul rasul. Yang pertama kita nak lahirkan malam ni, hasil dapatan output, tujuan buat program malam ni, nak fikir cara Nabi. Macam mana fikir cara Nabi? Nabi tak boleh tidur tenang jika jiran dalam kelaparan. Itu fikir Nabi. Ya Allah, elok nak suap ni. Eh, jiran sebelah dah makan ke? Aku dah dah sendawa tiga kali. Jiran sebelah ni, Nabi kata apa? Tidak akan diangkat keimanan seseorang bila jiran kiri kananmu tidur dalam kelaparan. So fikir cara Nabi sallallahu alaihi Muhammad, ya Allah, sebelum aku senang, jiran aku pun aku nak senang. Umpama macam tu. Nabi ada satu sifat dalam surah At-Taubah.

Nabi itu ada sifat harisun alaikum, ambil berat. Sharing is caring, caring is what? Caring is loving. Maka Nabi merasai rasa, aku takkan boleh tidur selagi mana jiranku tak tenang dan tak kenyang. Itu contoh sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan pada malam ini, maka latihan untuk aku menyatukan kekitaan, bukan keakuan. Fikru Rasul, satu. Yang kedua, sifatul Rasul. Sifat Nabi bila diberi racun madu yang aku balasi. Sifat Nabi ni tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, orang yang buat jahat pada kita, jika dibalas jahat itu namanya dendam. Orang yang buat jahat dibalas apa? Orang yang buat baik dibalas baik itu fitrah. Orang yang buat baik dibalas jahat itu namanya dengki, tak puas hati. Tapi orang yang buat jahat dibalas baik, itulah sunnah yang tertinggi. So kita nak ambil yang keempat. Kita tak mau jahat dibalas jahat, itu namanya dendam. Kita tak mau baik dibalas jahat, itu nama dengki. Kita tak mau jahat dibalas baik, bukan tak mau, baguslah, tapi itu biasa-biasa, itu fitrah. Tetapi bila jahat, madu yang engkau beri, racun yang engkau beri, madu yang aku balasi. Macam-macam suka tak madu? Tak suka, sedap tau. Ayah-ayah suka tak madu? Ha, semua suka, alhamdulillah. Okay? Ha. Nanti balik cuba eh. Ni madu, madu yang tak bergaduh, madu tualang maksud saya. Okey. Jangan salah, saya tak jual madu dan saya bukan duta madu. Dan saya tak pernah bermadu. Macam tu pula eh. Okey, sambung. Muslimin dan muslimat, maka kita nak ambil sifatul Rasul, buat jahat, orang buat jahat, engkau beri racun, tapi aku tetap balas dengan madu. Engkau kecam, aku tetap sayang. Engkau keji, aku tetap

Ji, engkau serang, aku tetap sayang. Dakwah itu ajak, bukan ejek. Dakwah itu puji, bukan keji. Dakwah itu terang, bukan serang. Dakwah itu tatang, bukan ancam. That is the sifatul Rasul yang nak dimaulidin, yang nak dilahirkan dalam 1.8 bilion umat Muhammad seluruh dunia. Dua. Yang ketiga, apa benda yang kita nak lahirkan tuan-tuan dan puan-puan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tidak lain dan tidak bukan yang ketiga, akhlaqur rasul. Akhlak, akhlaqur rasul. Akhlak nabi ni tuan-tuan tak dapat dibayang dan kita tak boleh ambil semua. Memang takkan mungkin nehi kush nehi. Kalau tanya saya, jauh panggang dari api. Cuma cukuplah sekadar apa yang saya nak boleh, apa yang kita boleh ambil. Tuan-tuan target, tuan-tuan letak mission dalam sehari. Apa benda sunnah nabi? Nabi sebut man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan walau satu sunnahku, dia menyayangiku, dan barang siapa yang menyayangiku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Tonton target. Kita tak mampu untuk bertahajud setiap pagi. Betul? Sebab saya tengok muka tuan-tuan pun setahun ini, ini semua muka terkejut. Terkejut, terkejut. Tahajud tu tak ada, termasuk saya. Terkejut, tidur balik. Tak jumpa tahajud. Kalau ada pun, time World Cup. Itu pun nasib baiklah, Spain menang. Alhamdulillah. Tak ada kaitan, tak ada kaitan. Selingan je. Nak beritahu tuan-tuan, kita ni tak jumpa tahajud. So, benda apa yang aku boleh genggam dan pegang sebagai ikut kemampuan? Contoh, Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk ayah-ayah, saya pernah jumpa satu CIMB, satu CEO. Pengurus cawangan bank CIMB Alustar, yang ketika itu mencatatkan KDNK, catatan dan keuntungan yang paling tinggi dalam kalangan CIMB. Saya jumpa dengan bos, saya kata apa yang bos buat sehingga kan CIMB Alustar waktu itu diangkat sebagai CIMB yang paling highest profit dalam kalangan semua cawangan. Kata ustaz, saya tak buat apa, cuma yang saya ingat dia buat jadual schedule untuk staff dan kaki tangan CIMB dia untuk bersolat duha di dalam musolla bank. Satu, saya buat mini musolla. Yang kedua, saya galakkan untuk rotation, ada jadual untuk staff saya maintain solat sunat duha. Saya rasa itu je yang saya buat. Yang lain saya tak ada apa. Rupanya tuan-tuan, saya kira sebab tu Nabi kata la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tak membebankan seseorang dengan apa mengikut kemampuan. Target dan genggam dan pegang apa yang kamu ada. Jangan lepaskan semua. Bagi saya, anak-anak sekolah, adik-adik sekolah, Sallallahu Alaihi Wasallam, boleh pegang dan genggam. Dari 20 minit rehat, aku makan 15 minit. 5 minit, aku untuk Allah. Semua pakat pi surau. Kalau dapat lagi, kita hidupkan kempen di sekolah. Dari 20 minit makan, dari 20 minit berehat, reserve 5 minit untuk Allah dan Rasul. Solat sunat duha di surau setiap sekolah. Saya yakin dan pasti inilah antara ramuan dan formula bagaimana untuk mengatasi segala masalah yang macam-macam duduk di sekolah. Sekarang sebagaimana kita maklum, sekolah semakin tak selamat. Ada yang isu kecam mengecam, saman menyaman, serang menyerang, tikam menikam. Ya Allah, apa nak jadi dengan dunia hari ini? Dulu aku hantar ke sekolah sebagai tempat paling selamat lepas rumah. Tapi apa jadi? Apakah disebabkan umat meninggalkan sunnah Nabi, menyebabkan Allah tinggal kita? Allah tak jaga, Allah tak bela, Allah tak bela kita sebab kita tidak bela Nabi. Allah tak jaga bila kita tak jaga agama Nabi. Allah biarkan, let it go. Apa jadi? Keselamatan, keamanan terancam sebab kita tak pagar hidup dengan ahya sunnati. Sepegang paling kurang apa yang kita mampu. Cadangan saya adalah solat sunat duha. Saya berani cadang sebab itu je yang mampu saya buat. Tak berani cadang benda yang kita tak mampu buat. Allahumma

سيدنا ومولانا محمد.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di

ekspedisi dengan hijau bumi Tuhan. Kita jagalah keindahan alam kita yang diciptakan Allah SWT ya. Lagu ini membawa kita ke 5.43 minit pagi. Kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Pukul 6 pagi seperti biasa, ruang udara Nasional FM untuk pertemuan hari ini, Isnin. Rakan-rakan saya menerusi 3 suara Nasional pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM. Rakan-rakan saya akan berkongsi dengan anda perkara-perkara yang menarik. Banyak perkongsian yang menarik di awal pagi nanti dalam Nasional pagi ya. Serta lagu-lagu yang terbaik juga akan dihiburkan oleh rakan-rakan saya, juga rakan-rakan RTM negeri yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing untuk mengambil alih siaran. Tak apa, pukul 6 pagi saya kembalikan kepada anda ya. Jadi untuk anda terus dengarkan RTM walau di mana jauh anda berada. Nak dapatkan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar di RTM. Nak dapatkan lagu yang terbaik di RTM. Nah, itu sebab saya cakap kenapa kena terus dengarkan RTM. 34 stesen radio, 2 di atas talian. Secara keseluruhannya 36 stesen radio yang ada kami berikan kepada anda untuk rakyat Malaysia. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah kesan ini. Saya harapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda. Yang nak ke tempat kerja, selamat memandu, berhati-hati di jalan raya. Hari ini hari persekolahan, dah lama bercuti, dah seminggu bercuti dah ni. Hari ini pagi-pagi ramai yang dah bangun, siapkan sarapan pagi untuk anak-anak nak pergi sekolah. Ada yang tengah gosok baju sekolah lagi tu. Nampak, saya nampak. Kejap lagi nak kejut anak-anak nak pergi sekolah. Maklumlah cuti dah agak lama ni, seminggu ni. Biasanya dia hari pertama persekolahan ni, selepas bercuti memang lian nak bangun anak-anak kita kan. Jadi ibu-ibu akan jadi penyampai dekat rumah, kejut anak-anak, bangun, bangun. Maksudnya waktu yang sangat penting bagi umat Islam di Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.59 minit pagi. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja. Hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita berkukuhkan perpaduan yang ada dan terus kibarkan jalur gemilang. Kita masih ada lagi satu sambutan yang sangat-sangat penting untuk negara kita, iaitu Hari Malaysia yang akan kita sambut tak lama lagi, 16 September 2026. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, saya nak tinggalkan sedikit kata-kata inilah. Kata-kata ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk saya dan juga anda semua. Hari ini hari Isnin kan? Maknanya hari Isnin bukan adalah hari yang kata orang tu bukan satu beban untuk kita. Ianya sebagai satu permulaan. Apa yang kita mulakan hari ini, insyaAllah menentukan arah sepanjang minggu ini. Jadi datang dengan niat yang betul, bekerja dengan betul, bekerja dengan tekad dan juga bersungguh-sungguh. Dan juga percayalah, setiap usaha kecil kita hari ini membawa hasil yang besar akan datang, ataupun hasil yang besar esoknya. Jadi selamat memulakan hari Isnin dan terus melangkah walaupun perlahan, jangan pernah berhenti. Don Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang, bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk, tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Segmen Salam Fadian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi, 10 pagi hingga 2 petang, dan Variasi Hujung Minggu, 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen PDD, hari 1 sampai hari 5, pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutak berkurapak, bahasa tempatan, siuk banar.
4: Dan segmen Destinasi, 4 petang hingga 7 malam. Destinasi Hujung Minggu, 3 petang hingga 7 malam. Teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Baiklah Puan FM, suara pesisir anda, 6.11 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat mendengarkan kembali siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali bersiaran kami hari ini, semestinya untuk edisi hari Isnin 7 September 2026 bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi sekali lagi terus mengharapkan agar permulaan pagi ini adalah permulaan yang indah, yang tenang, yang penuh dengan semangat. Begitu juga kami di Labuan FM akan terus menemani anda setiap hari. Kami bersiaran dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam nanti, semestinya juga menerusi dua frekuensi utama Labuan FM, 103.7 dan juga 89.4 MHz. Jadi seperti biasa, segmen Salam Padian menceriakan pagi anda memulakan siaran pagi ini, 6 pagi hingga 10 pagi nanti, bertemankan saya Shima, dan pastinya pelbagai perkongsian yang terbaik kami akan berikan untuk anda seketika nanti. Dan sekejap lagi kita akan dapat dengarkan perkongsian Mutiara Hadis dengan tajuknya hari ini, Doa Kebaikan Dunia dan Akhirat, yang kita boleh dengarkan seketika nanti. Apa yang pasti, kita mulakan pagi ini dengan penuh lafaz kesyukuran dan terus dengarkan. Ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Muhammad Afindi bin Masri dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Qatadah pernah bertanya kepada Anas, "Wahai Anas, doa apa yang sering diucapkan Rasulullah?" Anas menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa yang berbunyi,

0: serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Perawi hadis ini berkata, ketika Anas hendak berdoa, maka ia sentiasa membaca doa tersebut. Dan ketika ia hendak membaca doa yang lain, maka ia selalu menyertakan doa tersebut. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran yang dapat diambil daripada intisari hadis tersebut, berdoa adalah antara tuntutan seorang mukmin. Antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita ikuti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Anas seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa akan membaca doa ini walaupun dia membaca doa yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hadis. Terima kasih kami ucapkan kerana anda sentiasa menyokong kami. Labuan FM, suara pesisir anda.

Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda berlalu, Dahlia Farhana, langit yang sama. Jadi pagi ini sebelum kita nak melangkah keluar rumah, melangkah lebih jauh, kita berhenti sejenak dan bersyukur. Kita mungkin berada di tempat yang berbeza, melalui cerita yang berbeza, menghadapi ujian yang tidak sama. Tapi kita kena ingat, kita masih lagi berada di bawah langit yang sama. Apapun, kami mendoakan semoga pagi ini terus lagi membawa ketenangan, ada kekuatan, ada lagi harapan untuk kita nak meneruskan lagi kehidupan kita hari ini. Dan semoga semuanya terus dipermudahkan. Sekali lagi, selamat pagi. Selamat mendengarkan segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda, bertemankan saya, Shima, hingga pukul 10 pagi nanti. Dan sekejap lagi, 6.30 minit pagi, ada perkongsian berita pilihan SP. Seperti biasa, berita pilihan SP ini, kami akan kongsikan, kami akan bawakan dua tajuk berita dan rujukan kami semestinya portal berita RTM. Jadi pastikan anda terus bersama-sama kami. Dengarkan, ini dialah Bon FM, suara pesisir anda.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
2: Baiklah, Bon FM, suara pesisir anda, berita pilihan SP. Terus kami nak bawakan kepada anda pagi ini, 6.30 minit pagi. Sekali lagi, seperti biasa, anda masih lagi mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Dan berita pilihan SP pertama pagi ini, kita kongsikan kepada anda satu mesyuarat khas penyelarasan tindakan dan kesiapsiagaan agensi Labuan telah diadakan bagi menilai status terkini di pulau ini berikutan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU berada antara 150 dan 170 dalam tempoh 24 jam. Yang mana Jabatan Alam Sekitar menerusi hantaran Facebook memaklumkan perbincangan ini memberi tumpuan kepada penilaian risiko terhadap keselamatan dan kesihatan awam termasuk aspek persekolahan selain menyelaras tindakan segera dan susulan antara agensi. Dan agenda utama merangkumi pelaporan status kualiti udara semasa, pelan komunikasi dan hebahan maklumat kepada orang awam serta penyelarasan tindakan penguatkuasaan sekiranya berlaku peningkatan tahap pencemaran udara. Yang mana mesyuarat ini diadakan di Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Labuan, dipengerusikan Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Firdaus Wan Zaki mewakili Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, dan mesyuarat turut dihadiri Wakil Jabatan Alam Sekitar, APM, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Labuan serta agensi-agensi berkaitan. Satu lagi perkongsian berita pilihan SP pagi ini, semua 27 sekolah melibatkan hampir 20,000 pelajar terdiri 17 sekolah rendah dan 10 sekolah menengah di Labuan beroperasi seperti biasa hari ini, bermula hari ini meskipun keadaan masih berjerebu dengan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU ketika ini 157. Dan Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Yahya Ahmad Putih berkata kesemua aktiviti luar bilik darjah yang melibatkan murid dihentikan mengikut ketetapan Kementerian Pendidikan KPM termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan, co-curriculum, perhimpunan atau apa-apa aktiviti yang menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Dan dalam pada itu, ibu bapa juga perlu memastikan kesihatan anak-anak dalam keadaan yang baik dan dapatkan rawatan yang sepatutnya sebelum ke sekolah. Bagaimanapun, sekiranya bacaan IPU meningkat melebihi 200, tindakan berkaitan penutupan sekolah boleh dilaksanakan berdasarkan keadaan setempat, pemantauan dan nasihat pihak Jabatan Pendidikan serta ketetapan semasa KPM. Baik, demikian tadi dua perkongsian berita menerusi berita pilihan SP kami bawakan untuk anda. Jadi sekali lagi, hari ini Isnin 7 September 2026 bermulanya kembali sesi persekolahan dan terutamanya di wilayah Persekutuan Labuan ini. Kesemua 27 sekolah di Labuan beroperasi seperti biasa. Namun sekali lagi, para ibu bapa terus lagi mengharapkan ya. Kita harapkan agar anda dapat memastikan kesihatan anak-anak anda dalam keadaan yang baik dan dapatkan rawatan yang sepatutnya sebelum ke sekolah. Apapun, semoga dipermudahkan semuanya. Jaga diri, jaga keselamatan dan jaga kesihatan. Kita akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian info cuaca. untuk hari ini dan nak pastikan anda terus bersama-sama kami. Dengarkan ini dia Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Labuan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X, dan TikTok.

0: Tuan Aliuddin alias Din bin Adad alias Muhammad Arshid, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Wilayah Persekutuan Labuan.
1: Saya menyeru dan Jabatan Alam Sekitar dan juga semua masyarakatlah menyeru supaya semua masyarakat di luar sana elakkanlah sebarang aktiviti pembakaran terbuka. Ingat mengingati sesama jiran lah. Ini kadang-kadang jiran yang mengadu sebab dia sudah tidak tahan dengan pembakaran terbuka tersebutlah. Jadi kalau boleh kita ingat mengingati supaya jangan lakukan pembakaran terbuka. Selain daripada itu, jadilah mata dan telinga kepada yang berkuasa lah. Jadi kalau sudah ditegur tidak juga mendengar, bolehlah laporkan kepada jabatan alam sekitar. Insya Allah kami akan ambil tindakan sewajarnya lah. Selain daripada itu, utamakanlah kesehatan diri dan keluarga, terutama golongan berisiko seperti pengidap masalah pernapasan karena tidak melakukan mas tadi itu, agar sentiasa mematuhi nasihat kesehatan lah. Dan bolehlah melayari laman web Kementerian Kesehatan untuk nasihat-nasihat penjagaan kesehatan, terutama di musim jarum inilah. Selain daripada itu, saya juga mengingatkan kepada semua di luar sana agar elakkanlah menyebar maklumat-maklumat yang tidak sahih. Maklumat-maklumat tidak sahih ini akan menimbulkan kekeliruan dan kerisauan kepada semua masyarakat lah. Jadi fungsikanlah hanya informasi daripada sumber yang tepat. Jadi untuk mendapatkan sumber yang tepat tersebut, berilah layari laman web jabatan sekitar. Insya Allah di dalam laman web itu semua informasi-informasi yang tepat dan sahih.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: FM. Chill and Charge. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Ya, betul. Kita nak rancang senyum seharian hari ini. Itu yang kita harap-harapkan. Permulaan pagi ini dengan penuh ketenangan, dengan penuh semangat. Lagi-lagi untuk adik-adik kita yang kembali bersekolah hari ini kan. Yang mana semua sekolah di Labuan hari ini kembali beroperasi seperti biasa walaupun dengan keadaan berjerebu. Maknanya langkah keselamatan, langkah kesihatan itu harus diutamakan lagi kan. Dan ramalan cuaca seperti biasa kami nak kongsikan untuk anda pagi ini menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini, Isnin 7 September 2026. Kalau di wilayah Persekutuan Labuan, seperti biasa hari ini, sepanjang hari ini, pagi, petang dan juga malam, cuaca berjerebu dengan suhu minimum 26 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Minimum 26, maksimum 33 darjah Celsius. Manakala di perairan Labuan pula untuk hari ini, pagi, petang dan juga malam, cuaca diramalkan tiada hujan. Angin bertiup dari arah barat berkelajuan di antara 10 hingga 20 km sejam dan ombak pula mencapai ketinggian di antara 0.5 hingga 1 meter. Jadi dengan bacaan IPU di Labuan setakat ini, pagi ini 157. Jadi terus mengharapkan langkah berjaga-jaga kita ambil, kena cakna dengan situasi semasa ketika ini, terutamanya untuk para ibu bapa yang nak menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi pastikan anak-anak dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan yang baik sebelum dihantar ke sekolah. Kita mengharapkan agar semoga semuanya terus dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Okey, dan seperti biasa tepat pukul 7 pagi nanti kita akan dapat ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah yang kami sambung siar menerusi Nasional FM kembali bersiaran semula selepas itu jam yang kedua. Semestinya mendengarkan Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Howard Martin Kim Song alias Muhammad Izri Abdullah. Saya adalah timbalan pengarah RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda. Saya telah berkhidmat selama 30 tahun di RTM dan saya melapor diri untuk bertugas di stesen Labuan FM pada bulan Februari tahun 2025. Saya mengharapkan semoga kepada para pendengar kita akan terus setia bersama stesen Labuan FM, suara pesisir anda, kerana kami adalah stesen radio yang memberikan maklumat serta informasi yang sahih dan juga memberikan hiburan yang sensasi dan terkini. Selamat menyambut ulang tahun RTM Labuan, stesen Labuan FM, suara pesisir anda yang ke-40 tahun.

Labuan FM akan terus menemani anda dengan pelbagai lagu serta informasi terbaik. Terima kasih atas sokongan anda selama ini. Teruskan mendengar Salam Padian menceriakan pagi anda.

0: Pertandingan Idola Community at Labuan FM. Kita bakal saksikan 10 peserta yang layak dan terpilih bertanding di peringkat akhir pada 12 September 2026 pukul 10 pagi bertempat di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan.
1: Bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40, saksikan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Hadiah menarik bakal menjadi milik anda. Johan RM1,000, Naib Johan RM800, tempat ketiga RM500, dua sagu hati masing-masing membawa pulang RM200.
0: Wow, jadi apa tunggu lagi? Ayo meriahkan sambutan ulang tahun Labuan FM ke-40 menerusi pertandingan Idola Community at Labuan FM bersama-sama kami.
1: Pertandingan Idola Community at Labuan FM.
0: 4 dekad, 1 suara, 1 juta kenangan.
2: Ya, kita jumpa nanti di Ujana Kewangan Labuan. Bersempena dengan ulang tahun Labuan FM ke-40 tahun. Suara 4 dekad. Dan nantikan juga anda boleh saksikan pertandingan akhir Idola Community at Labuan FM. Juga pada hari yang sama 12 September 2026 10 pagi di Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan. Dan untuk itu kita nak ucapkan tahniah kepada 10 peserta yang terpilih ke peringkat akhir. Kita ada Aisyah, kita ada Zulhaizam, Azayanti, Taib, Fitrisha, Nur Hafiz, Ina, Christopher, Lidiana dan juga Wafi. Yang mana mereka ini akan berentap di pentas akhir pertandingan Idola Community at Labuan FM bersempena ulang tahun Labuan FM ke-40. Jadi anda boleh saksikan, datang saja ke Pentas Anggrek Ujana Kewangan Labuan 12 September 2026 hari Sabtu 10 pagi. Apapun, kita nak ucapkan jutaan terima kasih juga kepada semua yang hadir menerusi saringan pertandingan Idola Community at Labuan FM. Ramai yang hadir, tahniah atas orang kata sokongan yang diberikan. Semua pun hebat-hebat belaka. Namun, begitulah keputusan juri adalah muktamad, telah pun memilih 10 peserta yang berjaya untuk berentap ke peringkat akhir hari Sabtu ini. Okey, kita jumpa nanti di sana. Jam yang kedua dalam segmen Salam Padi Anak pagi ini bertemankan saya Shima. Dah sekejap lagi 7.30 minit pagi, kita ada perkongsian Chill and Charge. Okey, kalau hari Isnin kita ada Chill and Charge bersama dengan Tuan Rizal Rashid.

0: suntikan semangat lebih positif, lebih kuat dan lebih bermakna. Chill and Charge menginspirasikan hari anda setiap detik bersama-sama. Perkongsian motivasi dan inspirasi bersama-sama Riza Rashid, jurulatih komunikasi international speaker and author, menerusi Chill and Charge setiap hari Isnin pukul 7.30 pagi dan siaran ulangan pukul 6 petang menerusi segmen Destinasi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. FM
1: Chill and Charge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda, bersama saya Rizal Rashid dalam Chill and Charge. Okey, tuan-tuan, kali ini saya mau kongsi

bahasa Arabnya lah. So ziyadatul khair ni maksudnya dalam bahasa Melayu adalah bertambah kebaikan. So kalau kita go deeper kan, apa maksud bertambah kebaikan ni? Mau lebih senang faham, kalau kita dapat sesuatu, dia sedikit tapi cukup. Kalau banyak, dia memberi manfaat. Sekali lagi saya ulang, dari sudut apa nama ni, kalau kita mau dalami tentang berkat ni, yang mana berkat ni adalah bertambah kebaikan. So apa maksud bertambah kebaikan? Maksudnya sedikit tapi cukup, kalau banyak memberi manfaat. Sebagai contoh kan, mungkin kita punya makanan tu sikit saja, tapi dia cukup. Ataupun kalau banyak kita dapat makanan tu, dia boleh memberi manfaat kepada siapa? Kepada jiran-jiran kita, kepada orang lain contohnya. Ataupun mungkin kalau lah macam contoh ulama-ulama terdahulu kan, umur dia pendek saja, tapi walaupun pendek, cukup untuk dia buat research tentang ilmu-ilmu macam-macam. Dan the best part, dia menulis banyak buku. Contohnya kan. So, itu tanda-tanda berkat. So, berkat ni adalah sedikit tapi cukup, kalau banyak memberi manfaat. Okay, now, jom kita tengok sama-sama kan. Bila kita sebut tentang berkat ni kan, kenapa kan kadang-kadang bila kita kerja, kita rasa macam duit ni tak pernah cukup. Jadi bila kita rasa duit kita tidak pernah cukup, jadi kita pun buat kerja lain.

cukup lah kan. Tapi tak cukup-cukup juga ni. So mungkin bukanlah kerja ataupun bukanlah duit itu yang menjadi masalah. Cuma mungkin cara kita mendapatkan duit tu mempunyai masalah ataupun yang punca macam masalah kita. Jadi kan, mungkin kita tengok sama-sama. Adakah kita bekerja dalam pekerjaan kita sekarang, kita buat kerja betul-betul? Ataupun mungkin kita selalu mengular? Ataupun mungkin kita punch in lambat, punch out awal? Contoh, punch in lambat tapi punch out tepat masa contohnya. Ataupun mungkin kita tidak buat apa yang sepatutnya kita buat, membuatkan rezeki itu kurang berkat. Okay. Jadi kan tuan-tuan, apa yang kita boleh self-reflect hari ini ataupun sekali ini adalah kita mau kita punya rezeki berkat. Dan berkatnya apa dia? Berkat ni sedikit tapi cukup kalau banyak memberi manfaat. So soalan dia adalah macam mana kita mau dapatkan rezeki yang sikit tapi cukup, kalau banyak memberi manfaat. Kita kena jaga

Allah balikan, orang bilang kan. Jadi insyaAllah kalau kita buat begitu, mudah-mudahan rezeki kita berkat. Jadi sekali lagi tuan-tuan, berkat ni apa dia? Berkat ni adalah bertambah kebaikan, ataupun mau lebih mudah faham, sedikit tapi cukup, kalau banyak memberi manfaat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.

Yeah, Chill and Charge di Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih Tuan Rizal Rashid yang memperkatakan topiknya hari ini, iaitu berkat. Sangat menarik topiknya hari ini kan. Kadang-kadang kita ni terlalu fokus dengan apa yang kita belum ada, sampai terlupa menghargai berkat yang sudah ada dalam kehidupan kita. Berkat ni tak semestinya dalam bentuk material, dalam bentuk kebendaan, tapi itu berkat tu dalam bentuk masa, kesihatan, keluarga, sahabat mahupun peluang yang diberikan kepada kita. Jadi kita bersyukur, kita hargai setiap perkara kecil yang hadir dalam kehidupan kita. Semoga apa sahaja orang kata berkat yang kita terima hari ini, kita gunakan untuk membawa kebaikan kepada diri sendiri dan juga orang tersayang di sekeliling kita. Sekali lagi selamat pagi, selamat mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya dah bersiaran juga secara live di TikTok Labuan FM ketika ini. Yang mana dah follow ataupun belum follow tu kan, bolehlah join sekarang. Bantu repost, bantu tapping-tapping, bantu share-share kepada rakan-rakan yang lain. Kita boleh berinteraksi santai-santai saja di sana. Dan sekejap lagi kita akan kemas kini juga topik Sembang Pagi. Mindah Abdah sebenarnya rasanya tadi kan. Jadi anda bolehlah jenguk-jenguk menerusi FB Labuan FM, suara pesisir anda. Yang penting kena terus bersemangat, terus jaga kesihatan, terus jaga diri bersama-sama kami. Dengarkan ini dia, Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Ya, jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Padian. Cuba jadi aku, Nadira. Tapi itu bukan topik Sembang Pagi hari ini. Okey, topik hari ini mengenai dengan sambung ayat. Apapun sebelum itu, terima kasih Min. Min kami yang hebat. Min kami yang serba-serbi. Orang kata berkebolehan. Dia kena puji dulu, kena manis-manis dulu. Okey, dan topik hari ini kita nak sambung ayat. Min dah sediakan satu ayat untuk anda sambung. Kalau umur-umur begini ni, pandai sudah. Sambunglah. Itu pertanyaan daripada Min untuk anda semua. Kalau umur-umur begini ni, umur-umur masing-masing lah kan. Kalau umur-umur begini ni, pandai sudah. Dia macam-macam jawapan kita boleh dengar ni kan. Macam Min kami sendiri, jawapan daripada Min sendiri. Kalau umur-umur begini ni, pandai sudah berfikir dan lepaskan perkara yang tidak membawa kebaikan dalam hidup. Oh, macam tu Min eh. Ayat selamat nampak. Saya tahu di sebalik ayat tu, dia ada sesuatu. Okey, kalau umur-umur begini ni, pandai sudah sakit pinggang. Itu kata Ardia. Itu jawapan Ardia kan. Dia sendiri yang melalui. Jadi, dia peringkat umur ni, semua boleh menjawab. Kan 20-an, 30-an, 40-an, 50-an sampai umur 70-an pun boleh je jawab. Ikutlah jawapan masing-masing. Kalau umur-umur begini ni, pandai sudah. Kalau Abang Bulls, pandai sudah stresnya. Level tahap gaban katanya. Kadang pandai naik level lagi. Kena bawa-bawa bertenang ya. Abang Bulls, stres tu jangan dilayankan sangat. Kita risau akan mengundang pelbagai kesan-kesan negatif. Okey, jadi untuk anda, bolehlah fikir-fikirkan jawapan anda sendiri. Sambunglah ayat Min itu. Kalau umur-umur begini ni, pandai sudah. Okey, sambunglah. Nanti saya akan bacakan respon anda dari semasa ke semasa. Hari ini hari Isnin, 7 September 2026. Okey, dan 8.15 minit pagi nanti, hari ini kita ada perkongsian apa cerita kamurang bersama dengan rakan-rakan saya di Sabah FM, Sandakan FM, Tawau FM dan juga Keningau FM. Ada topik yang akan kami ceritakan, kami kongsikan seketika nanti. 8 pagi, dengarkan Warta Pagi terus bersama kami Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Anda ceria, kami gembira. Teruskan menyokong kami dalam segmen Salam Padian Terbaik.
1: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisian anda.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Labuan FM menemani anda setiap hari. Terima kasih dan teruskan mendengar Labuan FM, suara persisir anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.